Injil Saint Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub yang baru lamar 22 ngau 23. Lamar 22 ngau 23. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai. Dulu agi Arya, dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh orang mayuh pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gila-gila dialun ke gelombang. Labar ribut muput nacak ke yang. Antara pukul 3 dini hari, ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas sai. Lebuh sida murid ia, meda ia berjalai datas sai, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah laban takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sida, ana takut pihak ku ya, aku tu, ana takut. Udahnya pita angkat lo berjakuk ku ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas ai mansang ngagai nuan. Kitu meh pihak ku Jesus, nyalai pita angkat ari perahu berjalai atas ai mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, pihak ku yang ngau. Jesus nangkap ia kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belak nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sida murid ia di dalam perahu belak nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, pihak ku sida. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat benda puang. Pengawa ajih tidak kerja Jesus, lebuah yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan miat 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kenyari tuai sida, serta ngulu ke sida ngalah ke perintah Rom. Sida dekat menjalio nyadi raja sida. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngurang mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tu meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu, serta lo belayar dulu Arya nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuh pulai ke benua sida. Takkan ke tempat kena tuju sida. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuh, serta netap ke ia ndak ninggal ke sida. Udah lepasnya Jesus lalu nikit bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam-malamnya bedau matung-matung buat tasiak. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi, mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut, ngau Jesus dia berjalai datang saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di mensia benar baka kita, amat oleh berjalai data sai. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sida.
Kebenar maya benda utai ti nyadi ditu, kita nda boleh nyagam ngosilia serta ngemuas kati kita. Menjadi dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengarap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kena ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dengan nitiah ke Tuhan berdua-dua buat kita ditemu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Biar moga kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Apa kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak takkan ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusak. Luk lebih lagi, maya kita tusak. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom ti kena ada perinsok kurang mainyak-menyak. Lebih lagi bagi Injil St. Mark dan ada tuju ya ngagai bila Kristian ke benung nat ke pemerinsok dan ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai datuk kemai kita berhati kebaca kita silik lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyau terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malam nyau. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersembiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar kepeluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benar perkara berat tinyekut kerunding yang. Balau rapresi ngabalau raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ya. Lalu balau ramayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedok. Awak kengulu sedok ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundok ke runding sedok. Setelah nerima pemintak sedok tengah suahya nyari raja sedok. Tang Jesus maka nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu pengelamak Jesus di bersemiang tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminak nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus di medak bala murid ia kena penusah bertengah tasiak. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus nang lama udah matung-matung buat tasiak semalam-malamnya.
Jesus lu datang ke bala murid berperau setiap jalai datasai. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datasai. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kia oleh gereja utai tu berkata. Nak kedulu orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjaku ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agi petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih baka sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut, tak sidak takut ke orang ke depedak sidak, serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak nganuk sidak, piak kerunyang sidak. Medak bala sidak, bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu tijai dalam dunia tu dan sangka kita tak merusak kita. Bak pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang mada, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru remati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megak bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka kesekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, renyap minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ke pengasih, mending kesemiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipintak kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuajak, dia tu datai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai mupu aku.

0: Ikinya nak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Ban di Kuching ya. Jadi dia tu peninga kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benong dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Amanda. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang kenal ni Amanda? Pengawak ke dia tu dalam kadang 3 hari tu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nak ngak main kini?
1: Umbas ya.
0: Umbas ya. Bisi bersebun kini tu ngak ke Serikai dia?
1: Bersebun? Lepas kena dai kepada tunan muka aku benda bukai ke jauh mimit kini mal nak boleh
0: ya ya ya
1: hal kena sesuatu
0: ha laban tunggak kami di Kuching kita ama balat direk gak bersebun menti ha laban pasut jak keluar segi nyium bawa sap deh ha
1: kan laban ngada hujan lama kemarau kena.
0: Ya, Siti ge nanti ba tim sini dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini kan asap hari menos pia bisi terbaik itu ke sida em ada ya. Enggak lah ya bersebalak bersebun tu enggak ke Kuching kita deh menti.
1: Ya ne, au ya. Ya. Nanti dia ana pantut keluar nah ke pihak kuasa ne ya, ke hari ke bersebun matanya.
0: Iya betul. Au. Itu menti. Au aku nyerah tu ngangkai nuane lah awak kita tu nak cukup kebenaran.
1: Ya ya ya. Okey.
0: Okay.
1: Okay. Ya. Ya. Mm-hmm. Terima kasih Nida sekali lagi dan juga pendengar mayu lah. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang bak Serikai nya bak komplek sukan bagi menua kita di Serikai nu palan ngatu Sarawak Ku Sayang. Kalau bak Serikai tu nya palan keenam program Sarawak Ku Sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi ya hari itu 9/8/2026 hari Minggu hari kepenudi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu balap hari pukul 6 pagi BC Senarobik nakkan punya dia fly off tak terlalu lepas dia tidak run 5 km dengan mudah 3 km udah dia tu au mayuh tidak ke dia berpanggil menua Serikai sesama mereka ngau belanda bak 5 km dengan mudah 3 km. Ya, pagi tadi aman, anang kan kena lawa dari pukul 8 tadi mereka anang dia Serikai kitchen ngam ke pawak berjual dia berlabuh dibuka jadi ke dibuka dalam kanang 3 hari tau jadi berlabuh dari pukul 8 pagi tadi dan kan kena kuasaan siapa program mereka atau kepalan tu ngatur program tu bisa mereka dia tu saya ke dikumai work landing. Udahnya megak bisi dia tu sarjanan petong terbuka Serikai 2026 kalau itu dia tu pelanggang petong komplek sukan Serikai bisa megak pekir tali pekarangan Dewan Sebaguna SFC Serikai hanya ke bisi dia tu udahnya kita ke dekat ngau I Peraduan kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi nu kita ngeregister di Rempu nganya aku mekat ngagai balau ke bisa datai lebih lagi kita ke orang Serikai ambil peluang tu ngau masuk I Peraduan 8 price utamanya ukai motos ukai motosikal sau kau kita kebuka ianya lambang mau so emas sau unggul orang Serikai dia siapa nak kini ke boleh atau ke cukup jadi dia cukup lansia ni ke boleh naik Iperaduan yang emas ke disediakan lagi lah kita nemu kira-kira pukul 4 lemai lagi tau udahnya pukul 4 ianya majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan lalu pengawak kita ambil pukul 6 lemai tu lagi. Bekerja ke Emeda berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepenudi bagi menua kita di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal kita tinggal sari dagi. Eda nggak mesti punya lain lah, nggak nafsu ikut aku. Bakawo ngau program sawaku sayang 2026 bagi menua kita di PKI ba ari ke penudi 9/8/2026. Boleh baru ngan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Menti sanjalai ke pengawa. Kita di Serikai. Ikenya tadi Menti Sigiah peningau dia berkunci kita sekedar pengawa ya ke udah diatur pagi tu tadi ngau mega pengawa ke dekat diatur pemanjar hari tu seritu hari ke penudi program Sarawakku sayang ke diatur kompleks sukan di Serikai. Kita ya kediau ngelingi menu Serikai, kita kediau di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan, tau sama bela ngulu program ya ke diatur sarito arik penudi Sarawakku sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya, tadi pengelola program kami Menti Sigiah udah ngenatai ke info bakawa ngau SKS ke bedong dia tu bak kompleks sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningau mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat lalu ngujung ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imerda Johnny bak awak penggerak pagi dikenak ku ngujung ke program kita ke pagi tu peningau bergolai ngau pastor tu bak program Tungkat Semangat Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peninga buat program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat lekat jakut Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemohon ngepun ketuk aku ngemaik kita bersampai dulu bala peninga. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga, lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau tu, ngau program Tunggak Semangat tu Tuhan. Berkat tiap ikut kami, ngau pengamat jakut nuan. Jakut nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga, lekat jakut ti di baca aku, diambil aku pagi tu. Ianya babub Izaya 60 ayat ke 1. Ti beramai ke lekat jakut, angkat lalu mancal. Angkat lalu mancal. Ba Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu, angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari. Mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenembiak ya. Angkat lalu mancal terang. Angkat ari nama dah. Awak ke kita angkat ari penakut kita, ari peninduk kita, ari keselesaan penghidup kita. Kita dekangau mancal terang. Bak dunia ti petang tu kita dekangau mancal terang. Lalu bak dunia ti ti nadai tujuh lalu tang. Lebih kita mancal terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah, nerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dinga tu mah mayanya pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tu mah mayanya pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuritok Tuhan ngagai tiap ikut bala peninga berjakuk pasal angkat lalu mancal. Nombor satu, leka jakuk angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat ari penakut kita. Awak ke kita angkat ari pengakang kita. Awak ke kita angkat ari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayuh hau taitik ngasuh kita putus asa na oleh kerja ketuk kerja kenya tang sampai aku ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat ari nol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran bak dunia ti tu mayuh mai pengeliciannya tang lebuh non terterap tertingkap angkat arindulnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat angkat ari nama gi bala peninga angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengka ngangau ke kita Allah Taala mengka ngangangangkat ke kita nyalai awak ke kita terus terus ninga, awak ke kita lansiak ninga kangau ya. Awak ke kita angkat nitiah ke padah leka jakuk ya. Amin. So berkini ke kita uleh ninga leka jakuk Tuhan, uleh ninga kangau ya. Lebuah kita maca leka jakuk Tuhan. Lebuah kita ninga. Inah lebuah orang preaching ke leka jakuk Tuhan. Ya, lalunya hari ni pengarap kita datai. Hari kita itik ninga. So nyak alai lebuah kita ninga, nyak tinggal suah kita angkat. Lalu nitiah ke kangau ya. Angkat ari nama, angkat ari ngagai tuju Allah Taala mega. Ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita. Tiap ikut kita ya dikelala, ditemu Tuhan indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya. Ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu, maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu. Nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju peneka Allah Taala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan. Ya, awak ke penghidup kita nak limpang ke bak, nak limpang ke kanan. Lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak episod 5 ayat ke 14 madah ngagai kita. Dani mah kita tinduak. Angkat mahari peninduak. Lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si perhati kelekat jakut Tuhan itu. Yang ngasuh kita angkat hari ari nol peninduak kita. Artinya hari kit nol kita itu nak nemu tai. Nol kita itu turun nak runda ngau orang tiba dunia tu. Tuhan ngasuh kita sedal. Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya. Tuhan ngasuh kita milih angkat nitiah kaya.
nyak ke buah bab Joshua bab 31 ayat 9 dia buat kering serta berani. Tuhan ngasuh kita kering, ngangkat ke pengarap, nyungkak ke pengarap, lalu nyak ti ngasuh kita nak oleh dia berjakuk lawat dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya, tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nah mau titik pelajar kita di tok balap peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut kangau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak aja, tang nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai, bak Isaiah 60 tadi ya, yang nyebut mancal bakar matahari. Okey, mancal udah kita angkat kita dekat mancal bakar matahari. Artinya penghidup kita mancal terang, ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita, anang sekali napuk, anang sekali nutup. Ya, pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan nyak ti ngasuh orang bukai terpedak ya, nyak erti leka jakuk mancal ya, mancal bak nengah penghidup nuan. Tuhan Jesus sudah mancal ngagai penghidup kita, kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke yang nerang ke penampaknya. Kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lebih non ngelala derempu udah bisik penampak anak sekali nangkup ya. Tok dia disebut bab Matiu ya, bab Matiu bab 5 baris ke 14 ngagai 16 ti nyebut munyi tok bala peninga. Nuan mah penampak dunia. Nah ne, siapa ti penampak dunia? Nuan ngau aku. Tiap ikut kita itu udah di Arab ke Arab ke ya, ngelampai mangai ke pengarap kita yang gaya. Kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya, ianya kita nyadi ke teladan. Nyadi ke teladan bak nama, nyadi ke teladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemai penghidup derempu, cara kita berjakuk dengan orang. Awak ke cara nuan kita berjakuk dengan orang, leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nadai lagi lalu ya ke baru datai bab penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Okey ngeruntuh, okey ngerubuh. Amen. So nama lagi, ya, nyadi keteladan bak pengerinduk nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerinduk, irti jakuk ditu bala peninga ibuah ke orang yang ngambil berat tentang orang bukai. Nama lagi, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali-kali ngamahat atau ke ngeruah ke pengarap nuan, ngau utai tik bak dunia tu, tang jaga pengarap nuan, awak ke pengarap nuan amat-amat tulian, amat-amat ciru, amat-amat nyata, ya, amat betul. Amen. Ya kedepangai, ya kedepangai ke ngagai Tuhan siku ajak. Jakut Tuhan mada anang pengarap kita setengah-setengah. Labanti pengarap kita nyiluk kuku setengah-setengah. Nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita. Nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap, dilempai dipangai seminat ngagaya. Nak bekini lagi, kita nyadi keteladan bakal ni. Cara nuan maik penghidup nuan, ya, ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus, ya, nadai ati dua tiga, nadai ati ti nemenyi kejakut semua orang baka undang baruah mi atau ke undang baruah batu, artinya bisik juluak ti bukai nak, tang lebah kita ngerja, lebah kita nyawap, lebah kita nulung orang, ya, ngayan ke pengerinduk, nyak bepun bak ati kita ti tulus, bak ati kita ti amat-amat tulen, ya. So, nama lagi, orang ti di dalam petang, bedak penampak nuan, menjadi dalam Tuhan, isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan, orang ti diau dalam petang, dalam dunia ti petang, sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan, artinya, bedak pemanah ti bak penghidup nuan, laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya. So kesaksian nyak-nyak berjakuk ke pasal pengamat, ya nyak pengawak Allah Ta'ala ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai ke baru dia tu. Amen. So teladan bakal ni bala peninga, ya, nuan nyadi ke garam, namar ti jakuk garam ngenan ke daging ngai ke dagingnya dempak
nyau buat ya, nyau buat erti jakok nya ngai kenul dia nak mana, ngai ke bak nul nya nyau nyau bulat ya, tang nuan lebuh nuan ngau orang, lebuh nuan ngau orang nuan berperanan baka garam erti nya ngenan kenul nya, ngemana kenul nya, cara nuan ngemai penghidup, cara nuan berjakok, cara nuan mantau orang, cara nuan rindu ke orang. Okey, tu terkumai aku kita nyadi baka garam erti nya ngemana kenul nya, garam ngemanis ke lawak, nuan ngemanis ke na dini-dini alai nuan diau, okey. Nama age nuan nyadi ke surat ya, nama nama til ke jakok di tok dah. Surat nam siapa ti maca surat, orang ti bisik mata, orang ti bisik pendiam ya. Lebuh sidak yang medak, medak penghidup nuan, sidak yang terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan. Penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus, sidak itu pedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan. Lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan. Amen. Nama agak berteladan, awak korang bukai medak Kristus buat nuan. Medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak yang terus mancal dengan kita. Ya, ketiga nama terdepan kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakut jak. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekat jakut Tuhan itu madah. Mulia yang mancal ngagi kita. Mulia yang datai ngagi kita. Erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya. Nuanti pemaik nama ya. Nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagi kita. Nuanti pemaik. Yes, pengamat tu ya. The truth. Amen. So pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang. Ti ngelala nuan, ti berandau nuan, ti berjakuk nuan. Nggak lai bala peninga, kingat ketuk, kingat keleka jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu. Awak bab ayat ke 1. Amen. So, lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita. Nama utai-tik nyadi, utai-tik nyadi yang nyatuk bala peninga. Penakut ditukal ngagai pemerani. Nanti dulu sebuah nuan takut, ngerjau tai takut, dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak keleka jakuk tang dia tu. Lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan. Nuan. Roh Tuhan, ya Tuhan nak merik kita roh penakut, yang merik kita roh pemerani. Pemerani madah kenama, utai tik benal, utai tik lurus, utai tik aman. Amen. Utai tik berjakuk pasal Jesus majalai, pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang boleh datang ngagi apai, semina nengah ya, nengah siapa? Nengah Jesus. Amen. So, dinga menyadik lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Nuan di hari penakut ditukal ngagi pemberani, hari penglemik ditukal ngagi pengeriang. Haleluya. Amen. Dulu subak kita lemik, nak udah kerja kutai tang mulia Allah Ta'ala ngau kita. Nyak ti ngasuh kita keriang, nyak ti ngasuh kita berani, nyak ti ngasuh kita berani ngerjau ti keamat, berani ngerjau ti kelurus, berani ngerjau utai ti betul. Amen. Ukai utai kena betul penghidup ti keliak, ya nyak ngerjau ti ke betul, nak betul ya, ya keberadaan nama Tuhan ni ya, kena betul mia nya ngasuh sekedak tak berani, berani ngapa. Okey, tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat, madah ke pemetul, madah ke penglurus, madah ke utai ti amat amat betul. Amen. Nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat, bagak, segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan, mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai, penghidup asai kelembau ya, asai kelembau belama tang lebuah kita bisa personal encounter dengan Tuhan. Mulia ya datai ngagai kita nyak di ngasuh penghidup kita gagiat, penghidup kita gagak bagak, penghidup kita segal ya, lalu terus bersemarak di
dalamnya. Nama lagi, penghidup ti petang dulu subah, dia tu jadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu malah peningan, nuan ngayan ke penampak. Nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses bak leka jakuk bu pemansut 33 ayat ke 18. Amat berpegai bak mulia lah tala. Kok leka jakuk ya di tu madah. Ya, laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah bak ayat ke 18. Oh, udahnya Moses selalu berjaku, awak ke aku medak mulia nuan. Jaku Tuhan, jaku Moses sebagai Tuhan. Awak ke aku medak mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, nanti nuan nak ngau aku, nanti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jaku di tu bala peninga, erti leka jakunya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemunya secara pribadi, di dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dinga tu menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira. Okay, dia ti paling besar, ia ti paling mana, ia ti paling besar, ia nyak lebuah mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebuah nuan angkat lalu mancang terang, nama utetik nyadi. Utetik nyadi, ianya tu, ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama lagi, Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat ditransform, laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala, nyak ti beri pangkak ti pesai ngege orang. Amen. So nama ge lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya, lebuah gereja angkat. Nama titik nyadi orang ti tesat dekat diselamat. Nama kebuah laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia, menyadi dalam Tuhan. So simpul aku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu, ingat tu mah maya ya, kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi angkat ari nul kita ke dia tu, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali dak ku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama, berjalai dalam mulia ya. Lebuh kita ngerja tu pilihan ti betul, ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu. Amen. So menjadi dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan sarito. Ya, terima mah pengasih ya sarito ngagai nuan. Nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So menjadi dia tu mah maya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat cakut nuan. Terima kasih ke pengasih nuan. Tuhan, terima kasih nuan udah ngingat ke kami baru ba Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka cakut tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu dikerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus nuan mantuk, nuan ngajal kami, nuan tik jadi ke pengiring kami. Nyak alaiku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peninggal itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam nuan. Berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai rinuan sikau aja. Awak ke utai ti besai terus nyata nyadi, utai ti mana terus nyata nyadi. Di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninggal, awak ketugas semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat.
Bye-bye.

0: Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saib penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawak puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ini dua taruh rami-rami lagu hari Miss You pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengar YFM. Bukulang kita pagi tu, aku Nancy Tambun tak kisih buat Y912. Terima kasih agak-agak pengelola program Imelda Joni kuda bukulang kita buat pengerak pagi. Jadi saat itu kena 9/8/2026 kita ke baru pansut hari gereja, kini baru tamak dalam kereta ke lalu mendengar ke YFM, serta kita ke engkanya benung dalam berjalan menuju ke gereja pagi tu. Okey, kini-kini aja mai pengawal kita pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM. Terus ke pegeridu kita pegelengok kami. Kalai dia kami buat Y912 nebah lagu-lagu di kerindu kita lebih lagi buat ujung minggu tu. Merina kita ngau lagu-lagu ke BC dipinta kita buat Facebook YFM Iban. Kita ke bedau lagi like, bedau lagi share Facebook kami YFM Iban. Tau like, tau share dia tu awak ke mayu lagi peninggal ke buku bukai tak ke orang bukai nemu Facebook YFM out. Jadi media sosial tak ke media rama ke bukai mega YFM bisi TikTok nur kita boleh nemu meda nama kini pengawak tak ke program ke bisi diatur kami buat YFM buat Y912 tu lagi kelimpah hari merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipinta kita buat Facebook YFM. Dia dekat berkongsi kau kita sekedar berita ke bisinya di kelebih lagi ke nyadi buat menua kita terus segulai sejalai ngau kami buat YFM. Mila laki Lizwita.

segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

Hati-hati ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kalah Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan Tu di dikagak menak gaya moden ngau lama ngingkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak Jembatan Tu Megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulih dua kitai nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

lagu ni Ricky Andrewson Bungai Pinang, lagu kena merindang kita. Engkanya benua kerja pengawak kini pagi tu, benua bersapu, berkemas ke rumah atau ke nama-nama ajak main pengawak kita berhujung minggu tu. Harap ke semua pengawak kerja kita saat itu mujur magang, lalu gaya hari, harap ke ndak nyadi ke penanggul kita ngerja pengawak ke Sarito au. Nyadi tu berkunci ngau kita sekedar berita ke bisi ayan basura berita kita kalai dia padawan municipal council MPP adakah cakap lagi ngelaban pengawak orang ke muai sampah ba sebarang alai bandur ke dikuasa sedak. Jadi dia chairman MPP councillor Tan Kai yang ada ke ulah ke bansanya nya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah hari ti ngerugak pengerai mesin mayuah pembersih rampak menua ngah penglikun lalu tajapan pengawak ngemata ke bertimpuh hendang bisi diatur serta program pemerhati hati ngau pengawak ngumpul sampah bisi diatur tang sampah mega agi bisi dibuai urang bok sekedar ndur sekedar hari pemar ke nuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bok sekedar ndur kelebih agi bok genturung rumah hati udah lama serta tumpuk pendiau ngau gentur rumah ti ngembuan jalai ke sempit. Nyak meh tadi berita ngelansak ngau kita pagi tu bawah 9.12 harap ke sama berarti ke beritanya tadi ukai seminak di Kuching aja ukai seminak berendur ke dikuasa pada wa municipal council atau ke MPP tu aja tang sama mekitai nyaga pemersih kandang menua kita awak ke orang kedatai ngagai menua kita orang ari menua bukai datai medak pemersih rampak menua ngau penglikun menua kita itu dijaga ngau mana. Jadi berindik ngau beritanya megak dia padawan municipal council atau ke MPP itu udah merangsang masih mayu ngeriput pengawak orang ke muai sampah bak sebarang alai. Lalu tu lagu kena merindang kita bawah 9.12 Ju Yaya Ngapung Laloh Aku.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

lagu berpadu nyawa Eric Abang Bugulan Gau, Crispin Fowler telah dipilih kena merindang kita bawah 9.12. Pukul 10 tu lagi, dia kita terus mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup. Aku ke dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke DJ Gaby Bak YFM. Lalu abang jam 3 penuh ni, dia dekat merindah kita dengan lagu-lagu ke bisi dipinta kita bak Facebook kami YFM Iban. Tetap ke pengerindu kita buku lengok kami bak YFM. Sebelah sejalai lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku.

0: kota itu. Ketegasan.
1: Nama di muai urat banyak.
0: Nama itu mungkin. Nama tay.
1: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anak yang mampu muai banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rempah nuan kita ini nuan. Nanti nuan begitu. Pura bukain nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak ni ya.
0: Kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
1: Oke, itu.
0: Pesan jaga pembersih rampah menu aku, Aryaku, Simon Kimara.
1: Ngau aku Afin,
0: begulai ngau YFM, menua bersih, tanggung jawab kita semua.
2: Yeah!
3: Rebis ulih menua, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: abik peningat, kita gulai baru buat program tujah penghidup. Kalai minggu tu, kita ningat ke tujah penghidup sikap peningat kita, berkawal dengan penghidup ya, berpun hari ya ada, nadai penimpang buat tubuh, dan nak mukai-mukai peningat, hidup ya, nyo berubah, nyadi orang ke timpang peniau. Nama kini, ke ngasuh ngujung tudah tuai, nyadi sikap orang ke timpang peniau dia tu, lalu kita sama belak ningat tujah penghidup ya.
1: Sama tahu aku nusi ke kita tujah penghidup aku. Aku kemadah ke diri dulu. Aku langgan anak Julian. Asal ribawan beningian muka. Rumah tepi anak Ipe. Bak pulau Kijang. Enggak peluang tu aku kau cerita ke kisah tujah penghidup aku. Hari aku miat sampai ke ku usai dia tu. Udah umur aku 7 tahun pada tahun 1991. Aku sekua bayar SK Sungai Duan. Yang tua ke aku sekua sampai tahun 6. Pada tahun 1996. Lebih ke maya nurus kua laku nak kalau depan motor bakal anak orang. Laban kami ke jalai kaki dari rumah angin mudiam. Nurus kua sejam lebih ya. Tiap kali nurus kua aku nak kalau main duit. Lebih hari seringgit laban kami kau kaya orang pemisi serta merinsok paling mayuah duit baik aku 50 sen kadang-kadang nadai main duit sesen di maya pula hari lima anak orang apa yang nai orang ngambil apa yang aku nak kalau ngambil nak kalau kenyuh sekul nasib bisik kalau bukai sama aku jalan kaki pulai ke rumah di maya hari lima atau maya hari enam maya hari minggu lulus sekul. Kami selalu dibayar pok ku nemuai yang ini ku kian. Lawan ini ku kena ada orang kaos bilia. Nemuai ngigak kayu, kena evapi pada dapur kayu. Si tiga malam dia, dua malam, pulai baru. Kadang-kadang, aku rindu ke ngawa pok ku ngabah hubu. Tunggu pagi, jalai kaki. Sejam lebih baru datang. Lawan nanti kerindu, mayanya. Tunggu dani, pukul lima udah angkat. Nak kalau tinggal di maya yang nurun ke bahu. Di boleh sampai setengah kuni bisi ke kejual. Ke belanja. Menyanyak kelik baru ke 4 ringgit sekilo. Tak bakal dia tu. Habis aku sekolah tu 6 subuh. Aku lalu nak sekolah lagi masuk bom 1. Lawan apa yang naikku kena dari belanja. Mulau aku masuk bom. Aku masuk bom 1, mari tuai aku bom 3. Di mari tuai aku nyin baru sekolah. Baru aku sekolah. Laban apa yang aku kena ada belanja. Laban aku kebiak ngelak ke madikku ketuanya main sekolah kelak ke apa naik lagi. Laban aku kurang pandai berkaya. Udahnya lalu nak sekolah lagi meku. Maya aku kena sekolah pada tahun 1997 lah. Aku dia baik abak mamaku gawak.

Alvin dulu. Mabana jayo kerja kutri kagak rumah. Dajo umur belah cukup, tapi si gak tuke kak muna gawa. Makai gaji 10 ringgit. Enggak orang ikat besi, ngakak semien, enggak nulak betul. Apa aku jadi tukang masak nyampu semien pakai gaji 20 ringgit. Umur aku mayanya baru 14 tahun. Kira besi setahun lebih kami gawa dia. Kami pun lalu pulai kemenua. Dia baru mapan jai. Padahal tahun 99. Kira udah lama adanya. Aku nyenarep gawak baru meh. Aku nyenurun gawak ke Bintulu baru. Dapat ketuke alaiku gawak subuh. Bapak tanya yo dulu. Kerja lagi sama, kerja pengkeriak. Ikat besi, nolak batal. Jika setahun aku gawak ketukenya, aku lalu nemu gawaran usun batal. Bisi gaji aku niki mimin hari 10 ringgit, hingga 16 ringgit. Kira kebesaran meh gajinya lepas aku ke. Udah cukup mamanya kawak. Tajak kawak petias. Tang aku rindu gulai ngobala kapan. Ngobala kegawak. Tajak pan kejauhnya petias aku nang hari-hati kapan tu. Ukainya main hidup ke diri. Makai belawak kemi. Mi mayanya baru 25 sen. Sekambut. Nyak meh lawak aku tiap-tiap hari. Jarang ngawar belawak ke teluk. Anak lagi kau belawak ke daging. Tak terbeli belawak daging. Teluk dah aku jarang makai. Maya keterima ujung bulan. Tak kalau datai 100. Laban ke sebuah pinjau. Pinjau tak kalau mayung. 10 ringgit nak beli lawak. Di maya beli beras. Beli gas baru pinjau 20 sampai 30. Laban mayanya berapi lagi nak semua. Seminggu pinjau ke kadang 2 kali. Kadang 3 kali. Maya ke gawak babi dulu. Hidup ke diri. Aku nak terbeli ke gari. Nak beli ke baju. Nak terbeli ke cawat. Anak lagi kau beli terbukai. Laban keterima nak kalau datai 100. Paling mayu 70-60. Udah ketulah utang kau pinjau. Kaya sepagi makai pagi. Kaya semai makai

riku satu, aku lalu dibayi ayakku kawak sabi bak ladang sungai jauh bintulu. Mula-mula aku ngawak ayakku kawak sabi cukup lelah, cukup pedis. Kerja jalai nujah kampung, mereka sungai, baik ngigak pihak kayu, kedujak belah sabi perutanan sepadan kota siap. Habis mengawak ngigak pihak nyukarito, kau dah ditumbang duka tumbang, danyak kami nyukat tiris, alai nanam sawit, nyukat parit, nyukat jalai. Cukup lelah sepi aku, sampai kaku nyekola batu, nyola buhai mato, nyaba ngenang pemedis diri, kau pun lelah diri. Betis nyol sita, baik berjalai, nyekok batu saya kau, laban ke cukup lelah berjalai. Semadi aku kengira ayokku, main-main aku, nak batu kau dia oleh tat ke diri. Habis pengawak sampai, aku lalu main piko, ngangam mayanya bus menijo keminya, bisikkan ngiga orang ribu piko. Aku lalu merani ke diri jago, minta ribu main piko. Lemainya lalu disuruh ya kunci, bagi Siti aku lalu gawa main piko. Tak jauh berdaun nemu gawa, aku lihat dia suasupu bisa belajar. Mumpuk main gawa berubah-ubah. Nyok tak kedah suah orang, nyok minta dikakau. Lepas hujung bulan, gaji aku pun berubah mayumah. Mayumah lagi dari kegawak sampai. Gaji aku sampai RM20 sehari. Lepas aku terima hujung bulan, nak 300 lebih. Balik mayumah. Dah tulak utang kantin, dipiip ngau susu. Di main piko, aku duit gaji. Siti gaji bulan, siti gaji jam. Gaji bulan 600, gaji sejam 300 tengah. Kadang-kadang terima sampai 900, 800 udah ketulak semua utang ipip ngosus. Udah aku ke mai piko, dia pan pengawa aku nyonya mai. Jauhnya mai risabe, nadai lelah, nadai mesinta betis, baik bicalai. Udah aku ke tukar kerja mai piko, dia aku lalu bebini, jadi mai nunggu orang sampah. Mulia ke aku numpik bini kau gaji ribu piko, laban ke lagi biak lalu berbini. Umur aku berbini mayanya 17 tahun, 18 tahun lalu nyadi apai. Tiagi kerja sampai 300 lebih belama. Bulan engkau nak aku dah tutupi ke bini, tudah aku. Bisi hari bini baik belawa pakai ke garam, bisi hari pakai nak belawa. Kira setahun kami doai bagi bini dah jadi. Kami doai lalu bisi anak. Anak itu udah aku ke bebini, aku nyodia memilih ke diri. Pak ujung tahun 2006, aku lalu dipindah ke orang gawak pak ladang pembit. Aku dipindah laban dia seorang main bim di sini baru laban ke baru datai ada orang main. Piko aku beladang subuhnya lama jai, nak diadu orang. Tajapan aku pindah ke ladang baru. Gaji tak berubah. Maya aku kepindah umur anakku mayanya 4 tahun. Kira 2 bulan lebih aku dah kawal dia. Dia bawa 27 bulan 2, 2007. Aku boleh penusah utai kena desadang. Boleh sejarah hitam dalam kehidupanku. Serinya aku cukup jai mimpi, jai nasib. Baginya aku nang udah nak gawal setimpai aja. Laban disini aku kepanjit, adai begini yang kau ngadu. Laban ladang lagi baru. Nanti kau ngadu, nanti cip, letai dari ladang sebut. Ngadu ke ladang pembit. Kira ke bisik 2 jam, kami udah gawal. Dia kami lalu ngetu nak lama. Lepas aku ngetu, dia aku lalu angkat. Udah kelelah duduk. Lalu berdiri ke atas, daya saya di sini. Nak mukai-mukai kaki aku lalu terlecia. Lalu labuah bertunggiang ke dalam kolam batu. Udah aku ke labuah bedak aku. Kepala aku terlajak pada dalam air. Terlajak pada batu. Aku nyo cepat-cepat dalam air. Maksud ke diri kena jari sepiak. Laban jari sepiak kena uliang kebun. Baik labuah. Benar rawa-rawa minta tolong. Labanya lemas kaki nak uliah kebun. Minak jari aku sepiak aja kau uliah cepat-cepat. Aku nyo tenggelam pansuat minta tolong rawa-rawa. Sambil jari ku cepat-cepat. Sebedar aku tenggelam dah dapat cepat lagi. Dia aku medok siku induan. Kenggau-gawak malam mai kusut belandok nuju aku. Mai aku tenggelam miopan lalu datain lalu terjun. Ngawak rekuang. Lalu dia baik ke darat. Nasib isi hindun mayanya medau aku.
lemas, cepat-cepat minta tolong di nadayo. Tapi yo mati lemas merku ba dalam kulapnyo. Laban kaki jari tubuhku kecium, tak berasai udah ketebai labuah. Datai berdarat dia aku ngasai kepala aku nyentau yang kebun. Kaki serta tubuhku pan narai berasai. Nyo begau balo kami ke gawak medok aku bekanya. Sedok mo ayo kau bini aku pan begau gak kio. Medok penusah, medok penusah aku di labuah. Aku lalu dibai orang ngena ilak malamnya agis pitanya tau. Pagi siti aku lalu di ekstrem tua. Madah kaku patah tulang pepegu. Lalu putus saraf urat. Saraf urat kebesai laban ke jespit. Tulang patah. Nyak kebuah tubuh ku kaki aku gendok berasai. Nak ulang kebun. Bisi seminggu pas pitanya bau aku dia suruh orang ke kucing. Laban bak kucing dia nak orang bisi mewagi ngadu tulang. Bisi pakar lagi ku sida. Bisi dua bulan aku bak kucing. Mayu amat utai pemadia sebelum lain sawah di sepi aku. Sampai aku nyekak ngebuah ke sebut. Nya sendat, nya jengap-jengap. Medok aku ke sendat sebut. Nya begau balau inu misi ngalu tua. Keng hidup kaku. Nya ngusak tubuh aku. Medok aku nak celah-celah. Benda mesti dok yang ngasuh aku celah muka ke mata. Benda yang aku nengok tak aku nak ulang celah ke mata. Udah benda balau inu misi ngalu tua ngasuh aku celah mata. Nak aku celah-celah. Udahnya dengar aku nyawa bini aku berjakup. Dia lalu berjakup menyitu. Bat, nuan nak sayau ke kami lagi kah aku ya. Dia dengar menyinyak. Mata aku lalu jelak. Dah mata aku kejelak. Aku pun lalu dibaik. Balau itu misi agak bilik bedah. Dah berapa lama aku berbilik bedah. Aku pun lalu. Lebuh aku kesedar. Jari aku ditancang. Bos nyawa bakal kita pada aku. Sekali ku kau jaku nyawa ada suara laban kau dah ditebuak. Udah ditebuak berkuang. Alai orang nyedut ke dah. Itu yang aku pan nyawa bisi bos. Alai orang beri tusu kena ngenyak ke perut. Laban kena uliah makai. Cukup nak nyamai saya sepi aku. Tubuh aku ngayading keput. Laban kena ada berasai. Kaki aku pan nada berasai. Sampainya terlihat belakang. Laban kehangat baik kali belam-belam. Sida yang uji padnya ayan tulang. Biar mereka betis akunya bakal. Laban ke suah sida kena kabur getah. Kena lurus ke kaki. Laban kaki kengai lurus. Nasib ke uliah suman sebedau ke pulai agak bintul. Penglama aku berhospital. Aku nak uliah makai. Engkau ngirup. Minak tusul beri hari uas bayi duang. Nya ajak me kena isi ke perut. Tubuh aku nyobal aku rujut. Rujut pengelama ndak makai dua bulan. Udah uas berkuang aku dicabut. Baru aku udah jaku. Tang jaku aku lagi rapas-rapas di dingin. Udah uas dicabut. Lalu ditampal. Kena kain mit ke murah. Kira bisi tiga hari udah nyok tanpa berkuang dibuka lu. Sekali lutua muka medak udah halin. Narai dijahit seminak ditampal aja. Lawan ke belubang suwak ditepuak. Bisi seminggu udah nyok us bayi duang pan lalu dicabut. Laban ke dia suah lutua makai. Lubah-lubah aku diberi bini ku makai. Nak lama udah nyok aku boleh makai asi. Tang pada boleh makai mayuah. Laban perut kendau lian daraimu. Medok aku kau lian makai narai nama-nama lagi. Aku lalu dia suara pansut pulai kim tolu ngena bilun. Baru beberapa hari aku udah baladang. Bala di rumah lalu teliput. Madah ke abok aku pedias batuang ndak boleh akad. Baik ia berjalai terap maya nyala. Ujuang kaya ndak boleh berjalai. Lalu kena seteruak. Ndak berasa air mata aku labuh ngenang. Nasib nuntuang kami sepilih yang lebih lagi agaimu aku. Tentu ya bala tusah hati. Medak kami doa aku. Nyawa sakit kedua-dua. Ndak uli abjalai. Hanya timpang pendiau. Penghidup aku. Kau apa aku. Besai penguji diberi petara agaimu aku. Kau kami sepilih. Maya apa aku sakit. Ya dibaik kan dua gawak. Baladang laban rumah kena ada orang ibu. Kau dah jual ke hospital, nak ada belanja. Kena kubat.
Bisik 3 bulan aku dah pansuat dari hospital. Nau leh gawo. Aku dah suaku peni aku angkat pulai. Sebedau pulai ke nua dia bini ku madah dari kau pulai ke nua ya. Pulai dalam aku jaku. Anak pan di baik ya. Hingga menyinya aku lalu nemu dalam hati bini aku. Bukai seminat pulai entah amin meninggal ke aku. Laban ke ngai guna aku. Mada aku kena dari ulih berjalan lagi. Dah ulih kau. Semua gari ya di baik yang megang. Gari anak. Minak gari aku ajak ketinggal. Surat mengadu anak pan di baik ya. Tini tiak kati. Anak aku ndak asuh aku baik ya pulai. Laban aku kena dari daya negang. Ngawai matom eh. Aku ditinggal kerana ngau bini berserok nadai layok. Udah ke ngemah garis semua. Hari siti nyombeli dikit bilun. Hari miri kelawas. Lawan ke ngenok bilun. Udah hari siti bupuak mesduaya depan bin kupeni dengan juang anak miskul. Sebedau mupuak sempat aku nyium bini anakku. Ngau sabar-sabar berlubah-lubah ngelekok ke pegai jari. Anak aku nyanadai temutai. Ndak nyabak, ndak sinu. Mumpuak kurang mumpuak ke ku ya. Udah sedar mumpuak aku nadai ngetu nyabak siang malam. Laban ke ndak nyamai ditinggal ke bini anak. Benda sedar madik ngomong ku ngawam masuk aku. Ndak nyabak. Udah agak abuk aku sakit bersepiak. Laban kami ke berimbai bilia. Aku nyenda uliah nerima kenyataan. Utai ke nyadi iba aku. Nyak mengasuh aku nyabak belama. Maya telepon berandang dengan anak nyabak belama. Naka uliah agak ngai nyabak. Ngai ke anak ketusah hati. Menang nak diri tak nyabak. Tang tak uliah tan. Cukup merisak sepi aku. Maya nyak menap taro ajak nemu. Bekani penuh sahati aku.

minggu bini anak ku dah pulai ke menua bujuang ke kami dah bertemu lagi kami lalu diambil ayok ku ambil pin kawan-kawan pulai ke menua sempat aku nyabak dalam kereta nenang ke penyino hati kena uliah berjalan lagi nyatimbang pendiau yang kedua-dua kami sebilik sakit lalu ngenang ke abok ku kesama sakit yang ada dayo lutai babili yang minak gari ajak di baik ku pulai barang dudi sida yang ada beladang dia nganjung ngenak luri datai kami berumah dia orang datai ngambat lalu bersawum naku kami lah ya abok ku kebili ya udah siku-siku maya ke babili ya aku lalu digali laban kena uliah dua-dua dia kudu-dua lalu melupa lo udah dia ancau ratilam semua aku lalu kah kurang batilam lalu gali nyok me orang ke ngabas bisiknya sinu lalu nyabak untuk kami doa bahwa aku sakit gari-gari nyok merap ngau nyabak lebuah sedap ke rentai ngabas udah 8 bulan tabu aku ke kena seteruak dia lagi siti penguji di rantai nuntung kami sebilik malamnya kira pukul 8 lebih ya abu aku madam kesempuan ningal ke kami sebilik lebu aku ningal ibu ku madah abu aku dah nadai kau sabar-sabar aku nyong asai ke padam sempuan nyong asai ke lupun tiba kau sempuan uliah di padam nyong dah aku nitih yang abu aku mayanya nyambi ke kuparai awak kira nak kediri nyami ke aku nak nusah ke makku ngipun aku mayaku kesakit nyamai lagi aku nitiah ke niang abu aku hari aku ke nusah ke tidak makku tang menggai nyadi di padam baka suwis tik kak nyadi di padam baka suwis nyamai meku mumpuak ngau abu aku ngarai batang mandai aku amin menyinuk aku ditinggal ke abu layu sulai batang mandai cukup mepnyino aku ngelbuah ku ngenang pemanah niang maya ke bulai ngau ngabas bu aku nak galak tinggal ngau ya biar mega nanti banyak pasal ngal aku nak galak di tinggal di baik ya belum ia nak galak retai jari nganu kami semati cukup nelap nak berjaku nak pengiru cukup sino aku ngenang pemanah niang apa aku aku nyanda uliah malas pemanah budi ya. Maya yagi dua maya aku patah jari yagi minyak subuh. Ya mengibun aku hospital. Mayanya. Maya yang sakit aku nyanda uliah ngibun ya. Nyanda uliah malas pemanah budi ya. Di maya ngaluk pasal selangau. Aku dibaik ya belama tak tahu tinggal. Nak lalu dibaik ya makin misu tak kerindu ya. Tang semuanya tinggal kenang aja.

SPO laban ke nadai niang abo nulong mo nipun maya aku kami tak tanggung kadu dua buah kagali nyeka kami da orang kerwai lebuah kemani nyeka lakalat nomu aku ngeka orang aku maya mati aku mati kediri maya makai aku liang mo aku ngeka aku makai nyawliah nyuap kediri nana sudu maya mati ku kebisi rumah iyo menulong mo itu aku kadang-kadang mati ku siku dia suaya rindu aku terima yang mau aku kesinita laban mati ku kesiku jadi ngau kami selumah nyamai kadang-kadang dia suam mau aku maya aku masuk hospital mau aku mau orang ke ibu anakku keselalu bisik ditisip terima yang aku ke klinik nukatiup kemai 2 minggu sekali selalu mai orang minta tolong nganyuang nasib ga orang kau nganyuang tiap kali bisik ke klinik tau ke hospital. Maya orang kan nganjuang diberi ke belanja lecak ke sidak ke nganjuang lama nasib amat aku bisa terima susu tiap bulan yang mereka belanja kami terima aku kena membeli ke barang dapur terima pampas aku subuh yang kau datai 100 ribu terima tiap bulan aku dia tahu yang 1000 lebih yang mereka belanja kami duai lama 16 tahun aku berketu umur anak aku yang mangai 20 tahun. Kujak kuil, maya umur 20 lah ya dan kau datai ngapas aku.

awak nurut ke diri. Anang sekali-kali ngai meda orang tersakit. Labanya ukai kedekok sidak ya. Keriang kemeh semangat sidak awak kesidak terus. Semangat hidup. Ni nemu engkau pergi lalu sok nasib kita nyabakau kami itu. Baru kita nemu ngasai berkenia sehati kami. Nasib kau kami semuanya nemu sinu ke orang sakit. Nak kau sidak ke nemu rita sidak ada tak ingat bahas. Siti lagi pesan aku nanti kita bisa terima klaim susah. Pansur dari hospital simpan mana-mana. Laporan lutua. Maya kita ke pansur. Labanya nanti narai surat pengesahan dari lutua. Kita boleh terima klaim susah. Kepenuhi sepeda aku nyurut ke diri. Tidak perlu waktu, aku mereka terima kasih ya. Ngagai mo aku kesalu ngibuan, kesalu bisi batisi aku banyak aku sakit ke hospital. Sampai ke ngibuan aku dia tu. Minat Tuhan aja malas pemanahan wan mo.

0: Iba noon dani yung pagyari. Katya sa atin noon. Namautay lang rin yung noon. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin din kita yung ibaba, nganang tayo tibisin noon tong pangidup kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palok kita, tang kita uleng nagang ya tepetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegilo, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilo lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laman pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawal tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklah lumayu. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nyebesai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tuleh ditapi kita ke sarito. Niteh keleka lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tuleh ditapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau tu tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak keleka lagu tu nyadi keleka sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undut ngautau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngautau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban kebenama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi dipenyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pemelanja arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke mengubungkan etnik kuburaban bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangkir kanan lalu dikepit hubung kereta pelah ketibak di gagal penyelesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak Tegal tibesai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawat puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat rembai ke barang kena jual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke menjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari

0: Koreanya bagai penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibsai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jelalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Semina Sejam Ajar, lagu dari Timothy, lagu kena merindang kita buat Y 9-12. Menuju kita ke baru mendiang ke YFM dan kira yang kena RTM klik sekali ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Engkau kita menu mendiang ke kami dalam kereta jam ke dia tu. Harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang pelinga serta anak nak ingat jaga derimpu jaga pengerai laban gayari di menua kita apakah ke di pedak kita lebih lagi bak bandar raya Kuching di tu benung bersebun anang kurang ngirup air amat apa yang mega kurang kagi aktiviti tak ke pengawal bak tanah au jadi itu menyika daripada aku dia bak jam 3 penuh di tu dekat nebah lagu ke bisa dipinta kita bak Facebook YFM Iban jadi lagu ke dipilih ditebah bak jam 3 penuh di tu bisa lagu ke dipinta hari Mami Abah ke minta lagu hari Winnie Albert ianya Siku hari finalis SCSJ ke 9 lalu anangkan kenyak lagi lagu hari Jonas Joniaman lagu kemujur masuk final SCSJ ke 9 di bisik dipinta Samuel Mudin serta lagu ke bisik dipinta Merdan Ashadi ke minta lagu hari Edward Kuju Tusah Hati Tinggal Bini merindang kita buat Y 9-12
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat Dini Dini Indur kita boleh

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: SJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kak kini sudah rumah apa ikan?
2: Kak meli lawak ngaget amokin. Umang, ukannya kak makain tin ada lawak.
1: Kak tinon berani mindah. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak nuan tayak keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
2: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
1: Beri sana aja mah nuan tok.
3: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu dari YFM.
4: Statistik, mandang ke penusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah tidriba tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalan alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Okey ya. Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucau kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bisik artinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak natai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kaki kita ke Endang yang sudah bergulang aku kenyara pukul 9 pagi itu tadi. Jadi, hanya main nak kita bergulang aku Nancy Tamu untuk kisi buat Y9 12 hari itu kena 9 hari bulan 8 2026. Engkau tu nyurut ke diri hari konti YFM. Selamat ujung minggu. Selamat berlelak. Jaga pengerai dirimpu. Engkau mana?

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambuang, bawa berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawak bertanam ke buluh ngembuan potensial nyadi pun penatai ekonomi baru ungkup Serikai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Komiti Pemansang Industri Kayu Sarawak Pusaka dekat diberi tangguh pengawak nentu ke kandang endur kengkeman endur nanam buluh kelebih lagi bos pemanjai Jalai Aris Rikai nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukas minak manah ke gaya rampak menua bos pemanjai jalannya ialah tang mega meri potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisi potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ia mansut ke jakunya sepengudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai Bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 di tangkat Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman ngerikut ke baca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Nenyit Negeri Dato' Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tuk ketegal gaya angin ke diatuk mai sebun asap hari palan tumpu angat hari pelilih menua ke Besemak Ngau Negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun Nyengkawam Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Engau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Engau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun buat tikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak tik dikembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dijapainya hasil hari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke diatuk ngetan kenyak. Ya madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngaunya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara ngulih ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media rama secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nembiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media rama. Jerumak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nembiak pelajar. Berita ti ke penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawak nipu ti ngawul pengawak subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Nanga Cabuk madahkan mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madah kediri bisik kawul ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbu mansa berkawul ngau kerja subkontraknya di Ranau. Mansa udahnya dipintak mayar mayu macam perkara kenyengkaum yuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak, ngau belanja bak tabak palan projek. Ia ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 hingga 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansi hari baru seksyen.

0: Kebangsaan 420 Kanun Keseksaan. Mesti mayu dilalau meresau akaun ti nyelai bak portal Semak Mule tau ke telefon ngaga NSRC ngenak lumur 997. Tunaga berita tengah hari saat itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat pegulai kau Gaby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tim saya penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agih duit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narik hati bala orang dagang meneluar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, gayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, berkerajaan persekutuan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah lapang kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bandung Bari. Pemandu baru ke Amat.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, pelingga mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala pelingga kage aninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih yang ngagai tama yang aku isi ku dah mulai kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat mulai ngau bala peninga ba awak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi pelingga mayu ah. Gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup manah bakal ke ngali hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesung bukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengelola program kita ke Benua Ngantai jam ke dia tahu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, hello.
2: Namanya jauh amat nyawa seduai.
3: Jauh nen.
2: Jauh.
3: Kita semak lagi.
2: Aku tunggu. Engkau mikrofonnya engkau semak lagi ya.
3: Semak atau nen?
2: Menting kau mal baru nah.
3: Ya betul.
2: Ana ninggal tem letup baru seluar le kesal kul gay.
3: Nah, ya, amat meletup tu mana ni? Amat kesal. Amat ninggal
2: na. Letup na dai.
3: Na dai. Bagaimana gaya nyawa kami dua ya dia terang?
2: Nantu terang.
3: Nantu terang.
2: Oh, angka kaku tinggi gay ya. Nak mentu terang.
3: Abang-abang kita ngecek ya.
4: Aku ngarap keterang nadai penangguh sarito gebi ne.
2: Begik-gik. Okey, nama berita seluar dia ya.
4: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja to gebi hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu to. Sarito hari kepenudi ndo kami sebuat ba mini studio itu. Ba kompleks sukan Serikai
2: ya. Ya, lagi masuk ada mai mai berita na.
3: Mayu yeah. Berita kami dua ya.
2: Ane lah 3 jam tu tahu sesuai dan sesuai ya.
3: Oh ne ya. Kalau corona datai kita ya hari penuh
2: itu deh. Ya. Okey, mal ngau menti hari sibu nyari kita sebenarnya kebenaran sesuai Pak Serikai Pak Mini Studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello Miri. Hello Miri. Yeah,
5: hello Gabby.
2: B. Okay, yeah. Kemarin Leo cari top B ne.
5: Iya, yeah, betul.
2: Nama berita B.
5: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu
2: Gabby. Apa balat lah kita dia?
5: Balat kami di Miri tu.
2: Kami pihak-pihak meh gitu.
5: Baik hangat agi jerbu ginyu berasa hangat gitu nya. Deh, Gabby.
2: Tahu aja. Sama nyaga pengerai mah kita sebuat tu. Kita yeah, agak ngemudi ke di luan.
5: Betul.
2: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang dah udah tentu Hana di Limbang.
6: Hello, Gabby.
2: Hello Hana. Udah kahwin ke belum Hana?
6: Udah, di semua kahwin. Berapa kali kahwin tu?
5: Tahunnya sebab
2: ni. Iya.
6: Tahunnya sebab.
2: Ukan nanya lama nak bergulai ngau kita ba awak ni jauh Sarawak.
6: Luman ke sumbu ngai kawan ngau kami.
2: Nak kita ke bisa mesti abu dukun cinta de tau.
6: Nada nya raja pemula.
5: Nak tau suah bergulai ngau ya GB.
2: Ngai ke bula ko deh.
5: Iya.
2: Okey.
5: Aku bayarnya anak mudah percaya.
2: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
7: Hello Nen.
2: Bakal kemarin enggak Sharon pengulangan kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia ne kak dekat di konsi yeah. Negeri Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
7: Apa balat dah sebut itu Nen?
2: Apa balat gak ke kita dia na?
5: Balat
7: gak. Aku dia. Baru dah merasa IPU ba namanya ba online tadi. Yang ada ke 155 tikas pengamah angin kami ba Bintulu itu.
2: Asai ku
7: kurang kegi aktiviti ba luar menya.
2: Asai ku 200 pemadu tinggi na. Tang sampai data kia nak mak gak ngarapkan nak mana?
7: Ya.
2: Ngai ke sekolah tutup lagi. Susah ke lah nak ke sekolah lagi.
7: Tidak sekolah tu mayuh megak pengawak ke diatur
2: luar sekolah. Luar sekolah.
7: Sukan, out, ya meh.
2: Ya. Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman, pelabak aku sapa kini di Sri Aman, Steven.
1: Ya, Nen.
2: Ya, kita mulai ngau siko manok sabuang ya na ka laki udah dia pakai silat tau lagi.
6: Wawas tu biar jaga rempak ke mana main macam tu biar.
2: Ada mau jaga jaga ke? Jenuh aku ya. Nanti kemarin bisa ngau deh ibian dengar aku capuah kita.
1: Capuah.
2: Kelaki mayu apa kemarin dengar aku saya tau ke nuan siko aja. Jimat nuan jaga ibian ngai ke kena pansuah kena ke.
1: Menyekuyuan kemarin anak ngaki sama kau.
2: Okey, nyak kami enam pintu apalah peringat ke dekat mulanya kita bak ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
6: Awak ke Sibu dulu meh.
2: Sibu laban. Mau main mah berita sebagainya. Okey. Ni sudah ada.
3: Lagi mengkandito.
2: Ni nemu lari kini.
3: Nemu tay.
6: Ninga menti, ninga mar. Temu kemana me?
2: Iya lah kasih kami sebuat tau me.
6: Ni boleh kalau ngelak kami.
3: Jadi aku namanya Ruas deh, kena mansuah.
2: Okay.
6: Dobung keng lagi, gak dobung keng.
1: Raya, maya tu mansuah, amal.
2: Kau ya gangat
1: tinggi tunggu orang serikai tinggi tunggu orang serikai
5: tinggi tinggi mar ya
2: okey terus ke dia
3: okey
1: geramai mana mar
3: au geramai mana mana ya nah au bus it is tim no atau ke siko siko rana sebab kau garis pay aku ketai ne ben ente bakal de nyung neng mano ranso atau nanya nanya ngapo nanya ngapo nama respect de ben dia gak kita dia nyamai ge berapa kau
7: iya
1: sentang kami ini Semanggang Sibau.
3: Oh, kita Semanggang Sibau. Ini kau dah menyengkan yang sudah bergulai, Debian. Oh, kau lepas sebentar ke masa lagi.
6: Kaya lo bunyi sudah bergulai.
3: Kata dia sudah bergulai.
2: Kesan ni ngah.
3: Bergulai macam
2: mana? Kesan. Bergulai nama anaknya.
3: Ana lu lain ni. Okey, nang awak. Betul dulu. Prina dulu kita. Awak
2: setelah lagu. Ana bergulai bergulai kita dia.
3: Sebab sudah mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai program indo sebab sebab mantai crispy. Pasang kalau lagu dulu ngambil ke peningam sedia ngau kertas pin.
6: Banyak tu. Okey. Aku dah bersih pin itu.
3: Udah ya, mai peningam bedau. Okey, lagu dari masterpiece ngarap kenuan Nika Pulai. Lagu ke bisi dipinta peninga kita ke bisi datai ke studio ini.
6: Dah bergulai Nika Pulai.
3: Nika dulu.

0: Aw, oh, kan ikaw pulay may kami ito sa rito. Ikaw pulay kami noong Adrimpo.
1: Yeah, pulay ka Cebu, ne?
0: Yeah, ngay ka, oras rikay ngayon po kami dito. Pulay mm-hmm. kami.
2: Yeah, ngay ka kita.
1: Ibian ka, ibian ka, gulay ng kita. Gulay kulit alit, ne? Yeah.
0: Respi, kakunya udah bergulai apa namanya?
3: Nabi betul. Ya kayaknya buang ko ya. Mana sabuang ka sabuang ada ya. Ya kuenen.
1: Ah, de siko aja main mah sabuang kami di tau deh.
3: Kati dah kita punya ko.
1: Ana ngano dukun lagi nanti lagi ngok aku di tau dukun ngelawan kita lagi.
2: Na tu ngesai ga boleh ibian sareto.
3: Oh, kati benong langau.
0: Mhm. Ha, nyebut tanya tadi orang serikai di Tompu bisa enggak pemua tua di tahun ni pia? Kira bagi no serikai minyak pegayo.
4: Ma, to original serikai to.
0: Oh, serikai ini. Tapi ukai serikai yang serikai.
4: Au, orang nyebut serikai, serike.
0: Jako Melayu serike kau sudah nyebut. Kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Okay. Wah, kau menya. Kita nanya aku nyebut serikai.
4: Kita nanya penemu orang
3: ngomong. Serike non.
0: Ah, kita tanya orang ke Pum Noa. Jadi yeah. kita dia tahu, tahu mumpuk meh. Ah, tamak ngagai Facebook, live Facebook kami Sibu FM. Mm-hmm. Laban tik tak kena mu siapa orang serikai ke Sibu FM tahu. Adia kita mana? Ah. Datang nanti kita ningan nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engkau bisa nya nemu. Bisa nak.
4: Oleh nak.
0: Nemu. Ya, kita yang tebal lagi nemu. Satu.
4: Dua. Tiga. Selamat selamat ngalih hari kawan.
5: Selamat ngalih hari.
0: Ya. Jin nanti nemu.
4: Kita sebuat lontong.
2: Orang pakan. Orang pakan.
1: Orang pakan ya tak?
4: Iya. Sampanya. Nah, sebut lo.
0: Oh, siapa madah ke? Bagaimana bagaimana cara di muka muka tanya suba deh, muka jakob.
2: Orang lama suba tu.
3: Hei.
2: Bos. Sama ketemu baru kaban. Ya.
3: Nama berita bos.
2: Oh, gerai.
4: Gerai. Amat gerai.
0: Oh. Gerai amat regas hari. Sebenarnya tau regas gerai lantai okay, amat.
4: Nama ni, kita nama tu udah senang hati.
0: Oh, udah senang hati. Nanti berunding ke pengawal bahkan kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh laban dia tu nyon ada minta cuti lagi lebo keming dah
0: cuti
4: dirempu nah
0: cuti dirempu
5: semua tai gagak dirempu cuti dirempu kau berjalan dirempu
2: jadi bos dirempu nah
4: ya bos dirempu wow ya ya au adik bekas tau ke orang lama empuk suba kaban kita DJ ingat ingat nama bayangkan
2: Mitiu tu Mitiu DJ Mitiu kemerti tu ke dukun cinta
1: mati aku lemu-lemu Sharon dek legek ni Sharon kembali ni ingat dukun cinta
3: nanti depan mata ni ingat ya nama
4: Okay, ingat ni bila aku
5: ngambil
4: ke kita sebuah belah berundang
0: dah ingat dia. Ah, suspek. Ingat ada orang lama bajakau.
3: Sedih bos.
5: Selamat. Ngari ngagai bala DJ. Nama station.
1: Iya,
0: nama station.
5: Jadi aku tu kira hari independent station.
2: Oh, dua minit tadi ya.
5: Puasa ninga jaku DJ baja-baja hari konti tu. Apa
0: kita
5: ke?
0: Iya. Kayaknya kita tu kan nya bakal meteo kita si konyi.
2: Nah, nampak betul sah. Tengok aku tinggal di kalau malam muji nyebut dia mana?
0: Okay, kami nyebutnya. Nah, ne.
4: Aw, sari tu laman kelimpang agai Sarawak ku sayang. Udah ngau di peraduan dia uliah dia jangka kau.
0: Okey, jangka sigi uliah ya. Iya lagi ente ya uliah sigi ngika tua.
4: Nya nyanyi kami tiga.
5: Udah sari tu aku dah tai. Jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mereka aku.
5: Jadi dua hari itu. Kira ke meri peluang dia bukainya di sana itu. Kadang nak ngaku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya. I peraduan. Ini ibu aku ngau namanya. Hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau.
0: Ya. Oh, bisa. Bisa.
4: Saya aku sikit cara-caranya kapan?
0: Oh, cara-caranya. Udah tadi tanya kapan? Udah.
5: Lagi masukin.
4: Ya. Pukul empat lagi. Ada lama dah.
0: Jadi, kan hanya penemu ya. Jadi, program Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita nyadi temuai minya temuai kai gawa datai di to nai cuti udah misi kediri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban.
5: Terima kasih ya. Jadi program Sarawak ku sayang to SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi balak bisa nemuai dengan kita itu. Lupa amga utai ke dah sebut premier kita. Utainya uliah datah ba masyarakat tajak pan selalu selama tu sida datah ba menuh bukai tadi atu kami selikai itu nemu utai ke makmat dah sebut sida pemesai itu. Lalu pian amga ari utai ke padah sida pameran tu mulai ke pengajar balad selikai itu. Lebuh ngerja pengawa lebih lagi kita nemu balad selikai itu ndang orang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Natai misi ura bumai lebih ke ura kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu dor ura dagang lebih lagi iga peluang natai misi sida empu. Lebih lagi ba ti lapar kita bisi selikai kitchen.
4: Betul.
0: Iya.
5: Lebih ke promosi sekedar utai ke bisi selikai itu. Maka kami selikai itu sebab itu nang ya kaya ngobon nanas enggak sitik promosi ke itu
0: au aman aman ente di perhati to ne tanya meteo ne kapan dia kami berarti ke kami dua ente meh lebat tua ya ke suai pukulai ken ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito dia di perhati ke kami dua ya kupi.
4: Kopi
0: ya. Produk kupi. Serikai
5: kopi
0: ya. Sida ya bisa nanam kopi ngambil ngangkat menyane sebut kitanya kaban lalu bisa ngeluar ke produk kopi tadi lalu diinjin sida ya berarti kopi lokal menua kita
5: ya nanti kan speak kopi nama lagi kita tahu bisa ndor ndang kilang kopi di Serikai
4: ya nya kilang kopi kami dua nya ya kaban
0: au bisa maya bisa awek elak kami dua pan ka datai ke laban dah udah bertanya beranau gak
4: tau ngau
0: ke ngempunya laban okay madah ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya laban peninggal kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tau bisik data dari benua kita di Serikai tu nih Matthew
5: jadi ya ketuke kopi nyempu siko hari nya nda balari pakan nyempu
4: pakan
5: gak tangga muka bisnis di Serikai itu
0: ya
5: nyaman tika ngasai kupinya mai ya keserikai gitu
0: iya kami duenti dalam kandang berapa hari itu nak ngetu ngiruk kupinya
4: iya tu kayak orang ngiruk kupi nyari nemu ngiruk kupi
0: laban ya kenyamai nyamai kepuah ngiruk beta
4: iya oke terima kasih kapan laban dan limpang awak nuan tamu kita bukulai kita ke sekali itu ya nyak ya bekas DJ kita DJ Matthew
5: oke terima kasih
0: terima kasih
5: boleh beranau ngembala kita di tu lu pian megak bala ke bawa kuntik-kuntik bukai ke boleh kau kita begulai bekak ke tengah itu
0: nama Jako sebenarnya nuan angkat ke
4: diri kami sebuat
0: Jako merangsang kami sebuat me bukai kami dua enti
2: tu aja merangsang merangsang merangsang DJ paling biak nyame merangsang DJ paling biak
5: terus ke program kita ATM teman setia anda lu pian megak station-station bukai. Jadi balak kami di luar dia tanya pan aku tu nyukai. Jadi pula program lagi mending ke radio. Lupa muka. Okey semena aku aja orang bukai pada dengar aku sekali sedak dengar ke radio hari TV hari telefon kita tu hari klik nyalai. Bas dia belum mama kita ya. Tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar. Jadi dia tu mana tang kak ngasuaya mana lagi. Okey syabas ngaji bala DJ bala kru ATM kita boleh datang Serikai gitu lebih enggak kita ke gawak bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita terima kasih
0: terima kasih rasa itu peran saya enggak dengarnya nih
2: yang kau makan bener nasa gitu kan
4: yang kau makan nah nih oke nyak ya nih mang kapan kita kapan lama
0: kita
2: kelimpah ribu nanas dari nemu selai dari marah. Kelimpah hari nama buah nanas tadi nama buah nanas ke bukai.
0: Nama buah
4: Brunei.
2: Pandai.
4: Buah Brunei
2: kudai. Buah Brunei.
4: Au.
0: Au. Nyak tadi Randau kira ke ngau ngelansok menyenanti.
4: Ngelansok mimit mesraya tu dah ya ke bisi nyenguak kita sebuat. Nengam nau. Gak orang gawak radio nemau ya. Jam ya.
0: Bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisa ningal sebelum datang ke Sarawak program Sarawak ku sayang nanti semak saya kak nguji bajaku tahu kak tahu kita oleh nenek
4: angka kenyapa sudah gebi sudah nah ana ya ibin
0: brain tau ke ngo cara live
4: live kan gamannya
0: live
4: iya
0: ya nya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru tu berita nampuan berita kita itu tadi ne GB pihak mega Hana Brenda Yun ngam mega Ibin ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang ba pengawa hub agro modern ko kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisik lada kelapa sawit sawit ko kita ngau mayu asia tanam ke bukai tu bisik nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sidak ke berjual ke lada yang di proses sidak yang pun nanti nya ke buah dia bejako pengawal nya di pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jakok ke bisa dipansuk ke Sapit Menteri Ladang Gau Komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya Siti berita mana tu ngakai bala kita di Serikai lah bente di Serikai tentu ya ya ke besemek nulnya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu nya berita ya ke terubah tu nen lalu kira ke nyangkung berita ke bukai lalu laban kemari dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu cukup mana jakok ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke nanti di Sibu kaya nanti di Sibu kaya tau aku lansik amat pendiang kau cuma agak ngai nak maya kita iba kitchennya luar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ninga tu Gaby dia deh kaya nanti di Sibu tebal lagi orang ke datai persap ngerainya obesity.
1: Ya orang ke gemau kan.
0: Orang Sibu. Alah pun yang bisa nanya dutul kau ya dutul.
4: Pansi ya.
0: Ari pansi ya. Nyata tak lebih yang agak obesity. Nyadi, adinya kita orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Ia madeh, apa kata? Bisa tapi ya sekejap kau ini nanti. Ia madeh orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai kau ya. Teng, bisa teng. Paman jago bisa teng tau ya madeh. Tang orang Serikai itu bisa mayuh manis.
4: Manis
0: manis. Manis manis ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Manis badar ya aku ya. Jadi nyoka ngagai kini kita nyebutnya.
4: Nyoka ngagai
0: kencang manis.
4: Tikas kencang manis. Biar entah deh ne.
0: Nyak kebuah berita mana
4: di bawah. Berita mana hari yang mega. Hari kencang manis. Kedekat atau ngagai kencang manis entah deh ne mah.
0: Bersedia menapik sebarang utai kedekat
4: nyadi. Ya entah deh.
0: Dia perintah menua Sarawak tu tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 itu mesin dialisis di Serikai kat di ingkah hospital Serikai berkini asa hati kita nanti nyadi tu nanti datai dia kan beli air manis
4: kan beli air manis
3: aduh
4: nak nyadi
1: pikir 10 kali nya
0: pikir leka ia ke celap angat lebuh maya ada angat nenek jadi benda air celapnya manis kama airnya pakai leka ia gemenun inga premier kita apa kita bang jo madah munyi nyapo
4: saya kengai ngiro ai entar deh sudah dah lama sudah berapa minit deh au nya me
0: nya ngong lansa me kita ngenang nya nanti au ngambil ke terang ke di dinga datai lepas aku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni, megak dinga beritanya dan nyak pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebih mayanya onte
4: betul
0: au jadi kau ngelansak megak sari tu hari ya ke penudi
4: ya sari tu hari ke penudi nanti kita meda namanya penyampau mensia mayuh keratai nakat tengah hari ni ma
0: nakat tengah hari
4: nakat tengah hari kira ya pagi ke benda lagi pagi pukul 11 pagi ne bisik 74,655 iko
1: nyampau mak nyampaunya
0: nyampau ni lepas pagi tu tadi bisik pengawal
4: ya yeah, SKS hanya fun run 5 km ngau mega 3 km tidak ke berjalan ya deh. Hari paginya pukul 6 tadi sebelumnya habis mega senarobik piaya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi meh.
1: Jadi ke penudi ya.
4: Julu ati sedak ke penudi nya besai mat. Semua mengembuan julu ati ke besai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya.
0: Oh, tahu sabung. Aku bisa ningal kaban ku denti. Kaban ku semek di tau memang ada. Semek
4: ada jauh nah.
0: Lalu tu jauh nah. Pagi tau ini gak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sudah si biliak ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udung buah. Ku ya tahu mana aku beli nombor tu lagi ya. Nyangkanya tahu kau ya kenal kau ya. Nanti bakalnya, nanti bakal kami sebuat tahu. Uli yang ngau rengise peraduan. Dian
4: kami sebuat ngise.
0: Dian kami nganjuang ya.
1: Kau minta taban ku dua gak kasuat tuai le.
0: Kae udua. Kak taban ku dua. Panciang mayo kemai.
4: Panciang mayo kemai. Kami kenyal deh. Aunya pukul 4 lagi nya bagi
3: peraduan. Sapa ampo nasigat.
4: Teh rahsia boleh ya kena umurnya lagi mana
0: rahsia nya lebak kunci kami sebuat
4: nanti
0: nanti kami tiga kami dua yang nusi lagi nak kunci kami tiga nyu kunci kita
4: satu itu
1: ya ya nyanyi ni gelempuang lagi ne
3: nanti buka ya udah muannya lagi sikit tebal ge urang indo muan itu ke pengujung jam.
4: Udahnya kalai agi mungkin dia bukanya kita ke bedaung nanti ke Rempu agi sempat tu ne laban pameran agi mungkin dibuka peraduannya pan agi mungkin dibuka ne laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napi ayam mak
0: pentas utama kita
4: utama no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita ke Serikai itu ke 6 ya Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya kaban adun in 47 pakan.
0: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang kebulih maunya
4: maunya bapa 15,000
0: rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketik kurang segerian
4: selampang ya
0: selampang
4: mimir sekarang
0: kerat ke mimir
4: lepas kita pada curi gaya emasnya nama deh nau nyuruh lampang apa yang deh nanti singkat singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ini deh bisa sebut orang lipan meh kurang nyebutnya nama
4: ya tonte itu nada yang ada tanya besi kesingkat nama yang pinta
0: mayo singkat tu dia
4: tahu sawah ya sawah
0: lagi beda kita nanti kita masuk ngaji live kami beda kita tanya ya lah penting lama tahu orang boleh motosikal dengkeh orang bermuah dia
4: boleh beda tua
0: boleh beda tua
4: jadi tahu nak mau ni tahu ya
0: lama kun kan boleh tanggung ku jari kun teh 15
4: nah okey mantek tua bolehnya lama maya ngau berkata pantai ke belama ni rau ana ana ngarau ni semua kenyak jari
0: hello bian ka ku bukannya ku pantai ke bekam lama ada perinci yang meda tua deh
4: au jadi pemarat emas tu tak kemau tu 20.13 gram ni na beratnya deh pemotai 5
3: boleh lah register ngau mami jarum.
0: Udah nyak
4: bukai out
0: perayaan kebukai ya. Lepas kita Sarawak gagal jadi anak Sarawak dia bisa kena kita biluan kita tempo
4: biluan kita tempo ni nemu kita kini boleh tiket biluan yang lagi
0: tiket biluan ya kai Kuala Lumpur
1: susah tapi aku malah jari mar sebenarnya banyak pay banyak pay jari mar pada nyak kemah tak cuak masuk dia
0: live live tanya live Facebook kita di Sibu FM kami mendak jari atau angkat baru ke atas
4: hanya hadiah utama kita kena buat motosikal itu bisa memang motosikal ni rau ni habisnya sofa nya peti ayis kita kena telipuan
3: tajam kukut eti
0: tajam
1: lentik kamar jangkau ramai lagi bisa lagi
4: layak kami dua nak jadi utai.
2: Jangan kamu
0: live berkeramai di tau.
4: Nyak meh utai ke dekat nyadi Pak Ari ke penuri 1988-2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak Ku Sayang.
0: Kira ke nyak dulu meh berita tuanti di tau. Lagi nampung ya kebukai ngambil ke tentu ya sidah hana suweh mayu berita di baik berari utara Sarawak tau. Jadi kira ke ngetu kira ngetu dulu lagi tuan nampung baru dah tau.
1: Ya, ya.
2: Iya, merecan ke sedua.
0: Ngai ke jari tuai maja kata ke baru kata
4: ya, baru. Benar ke nusi cerita nukin sikit irau te ko.
1: Okey nen. Okay. Ya, terima kasih ha menti ngamu gak mau. Kita terus ke Miri, Miri.
6: Oh, terima kasih Gabby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari Ari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Satu juga ngagai Mar ngau menti itu. Ya.

0: nya ya tujuh ngis tuai di Cebu di anap tu pinang mis tuai ne au
1: apa ya tujuh tu
0: iya ukai namanya ngiga ke celo manis mena lah ngiot tebura belama ne mar nanti mana ya ne dinga ibi alu nyawu ibin
2: iya ini kicap mah
0: iya ni oleh burak belama celo manis kita eske skala ne
1: manis celo maka kita nyebut ante hujan jai hari ni ko jadi munyi
0: iya mat ini mendingnya
1: kalau hujan ne mena ka bebesmun kita ba namanya
0: berserikat itu nya nya kuasa tuan ingat selo manis dia lagi out nyangkong aku okey jadi kita terus ke berita hari miri ke bisi Siti program tu dekat diatur di miri bulan tu inya program ianya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui hanya di program tu bisi tiga ndo ke dekat diatur jadi ndo ke cuba tu ianya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 ianya hari kepunuh di serito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2026 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam. Jadi itu program tiga itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui. Jadi ngagai balap ninga nantinya mak kita dekat ngelatai ke diri buat program tu kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi hanya di pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya jadi penanti silik kita tahu bertelepon ngagai 086-411-866 atau kengelawak website rasmi inyak DVS alias Sarawak.gov.my atau kelawak Facebook rasmi sidak ya TVS Sarawak okay, tiaw, di di tu kira ke di dok okay, tiaw angai ke orang sarok kumai orang TVS yang dia DBS Sarawak hanya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri. Jadi berita kedua tu Siti program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2026. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawal tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai pemegak bisi Jolie Jengan Roslina Bilung pemegak bisi penyanyi Wat Rock Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sapek tu ngau kepenudinya artis Mawat. Jadi sama-sama kita yang ngericah ke program Nai Nemuai Birami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi Siti berita tu berita inya lumba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur dia tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus mengangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tika sentrabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta mengangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidak hanya di ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakunya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi pengawak lepas ke peserta KBCR 5.0 buat Dewan Bandaran Miri pagi hari Minggunya sarinya. Jadi koya kenyau ditumbuh 5 tahun kudah KBCR ukai seminak paket lubak basikal tang siti pelasar kenyuka dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu dipasua 545 ikut penyerta dari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta mega penyerta dari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai tebing pantai Miri ngagai Kuala Sibuti. Pemega jalai di Pantai Bungai berkenu ngau jalai besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balap ringau 108 km. Hanya di ngarap ke program tu bucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisik 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemari mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex-pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi ke Pekit tu nyadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke Pekit tu uliah di kerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke uliah matak mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngaunya mengangkat ke Miri nyadi palan dagang temuai lomba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk ke 2 hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadinya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu

0: Ya, lagu Riheli Baduk Kir. Wah, nak kena kita mongka bawa Limbang. Kita itu berita Limbang kita itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita, di Kuching, Nen di Kuching, Ibian Chairman, Menteri Ngomar Sibu, Sharon di Mentulong, Brenda di Miri. Jadi pian makan nak tinggal ngagai bola peninggal kita, Kuching ninggal kita bawa ke sekali itu bawa Ninja Sarawak. Jadi sehari itu 9 dari bulan Ogos tahun 2026 dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu. Bukan ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta belum meninggal ke konsep berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak di itu. Jadi ke terubah ya dekat di konsep kaku berita kita di Limbang ianya SSLR2 meri pengadang baru nembuk ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sapit menteri perangkapan kot Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi nyadi pengerugi besar laban jalainya di perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial ti besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena ku ya ngulih ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang kelebih agi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki tajak pihak pengawak berjalai ke jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 dipedaknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara terguna ke nyendia ke simpang arir rentayan SSLR 2 dikena nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Kau yang bercakap lebuah berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah dari Gunung Buda, jeti Santaba di kampung Tiambun dengan lumpur berbuat di pemerintah megat di pedak ulihnya di palan pemata temuai. Jadi bila peninggal, beritanya tadi berita keterubah, jadi itu berita kedua. Ianya RTM Limbang dengan PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Indo Upis, Polis Pelilih Menua Limbang menerima penemuai basa di Raban RTM Limbang ti bertuai ke manager stesen RTM Encik Isam Hadi bin Sidik. Jadi pengawal bertemu dengan ketua polis pelilih menua Limbang Superintendent Paro Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mansia Maiwah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen menyokong kempen penyedar Mansia Maiwah PDRM nyengkawam nagang penyalah cyber penglipun jalai alun engkau penyedar komuniti nengah penabur radio engkau licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih ngenyampat ke pengawak ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawul media ngau PDRM untuk penglikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawak berkunci penglikun. Ya tadi berita kedua kita di Limbang. Jadi sekali itu kedua berkunci ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai scam tu tadi. Jadi bala orang ke dekat datai haji umrah dikingat ke ngambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau sili hari sukut penemu dokumen perjalai ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketua pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mansia Mayuh patut berjimat engkau package umrah di kelalu murah serta tidak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang Madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kos umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kos ke diatur Kelab Recreation RTM Limbang ngau Surauan Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang yang megak bisik merik iri yang berkawal dengan penyikap fizikal runding dengan semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi ingat tadi tiga berita kita untuk kita di Limbang. Jadi dia tukur dengan berkongsi ke berita kita di lawas. Ianya penusah tusur tanah tusur sungai terusan ngerugak bekal air di lawas. Jadi tusur tebing dengan kata tusur tebing serta mega sediman ketegal ubah arus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi lawas. Jadi sepit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan ngerah pengawak di pejalai ke engkau lengkas nyengkawam pengawak ngali sediment ngagak tekat sementara engkau ngenak penton ngenak ponton dikena nuntu ke bekal air uliah dipulai ke baru. Jadi permain ngenyak pengawak ngagak loji mersi air ketiga engkau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di pejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB mega dia suah nyendia ke lori tangki air yang dikena mantu peranak ti ngasai ke penangguh atau ke tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di pejalai ke. Jadi dia tadi sekedar berita kita di Limbang Lawas nen. Jadi bisa juga berita kebukai ambil ke ungkup kita tu ungkup makan hampir bagi ungkup jadi lagi tiba-tiba saya aku dekat polisi baru jadi pelan berogen one then.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi ya, sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperintah dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, ya tadi lagu kena kita berperindang jadi merik selamat ngali hari ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu nah. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya hospital Bintulu udah ngerikut Siti Aki Pemujur lebuah hospital Bintulu Anjung Kasih dipenyadi ngau resmi kena hari satu tu kemarik 3.8 oleh Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia dinyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara kendak berbayar ngagai kabar melayan sidak kesakit benuang berubat bak hospitalnya digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu ngau ungkus ya 1.9 juta ringgit yang buka Anjung Kasih Keterubah di Malaysia kena sistem pengatur ngau pengregister digital lok ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikena ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti ngkeman ungkup orang ti timpang pendiau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam sitik maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, Upis Menteri Penggerai Malaysia KKM, Upis Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayak ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya tadi berita keterubah, jadi berita kedua Taman Tumbina jadi palan recreation pelajar ngau dagang temuai tik narit ati ungkup temuai menuatu ngau luar negeri ngambil keulian mansik utai tumbuh ngau utai hidup tik kaya bak negeri tu. Sapit Chairman Lembaga Pemasaran Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Afkahan madah ke taman yang megak mantuk nerenak keulah angkun kerampak menua menegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawak pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawak ke dintu, nyintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita jemailah. Tuk jakuk ya, geri pansut lebuah ya ke berjadi ke pengerami. Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudi hari. Yang dibekaul ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu dipelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritup peningah hari kepenuh di Pesta Tumbina ke udah diatur buat pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritup ianya bisik jualan makanan dan minuman udahnya bisik face painting malam tu bisik Tumbina night walk udahnya bisik mega pentas hiburan nya tadi kalau ngau pesta Tumbina tu nen rami kami buat Bintulu di tu nen
1: ya
0: okey ha berita
1: nang Tumbina tadi Yon bisik udah kian
0: Angai nyadi kian laban bala tu nan tu pengereng nak berani ku mai sida ayam jalai mansa utai nyak mah mansa aja
1: bala ya ke bisi kian nya empai ke bisi besese ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dia nya terima
0: anak mu
1: ku lah 2022 suba empai entur gas ya.
0: Sobat ni ngah bunyi aja yang putubuh yang pun ada kat pedak sobat.
1: Nak pansuat.
0: Nak pansuat ayahnya.
2: Amat lama kena ada kaya yon lebih 15 tahun ada kaya. Umur lagi
0: sekolah. Tahu non kita.
2: Primary.
0: Oh, kita okay,
2: oh, masak, masak, masak, lu masak aja.
0: Ana masak okay, aja.
1: Okey nama, okey nama. Laban pemayuh, pemayuh jelo ya ke bisa dia nya. Ya ke nak kalak pedaknya, ya ke suai akhir tapan dah. Kau ngau kami sembilia. Ha. Mayakin suba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelo ya ke namanya. Turun tena salah aku. Kececelom. Ya. Bisa
0: aku
1: nama tu bukan rapid ngau nama Bintulun ya.
0: Ni nya. Turunnya.
1: Tahun turun. Nama Melayu saya ke Binturuang ya.
0: Binturuang. Bukan kau kini ni nanti aku mena.
1: Okey okey okey.
0: Okey okey okey. Awalnya tadi kau ke taman Tuminanya, pesta Tuminanya. Jadi ramai kami tu kemari bisik ke mansak jalannya. Pansut nak ta memansak jalan dari luar aja. Sekut jaletang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Nak bakal tahun kuda dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke dipada sidak ya. Jadi kita boleh nepan shuttle busnya nak berbayar.
1: Oh.
0: Ya, tadi namanya ngarap ke tahun baru berkenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sedap mana lagi dah
1: yeah.
0: Okey jadi berita ke penudi tu hari kami di Bintulu tu berita mana ngagai kita ke benung ngigak pengawak puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabur Bintulu di tu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitiknya ni lah jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ba upis kami di tu jadi ngagi kita ke rindu ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat di tu jadi syarat ngau kelayakan ya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagi 35 tahun itu ngau lelaki tu jadi bisi SPM STPM, diploma atau ke staraf ke dikiraf perintah ngau dari institusi pengajian tinggi awam atau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya gradsi dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM atau ke sijil vocational Malaysia SVM jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi boleh berkomunikasi dengan mana berpersonaliti bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana jadi boleh gawak bila-bila masa atau sebarang maya lembuh kita ke diguna jadi baik resume sijil ke berkaitan ngau gambar berukuran pasport tu berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawak jadi penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter ba RTM Bintulu. Ya tadi nen berita kami dari Bintulu nen.
3: Ya, kita ya. Terus ngagai Nancy bang.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Biar moga kita bukai di session bukai ya ke sama menjual ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jeman pengrindu di Lamun Sebon.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

0: Okey, Nya Jakob merik selamat hari kebangsaan dikenatai ke Balan Biak hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman dito. Natai ke tau kemantai ke Pengelan Diak Sida. Bak pengawak kora speaking bak minggu tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke Sida ya ke merik kita ya. Jakob selamat hari kebangsaan hari bangsa tadi. Kita mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Kini kumai pengerindok dalam sebuah. Kami di Sri Aman di Tonen pihak mega Yun pihak mega Brenda enggak Hana. Jadi sehari kemarin tikas pengamah gaya angin pengamah angin kami IPO di bagi menurut Sri Aman hari pukul 9 nyentuh 10 pagi kemarin 143 lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124 lalu nakak kedatuk ya ke pemadok baru tikas pengamah angin kami di bagi menurut Sri Aman itu 153.
1: Menikik.
0: Berupa yang main nikik serito hari pagi tadi nyentuh ke dia tu. Jadi pula ngajar pengadir tu lebih lagi kita ya ke nak tu tahu anape gaya hari ke pun satu kurang-kurang ke gig meh pengawak kita pindahkan kita nyaga diri di rumah lalu pihak muka kita ya ke bisik pengawak di luar dia mayuh ke gig ngirup ai amat ai bersih. Jadi aku kenang ke Siti berita dikongsi ke berkawal dengan kita yang kebenung buat bulan bangsa. Empat lama buat alai ke dekumbai alai ngengkah ke kereta. Buat Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia. Mujur di Jalai ke program bergulumok berbala mayuah. Diatur bersemai dengan Hari Bangsa, dengan Hari Malaysia. HKHM, Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya hendak digolok di pejalai kenggau kerjasama keenam agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak megah nitiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein program collaboration untuk koya sudah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah dito Timruan bekerjasama berjalai ke kena program kelebih lagi di bangsa itu. Aku yang mega program itu mayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak itu sudah dipegai, diberi dengan penuh dedication. Jadi maya itu mega semak 500 siku pengerja-pengerja pengawak perintah mujur dengan program itu mayanya. Lalu program itu sedang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena ngericah kage dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati hati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngenegap kage peranak ngenegap kage pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua to bagi menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai peliliah menua sepawah peliliah menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak sebengkah program ya ke udah diatur buat peliliah menua seratu empai lama program tu dikumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkah main asal bangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang. Jadi tu tidak berkena ke gendang, bakal gendang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya, ia ke berkena ke bakal perengka ke dekumbai tawak, guang pihak megap berbendai. Sebengkai main asal di bantai ke, seberau pengawak miriang, serta sepengudah pengawak miriang. Tebal lagi di pejalai ke bala kitai berbangsa Iban, tunggak ke bagi menua betuang, pihak megap bisik tunggak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibu bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak megak belia hari menua seratu engkau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur jatur barumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenatai ke diri tebal lagi bala belia rebak baru hari menua seratu pihak megaruban kelebih lagi udah ngenatai kediri ngaga ya program to diatur semengkah company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad ngga kerjasama Majlis Seni Sarawak ngga Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya mega bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu ku ya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to ku ya nang patut kena ngelaku kemain asal to gena raya kena ngelaku kemain asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to tinyadi identiti Kitai Bangsa Iban ibuah kemega pesaka budaya bangsa Kitai Iban. Lalu ku adun N34 Krian mega ia gaga mat hati ke pemujur pengawak to tidak atur to berterima kasih mega kelebih lagi ngagai company to laban main asal to pihak mega pesaka budaya bangsa ti bukai mega ndang patut dipelajar ke di kemeran mega ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari. Maya bingkil to mensia mayuh tinggau dibaik belajar ketipan cerita main to pihak mega guna main asal ia kedikumbai gendang raya dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutia. Program to mayanya bisa digolok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersat pihak megak digolok pemanca Thomas Lamit pihak megak pengulu Jospin Intira tuai-tuai reban bangsa Ari Menua to pihak megak bala konselor ngau mensia mayuah ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemari bengkel belajar ke genang naraya genang raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani ya kebisik diatur sarito di bagi Benua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang 9/8/2026 bisa diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar. Pia mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah hari pagi tadi nyentuh ketiga ngalih hari itu lagi. Baksin Yueh Tai Meludam. Lalu pia mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngalih hari itu tadi. Alto lagi. Nangkan kenya ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi ba 6 Liong Suriaman lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur ba Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar sarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur dibagi Menua Suriaman kalau sebengkah itu pengawak yang diatur upis pengerai bagi Menua Suriaman kedi kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di penjalai ke dibagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bagentuno pendiau bintung engau nyemungan simpang di peliliah lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ila dekat diatur bagentuno pendiau RPR fasa 1 Suriaman. Jadi bala KKM upis pengerai bagi Menua Suriaman dibisa datai nikik ngagai kita ia kebak genturung pendiau RPR fasa 1 Suriaman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisa detikik dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenar berjalan ke tanggung pengawak hari KKM upis pengerai bagi Menua Suriaman tibenar ngatur tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit ke dikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Suriaman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasar Suriaman peringkat hari pukul 6.30 pagi. Tu sebengkak pengawak diatur menyadik kita ke bangsa Islam bersimbai dengan pengerami yang kedai sebut tidak Maulidul Rasul diatur paket peradakan dengan sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman 26 Maret 2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkar di pukul 6.30 pagi. Okey, Agib di Kuching nya dulu berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dah lagi kena kita menggal program kita sebenarnya kita gaya lagu permintaan
0: Ibian. Aku kenal. Ya. Okey, okey, okey.
1: Kita ingat lagu tu dulu.

0: Ya, lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah dengan berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak macam negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul minggu nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur pada Dewan Suara Samarahan kena 10 ngakai 16 hari bulan 8 tau. Jadi ya Menteri nembiak lumbak ngemain ngap pemansang rin Orang Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti madah ke program ti beramai ke lekat jakuk belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku raban nembiak nyari aset strategik untuk pemansang menua. Jadi program tu di penyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngelindok kati buat sepemanjai program tu ke diatur yang kawam kem ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau konsert beliau ngau pengawak nyuak ke negara nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut raban nembiak nyak tadi semengka pengawak ke di atua berengkah hari pergila nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai ngau minggu nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM empat lama tu kudah. Kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2026 nyentuk ngagak 3 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi sapit cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikenal melancang orang ke gawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup tik berpengelai jadi ke budaya sidak kelimpai hari tinggiri pemerhati hati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumur satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisi datu nyelumak program tu yang kawa melica pengerai mental bak palan dua gawak kelimpah hari pengawak berperasa berpengerai. Nyak semengka pengawak ke udah di atul di RTM Kuching empat lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak terus nyadi plaza penyelakup ti sama di pasuk mayu macam pupu bangsa di negeri tu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang Dato' Insinyur Loki Kiyang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngom Lanau dalam sececek raban tanda naga ngau singa mana ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya menanak ke pemerhati hati penyelakup ngau pemain antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tau bahawa pengawak berjali ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah dia tu 8 hari bulan 8 nyentuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China Brunei Indonesia, Singapura, ngamaga Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul bantai ke penau bak raban nembiak ke bia umur jelateh ngaraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebaik dudu yari lah. Ia megak ngelalau raban penyelta ti agik bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sida. Nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali tu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 dekat dia tu kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau abak tegas Digital Village Kuching. Jadi Chairman Tegas ke Megak Sapit Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Nyari program tu ukai seminak nyedia keperluan ngagai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ikut orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihannya ke Megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansa projek main 3D. Main 3D ke mana ya. Jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak ke dekat di atur hari 6 minggu baru. Ianya pengerami makai malam Apostolet Iban. Kalai pengawak tu dekat di atur 15 hari bulan 8 2026. Bak semua restoran kata bilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisa diatur hanya pekit mantai ke pengelawal garik di ungkup negeri Indo lelaki pihak menggak nembiak nyabut tiket menasib nyak sekedar di pengawak ke bisa diatur lebuah mayanya ini jam maya ngatur pengalami itu tak ke makan lemai tu 6 pukul 6 setengah lemai nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1 jadi sudah kita nguyen ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven mutar ke lagu ya Steven.
1: Okey, lagu kedekombai Indo Bansa Dayak Ari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu kedengar ya. Untuk bangsa Dayak. Baka ya, bungai kasih, baru ngerembai.
1: Ya, terima kasih Iben. Jadi oh, kena muka lawak lagu peminta antara stesen. Kita minta sibu menting kau tinggal dulu. Menting kau mal dulu.
0: Mal.
2: Oi.
1: Dulu mah seluai.
2: Apapun sih kau support tu nanti nak. Ngigo deh sih nak bukai dulu. Nen? Laban lagi tu ente tua sempat tu ke ngangau kurang apa pesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar ni kan ngangau tu pesan kita.
1: Oh, pihak amat ni nyok main kangau seruai je nyak
3: ni. Main tangkap.
2: Aku nemu sida ya benar rindang ba dalam Sarawak Pavilion.
1: Iya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilion ni apa muat tu ai ditau.
1: Oh, main tangkap menya. Oh, tangkap dulu mesruai ni. Okey, ngasu hatenya gak bi miri dulu. Oh,
2: ke jari kunya tadi.
4: Okey, au di kira ke ni bu jauh baik ku ne. Aku mai Hana boleh aku nah. Oh, Hana.
1: Kini ke Hana tu?
4: Kini Hana, dia tahu apa.
1: Bercangkap ke itiat gini.
4: Udah pulai pelama aku. Oh, dah ngacau ke? Nanti kena aku ngau Yun ke?
1: Yun.
4: Ne Yun.
5: Okey.
4: Terima kasih, Bi. Udah pulai ke sarang kini, Hana kita.
5: Halo. Nyerang-nyerang yang mau kuah.
1: Okey.

0: Gak ke sekolahnya.
1: Nah, kita tinggal ke sekolah.
2: Hamilnya.
0: Oke. Jadi ngagai balap ringan akan naik ke kini bis.
2: Amak mandri.
3: Mbak ya.
0: Anak mana mana mana hari Minggu
2: ketemu. Aku au au.
1: Ngopo kita to. Anak mangga hari Minggu tahu.
0: Nyuka buru. Oke, jadi ngagai balap ninga dekat ngatai ke pesan Rino Ati. Kita terus ngagai arus lipun kami di WFM Miri. Kusung 85423634. Oke, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
4: Selamat tengari, Nadarang.
0: Ui, ini santai tau?
4: Nah, baru pulang semayang.
0: Okay. Baru pulang semayang. Udah
4: makai,
1: Nadarang. Ini santai nyumai.
0: Jumai perumano kami tiga agak kami kami enam iko lima enamnya
1: tujuh
0: kata itu
1: tujuh
0: penting
1: nomor tujuh tiga
4: dengan
1: nyatian
4: uang hengai
0: kenyatian
1: tiga ke pengendau agak
4: ya
3: tiga
4: me kasih
0: okay ni sandit terus ke pesanan.
4: Makan aku lagu sungguh Tunggu
1: nama apa tunggu angguas deh. Nama apa nunu deh.
4: Kayak ya lagu
0: dia suai.
1: Oke.
0: Tujuh guys apa nyanyi sandit.
4: Sampai
3: kurang dikit. Ya nama tunggu.
4: Eh, awak ai balagunya. Lagu klip lain, lagu jam lain mati. Lain.
1: Ana mai yo pinta.
4: Nya lagu kena ati yang sebab meh. Nomor 3. Mende dia tu bedau masugu menyak lanta bedau dia tu.
1: Okay. Boleh umur emang lagunya.
3: Oh, nama praya suku tinggi.
1: Untung
3: untung mah.
4: Aku nggak salah.
0: Ines Sandit, serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nenek benda nu Ines Sandit. Nenek temu kau.
4: Enggak Maya, aku nak raya sih Maya. Aku bisa.
0: Tumu, tumu bebeli kutai sini. Kep buku
1: kena belalai
0: kini. Kena
1: belalai. Ngai temu di je berindok ya. Belalai.
3: Ni jual pahit.
0: Okey, ini Sandit. Aw terus ke pesan kan?
4: Awal tuju kita enam tu dia melakukan sama-sama. Awak Tuhan berkat.
0: Mulai.
4: Tidak perlu
1: kusuang nak makan permanuak. Nengah mah, dia tu orang kenyang pekerja daur dia tu nasadiat.
4: Ayo. Kita salah mengandang
2: ano,
4: kita
2: jago orang
4: lain gaya.
2: Nah, bukan ni lah lain gaya tu apa?
0: Nengah mah. Oh, lain nak nasadiat.
1: Kena ngali buah-buah kini. Kena ngali buah-buahnya lain tu.
0: Itu gil.
1: Oh, jangan sedih. Okay.
0: Oh.
4: Bapakku ngai balak udah putih, tuai rumah sultan, tuai rumah janggut, tuai rumah amun, tuai rumah labu, tuai rumah meneh. Udah putih magelnya, sesebineh, tuai rumah bantan. Semua keningal, tuai rumah pulun, nanti sudah tidur meh. Arab tidak terlalu nyaman, yang tidak berjual Arab tidak boleh duit hari Minggu itu. Ngakai Ines Hati, Ines Hati, gak salah.
1: Semuanya tahu, ini nampu tahu, meh. Ini bukannya rupakai.
4: Ines Hati, Mas Belia, Suciti, Sibelia, semuanya, meh. Sebuah ngelalai Ines Hati, urat seruas. Orang luang, orang kelabi, ya kena berjual tiga. Alek, tidak ya, diberkat Tuhan enggak. Beli permanawa. Alek tiga, kayak kau main, nanti kengau aku.
0: Kini ya? Oh, ila ni tiaga mau tidak naik perahu.
1: Okay, ladies night hari ni.

0: Rasnya
1: benya nya kotor. Oh, dah ada yang asal nya. Ladies naik pagi tau we.
2: Kamu de namanya de lapo. Alas kada. Jelki mana yang hari Minggu to? Agai bala kami bersedia mandia ya senglawa. Awak ke Tuhan mulai pengelahai pengelantai yang penyenang boleh duit kaya raja. Sayang gayu guru.
1: Okay. Okay. Oh, ini sendir.
2: Ya, nanti aku kebukai kak. Okay, selamat lemai. Selamat bertengari.
1: Oke. Okay. Oke, terima kasih. Nya pesan ke Tubah hari Nesadet Siaman. Oke, Siaman Ibian dia lah Siaman Miri itu.
0: Siaman Miri.
1: Iya, Siaman Miri. Oke, jadi kita nguji nyawat kangau kedua. Tuh, halo.
3: Hello, selamat ngalih hari
1: di. Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku bulan pengrindu.
0: Pengrindu.
1: Ya. Nya. Nama berita bulan pengrindu.
0: Terkesali nyamo
3: tu. Benung gawok
1: tu. Patut ya, ya bakal ke petelai. Dari nenek tumbuh bos ne.
3: Dah rehat tadi.
1: Oh, rehat. Oke. Okay. Oh, terus pesan non Sarito.
3: Sebenarnya minta IKP lebih aku lagu aku untuk ni lagi melihat pengrindu.
1: Apa ne? Tujuh ke siapa nya bulan pengrindu nya
3: lubahnya pesan jam minggu tu ditutup pengajai wai ikut ku bangku serika itu ya nak pengrindu lalu cikin mana apa lagi lalu ngajai minggu sendiri ke bertemu di garden semerahan lalu ngajai grup teman setia aku ke pakai mobil yang dibetung negatif terima tulang master yang baca report ke tunisian imat ke disis tuju apa yang boleh kita baca ke lalu tuju ada sebarang ke berpentik sebenarnya ngarap dari sini ini aja di KV.
1: Oh, okay. Selamat hari Minggu, again Wan.
3: Okay, selamat hari Minggu kak.
1: Iya. Okay, jadinya short ke kangau kedua tu, Hana ngoyun, mayuh kapan kita cerita ni? Iya, okay. Okay, terus ke dia.
0: Terus saja. 6 stesen bergabung.
1: Iya, terus ke dia. Ana iros kali.
0: Ana iros kali.
4: Dan angkau lo baik tamo tadi.
0: Payuk mana ke? Ngai kelari payuk mana ke?
4: Kita boleh mada live kita ber Facebook Sibu FM.
1: Iya.
5: Betul. Ela lau dia meh.
0: Oh mesti di marketing sedoa ya. Lo so mada live.
1: Betulnya mah labang lama tu orang mari pesan dari bisi gambar deh. Nah, kali tu bisi gambar sih nak ya.
4: Ha. Nak ke rumah dek kami dua dengan Ale.
1: Nya. Mesti di. Sira sibu dia.
6: Ni bos Jenny terendah lu baik ah.
0: Kau ah. Kau bos Jenny terendah, bos Jenny terendah baik ah. Payu dia.
4: Au. Tau ya temu kita ya apa
1: pesan. Au siapa ni ya kita sama bela meda Sibu FM dia tau nya siapa.
4: Sibu FM. Live Facebook Sibu FM bergulai dengan kita di tau. Ai ngambil yang mandah kena mau drempo.
1: Au siapa tu? Jenny.
7: Aku meteo hari muka ya.
0: Oh meteo baru kan eh?
1: Meteo gato ne.
6: Meteo permuka.
0: Oh malah wasa deh, kita orang nama meteo.
4: Kami M deh, kami M.
1: M mama.
0: Okay ga, 3 M ga.
4: 3 M kami. Sudah B 2.
1: Iya betul.
4: Jadi meteo tu, nua tu datai di Sri Kai Gawak tu ne meteo.
7: Ah Gawak bertanya mana dia, station sebenarnya.
4: Lalu berjalan benda
7: SKS tu lah.
4: Nama tu dah boleh Sarito.
7: Sarito, aku sebenarnya segi ke ngecek medical lah.
4: Oh, bagi kesihatan. Meresah pengerai dia.
0: Kemai kau meresah penting oh magrar.
4: Makin orang ada kap pesan kebiniannya.
0: Ni menemu. Okay. Benda soal di bajet dia
1: kata terus kenyit ketemu ai tadi dah nya
4: betul.
0: Bisa kabankan tau, cara.
4: Kita mere peluang agai Matthew berpesan lepas dia tahu ke agai counter berpesa pengerai lepas ngai kelegeng mana sempat tu
1: dah nak tinggal.
4: Terus ke pesan wan?
7: Aku kau berpesa terempai. Aku bermukah den. Bakal saya dah pergi naik ko ke benong makai tengah hari lah.
0: LP-nya makai tengah hari.
7: Harap ke
6: lawan lah bos.
7: Gerai ba ya. Yo. Malah berkebun ya kena jam mai tu makai tengah hari.
1: Sikit jamnya.
7: Gerai magang lah.
0: Okay. Nenek dah yang pesan ke bini nenek ada pula. Mulanya alai mempo so ada jok me.
6: Lagi tampuang pesan tu bos. Saya kawaknya. Pai suai harus dua ya.
4: Pesan
6: ngau
4: bini aneh mana?
7: Pesan ngau bini aneh mana?
1: Tahu.
7: Ngarang pindai semua pindai balam ada. Tahu.
6: Dan ini rau kaku dito solo ya.
1: Tahu. Nak nak belagu deh. Lalu terus belagu kita.
0: Asu yang pun belagu na.
1: Anya.
0: Anuan pun belagu dah bos.
1: Alu belagu mana yang ngare kami nya.
7: Nak nuhum belagu. Minta lagu kapan dari minta lagu kapan dari Wardrobe.
1: Okay.
4: Terima kasih Matthew. Ambilnya nih humas humas mana?
0: Macam berung ke? Boleh nak puan saya dia nih.
1: Benar tu yang gak kurang ke M Sarito.
0: Benar.
4: Amak
0: lu. Bapak gua betesau mana ya soe dia. Sapa nama
1: dia?
4: Oh. Iya.
6: Oke. Mana Rizal darah pola itu lagi?
1: Terima kasih Matthew.
4: Iya, hanya ya minta lagu kaban. Bei udah nyangkung ngedek ya ngacau ngedek.
1: Au. Nene ngacau.
0: Nene ngoaknya. Iya, buka megang.
5: Hak bersama radio betul. Anak perempuan.
0: Alah macam ni gigak orang payu wak suara dia.
5: Gigak macam gigak suara dia. Gigak kebujang ah.
1: Ura MC A nya tahu me. Sira MC A tahu me pesan dia nya.
0: Ni Usman Usmannya so pesan dia.
4: Ngai kabannya nemu nanya cerita kabannya. Ini nak kasut dekat dia me ya.
1: Lain dah.
0: Sikit berkenyok.
4: Okey, baik. Pulai gede baru, baik.
1: Okey, out. Jadi, pulai baru kami dua handah tu, limbang ngomiri. Jadi...
0: Ngobintulu, tarik ngoyun.
1: Ngobintulu, aman. Minta maaf, yun. Out.
0: Tiada maaf bagimu.
1: Boleh. Okey, jadi bisik. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tawa kita tadi tu eh. Okay, jadi bisi tu tadi new klik lip tadi telefon di Mirito uji baru bakusung 85423634. Ya, sampai bisi tu tang ngacau. Kira ke apa lagi terus ngajen wan di Limbang tu, kena?
0: Okay, ini macam sekedar pesan rindu hati dari belah peninggal kita tu nih, kau mesti mendengar kita.
1: Nanti bisik lagi ku sawut kangau nih.
0: Nyambut lah.
1: Iya.
0: Tu hari sudah di TikTok ni Mang FM tadi hari IG sama ngelih hari DJ sama ngelih hari sama ngelih lemai. Berjerbu sudah di Tasik Bintulu tu ya. Robot G sama ngelih hari DJ sama jalan ke pengawal ngelih hari tu. Sila Gilbert Rambo mesti nyapa apa ya lu ang duam Patricia G Matthew atau Matthew lo mesti ditau nyapa. Dua baru tadi Imun okay. Mana lagu kita putar kita tadi lalu pihak mereka di Facebook kita itu ada Jessica Itan. Halo DJ Keyword kiai kiai macam tu sahaja tadi sama ngelih
1: nak balik mobil sahaja tu nak di Ibiannya tu cuci Ibian dengannya bisa tu nak tua nguji sahur kangen
0: kini sahur dulu
1: okay
0: tahu sahur dulu.
1: Oh nya enaknya dia atau nguji baru lagi aw. Iya, atau nguji baru. Atau ya bisa. Oke. Halo, selamat tengah. Halo. Nya.
4: Enak
1: kata. Nak ngacau tahu nguji baru ba 085 423 634. Aw pai bisa tu ana pulai baru
0: ngan. Baru nah.
1: Iya, betul.
0: Tempoh baru pesan tu tadi. Aku Jessica Itan tu tadi perinci yang hari sedaya dibawa ke ya. Awak sama lagu peminta tu lagi. Ya, minta tebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Ya, hari penanyi Alvarez Sandai kena merindang. semua kita yang kebisi mendiang ke radio ngau ke Benuang Medan Live Maga. Terima kasih Hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama jalan ke pengawak baka ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang hari Isali dikenal merindang semua peninga wifi baka ke ngelih hari tu ke nyamai pedih sila tu hari SK Ludurin ke Sulu Aku Ambai Urang ya kan yang pedih tat ke me segi gaya ya kita dalam rumah pengerindau nadai kongau
1: ya orang selalu pesan anang ingin tai urang nya
0: nya nempi apala aja lah
1: au lah teguk aja
0: enggak si tetau ngambil ke ngambil ke si awak bayuan lagi tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari gay kita enam pintu panas hari buat Semerhan ya hari kampung Nangka Kota Semerhan minta muta putar ke lagu ngapa lah aku hari Ju Yaya kena merindang semua warga kampung Nangka nak tinggal megah antua ya ajan Jawa ngau enam bilohom ada kediau buat kampung rembus Kota Semerhan ngarap seduaya gerai selalu nya tarik sekedar ke komen ke pesan dirintai ke atau ke pesan rindu hati ke pesan dirintai ke jadi tau mula ngegain wan Yon.
8: Ok, terima kasih ya Hana. Jadi aku macam pesan ke bisik dikenal tak dengan kita di Facebook James Anyau sama berjalan ke pengawak aku minta tebak lagu dari Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenal Emrena Derimpu ngau bala kat ban Facebook ke Mayu hari tag ya dituk udahnya Stemos Tevi Stelov selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikenal merindah semua bala kaban ke ngelala ngarap ke boleh pemujur bak bulan ke bulan bangsa tu kuya udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawak minta hari Miri tu kuya minta lagu hari Jospin Jalin Nubai dikenal merindah rimpung kabar Facebook nak tinggal ngagai apai ngelindai bak tuan mamurin bakung aik Jalai Lingga sama belelak selamat belelak ujung minggu kuya ngau ke Siti tu Akim Muam selamat ngaliari selamat hari minggu lalu yang minta lagu anak umbong ada penyanyi Ricky Anderson dikenal merindah semua bala Facebook orang tik ngelala bala peningan YFM Tuhan berkat ke semua kita kuya lalu yang berkongsi ke hari di Miri bakal ke ngaliari tu kuya panas yang tadi empat pesan hari peningan kita ke bisik dikenatai ke peningan di Facebook RTM Bintulu bi.
1: Awak nyedi kita terus merindang sedih lagu ne. Yun ngau Hana lagu peminta
0: kita tiga tu. Lagu.
1: Kira piak me. Awak nyedi sedih lagu hari ini sandiak tu. Ngai ke ya nyu minta baru nyu alun nak nebak lagu lagi. Awak lagu nyak me. Awak lagu lagi Marilyn tu. Baka tunggul angus.

0: Yun ngau hanah tu Gabby.
1: Okay,
0: lagu hari ini sandiat tadi.
1: Okay, nanti kita bala tiga ko kami empat empat gak kita ngigak dua ko nya udah pangkap kurang kena dua ko tak. Pihak mereka ibian lah kita tiga kita empat ibian.
2: Aw, anak semak kurang ngau baka pintu leh kau dek.
1: Iya.
2: Pasal kau pilih. Mana nama kuang daun pintu?
1: Okay, dulu ni Ben.
2: Dulu? Aku balap ninga ke dekat bertelefon ngagai Sri Aman 083-3254-36 3254-36. Nyawat kangau keterubah tu nen. Oh, jauh dah. Halo, selamat ngalih hari.
3: Kewan tak ke Bujang Sinok Genang.
2: Menang Sinok Genang. Nama berita Bujang Sinok Genang.
3: Nanti program kita.
2: Dini dia tok.
3: Dia di rumah dan saya jalan betul yang berlaku yang serian tambahan.
2: Sebun dia? Jerbau?
3: Bisa sebun tapi kurang.
2: Oh, nadai mindah nah.
3: Mindah, baru semayang tadi.
2: Nama lagu pinta cerita.
3: Sebarang lagu kita dia mah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo lagi tujuh kita enam pintu
2: tujuh
3: enam pintu atau tujuh ku orang. Selamat hari Minggu angkat semua kita bertugas hari itu. Setuju angkat Santo angkat sudah jekrin Aji kabar Facebook kabar berpantun. Nenu Rusliau di muka kabar Christian Pinstibin lama kita nak bergurau semayang wai. Kabar membantu Mia di market, market sesang, di skaitan, bala di kampung tengah E, ngobi, robot meligan, ipar aku di semunyan, sebilik di sungai api, di kampung Tawi, di kampung Sabang, semunyan, awang sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita berdua berdua tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
2: Oh, sama-sama Bujang Sinok Genang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nggak ingat kok.
1: Itu 15.
2: Okay, nak tarik ke 15. Terima kasih teacher.
1: Dia salah dengan no.
2: Okay, kena tarik ke pesan di Facebook Sri Aman FM to Jeffrey Jeff Bedau Balasis.
1: Bro, nah, sampai yo, sampai bro.
2: Jeffrey Jeff, hari batu kawah. Orang kucing mega, selamat ngalih hari. Ngagai kita, lebih agen wan bakunti Suyaman dia. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari duna dituju ngagai semua yang ngelala. Pia mega, ngagai lama Thomas di Bayong Serikai. Nama berita dek, kau ya. Pia mega, harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap kemegak terperindang ujung minggu tu. Si Teto hari Ya Inai Endut. Panas kami Mbak Serikai hari tu minta lagu hari Mawan. Sebelang lagu hari Mawan. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngelih hari nuju kita semua program Mas Rito. Harap kelantang di dinga semua kaban aku. Pihak megak selamat ujung minggu ke Robert Ganja. Bisa kangau tu nen, sawat tu nen.
1: Sawat dia ame.
2: Okay, halo, selamat ngalih hari, siapa tu?
4: Hello.
2: Hello, siapa tu?
4: Sela tu.
2: Siapa?
4: Sela.
2: Sela, hari ni Sela.
4: Hari sibu.
2: Hari sibu, dini di sibu.
4: Kami buat batu batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okay, nama berita kita di Batu Lapan Sibu.
4: Mana?
2: Tunggu kini Batu Lapan Sibu tak?
4: Jalan
2: airport. Kamu
4: hari hari kucing.
2: Okay. Teruskan.
4: Hari pasalnya terus agak airport.
2: Okay.
4: Okay, thank you. Hanya dipesan ke tujuh ke semua orang kenal aku lah. Semua saya tak kenal aku ni lah sebut nama. Aku seratu.
2: Okay. Sama tu lah.
4: Saya nak tujuh orang yang kita enam pintu. Kalau lebih lagi gendun ni satu. Harap belum selingan. Terima kasih pesan dan juga.
2: Okay, nyanyi jauh ya. Okay, bye-bye kak.
4: Kita enam pintu.
2: Okay.
4: Lalu lah.
2: Kayak
4: di JSTV.
2: Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu, nak dai?
4: Nama lagu pencantun
2: lah. Oh, nah.
4: Kulang mau.
2: Sanggup aku. Sanggup aku. Oh, ya.
1: Okay. Duel.
4: Okay, thank you.
2: Bye-bye. Sama-sama. Okay, peninggal kita hari waktu 6, Sibu. Kenen, mm-hmm. hari Seri Manggang dulu.
1: Ini rekodnya tarik deh. Hello, Menteri. Mau?
2: Bisa hikai ini sudah.
1: Boleh-boleh ya.
2: Oh, bisa.
1: Bisa. Okay. Terus ke dia.
5: Oh. Macam pesan apa Facebook kita, sila ke bisa medak kita live meto nen. Ba page Sibu FM. Mai kelebu ke sila ya dia.
2: Sokong dago dua ini sampai makai dua.
1: Ka pengai?
5: Berat dago au. Untuk ke makai mayu ke pemilihannya dia. Ngambil ke.
2: Buah bohonai tadi.
5: Seraya tu ke macam pesan tu nusi nama te ke bisa jua sila dia.
6: Betul.
5: Macam-macam tanya dia.
6: Bisa macam-macam ni.
5: Eh, nama tadi kesuak kaban tuanya.
6: Banyak meh. Kenai kita madah tanya lu.
5: Penyaram.
6: Aau.
5: Lumpai
6: kata kalau.
5: Tumpai.
1: Penganan penyaram.
5: Penyaram sih bisa.
1: Penyaram sih. Kami itu benar lebih. Benar lebih. Nama itu sebuah terdebak.
5: Kalau menyatakan kita di tebal lagi tu mak kita meh.
2: Badah suai suai tenang ayam ke makai.
5: Badah temu baru kaki tau. Penyaram.
2: Nenang ini apa kena?
5: Tua yang penyaram. Pemanih ya penyaram kejuar itu. Bisa ya ke instant kok kita ya. Gerak mulai.
6: Ya ke bangsa bangsa.
2: Mencari indah agak. Nah.
6: Ayo grenik ge ka rambi yang dah tisinya.
1: Namanya.
6: Utai ke namanya belah rambi yang nah.
1: Kita kena nama ke belah rambi yang.
2: Utai dempa amnya.
1: Lain na pengor di kota.
2: Agak ngirau punya.
1: Bisa na au. Tumpai ukai getare penyaram ukai.
5: Apa kita serikai.
6: Tok cerita kami dua tu penyaram.
1: Okay.
6: Kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utanya udah disediakan korang mageng. Tepung dah cukup sukat. Nama gula
5: pun cukup sukat.
6: Gerintinya dia.
5: Titiah katua nya dia.
6: Buah kaja.
5: Yang kedai dulu, ke yang lek kedai nak lama ko ia kenyuannya. Hanya me tak ke pemandai ke bisa tak di pandang dijual ba palan Sibu Kitchen kau palan nak jualnya ba Sibu Serikai. Amat ka boleh Sibu.
1: Dia berketuk. Alai me pulai.
6: Ya, sini lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nya disimpan orang ba daun biru antara salah ko ne. Dalamnya sago deh karena bisik puak ya undang tapi
5: yang bisiknya
6: dan suntung teh kebekenya
5: deh kebekenya simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebagi menyadik kita bangsa Melanau tunggak ke serikai kita nemu ya tunggak serikai di tau na ya mayo dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro Semeh sudah ya angin atai kena mpu ke serikai gitu 8 jalai kita dah cukup mana
6: kan ikat jus nanas kami dua. Nak boleh kan eh?
5: Nak boleh. Sekali ketua tu nak tu medak. Agak sekedar utai ke mana ke dekat kunci tu di Nua Palan yang berjual di area Sibu Serikai Kitchen. Bisa Nua kita ngurut tanya reflexology deh. Ngurut tandan bau.
6: Ngurut kaki.
5: Aku sempat ke ngambil peluang. Amat cukup nyamai. Iya, lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu, RTM Sibu. Bisa udah berkayu
6: lah deh. Enggak, nama dah lah.
5: Nemong pun sih dah, kita udah berkayu lah. Okay. Jadi, lepas maya ke ngurut dengan nyak jari aku tuh kepai pada deh.
6: Udah regas deh.
5: Udah cukup regas jari tu.
6: Udah cukup suyak kan ke peranan.
5: Udah cukup suyak. Udah nemong ingin ke puin-puinnya. Nyak menjari tu.
6: Mesin dah burut atau kerja ni pemakai air tu kebukanya mayuannya ni tu makan tu bukai ke
5: tu elok ngantek mai kita di muka kami sebuatan ke muka pe ujung bulan tu berapa hari bulan ti 27 ngagai 30 hari bulan di muka Jangan langsak yang bisa pesan tu nenya ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi.
1: Aku baca dia meh.
5: Baca dia. Tu mari semangali hari ku yang ngai kita nam pintu panas orang Semarahan tu. Au deh tu baca tadi. Mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya. Udah tu tadi saya ku nah.
1: Udah.
5: Udah. nak kau kau udah tadi. Ali Malang tu madah ke
7: Bedau
5: ne minta lagu ngeruman umur ri Stanley Pua kena merindang balas kriti ya ke benung gawak ba nanga macan ke tengah hari tu panas apa ba ku tebage ndul no kita di Sarawak tu hangat panas laban nyo bisa sebut ne hanya nakak dulu pesan rino hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM tu Nen.
7: Au Ibin dek nyedia ke lagu dulu. Au okey. Jadi balang peninggal 0822568634 ya. Ngak kita ke deka berpesan. Jadi lalu telefon benua dibuka ngagai balang peninggal kita di serata menua. Ngarap ke bisik bala peningat telefon tau Ibin lalu berdua berkijab tau Ibin nanti ngudik bisik dia tau ke nyawet Ibin
8: Iji kijab ke dia mata dia Nen kijab ke dia mata dia
7: lalu berdua tau hari peningat kita nguji nyawet hello hello
9: iya
7: nama tau Robert
8: enak. Jauh
7: agak rubutnya rubut. Okey, agak telefon uji baru telefon agak kami di konti ya. 0822586 34 ya. Agak balap peningah. Kage mulai ngok kami bawa ngelar tengah hari. Jadi kita agak nyawut kangau. Hello. Nama nyak berkenyak. Okey, kita nguji tau gak? Hello. Ya.
5: Bedau Nen tu bedau pan sepulai bedau.
7: Robert ya bro Robert. Okey, abis saya kangau dia bian.
2: Nadai tu Nen.
7: Nanti nadai nambah lagu ke?
2: Okey, nambah lagu harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Hari Jospin Jalian ni tiak minta bela meninggal tadi lagu Nobody.

0: Ya, lagu Nubai.
1: Ya,
0: Jospin Jalian.
1: Okey, jadi
2: sempat pucuk-pucuk.
1: Mak jam.
0: Terima kasih nah.
1: Ya, mak jam ke penudi tau kita belak nyawut kangau kini lalu simpul kau. Laban lagi kita ninga ke 34 ya kita berengkah hari Iben dulu nyawut kangau tau ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu Lada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selamat ngali hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji besulu kena berindang sida Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua selamat hari Minggu. Okey. Ya kau kemudi tenan.
1: Okey.
0: Okey, selamat hari Minggu semua. Harap ke bisi awak buka nur kita tahu bertemu baru. Selamat hari bangsa atau ke bulan bangsa.
1: Ya. Syairan.
2: Okey, nanti aku ku macam pesan ke bisi dikenatai ke peninggal kita ba live TikTok. Hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan pesan tu nih nutup ya nih.
1: Yeah.
2: Okey, merek selamat ujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke anak tu pengerainya. Anang tu pansut keluar meh nyaga pengerai laban balak na sebun ku laban ku nyu meda media sosial tu. Nyu takut ku meda tu nih. Yeah. Oh, sama-sama kita nyaga pengerai meh. Okey, nyajak nen.
1: Ya, yeah, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
2: Aku terima kasih nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati menyiko yang tadi ber live di talk kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai urang kena merindah mak ngapa ya ba Sungai Piking ya harap ke sida tiga mucuk gerai selalu ya ngau ari RN mari sempat main ga hello DJ request lagu ari Tanah Bernyang lagu Arisa ya ngau belum peninggal kita ke bisi media sosial kebukai. Induk Kenawit sama kali hari sama berjalan ke pengawal DJ agak hari di Kenawit panas kaya Emilia nama aku itu Emilia Sam ada Kenawit tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikenal merina semua kawan FB ngau orang kengelala ya kaya agak kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat WFM Iban ngau semua peninggal WFM Iban. Moga harap ke semua kita terperindang serta selamat belalak bujur minggu. Terima kasih DJ. Anggap ya moga aku ambil peluang tu meri sama hari pengadang ngagai menjadi ini yang ini kau di paket ya minggunya kemarin ya. Utang dulu ke kau ilak kemadah baru ke kau. Yang nak mesti bersabar dia. Oh ngagai ini limau teka ini seringit. Hanya pihak moga sama hari bangsa ngagai semua bala peninggal kita. Jadi anak ingat namai ke menira kita di depan rumah kini dini-dini dua di kereta kini tapi mega anang mega anang ikut ke jalan ke tadi bermoto tambah kerja menira kita nih anang malu tambah kerja menira Sarawak menira Malaysia tambah kerja nih Ben nanti ya, aku dari jago ke penuh diri aku untuk sekali itu ingat terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke diri biar mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat pengelurus hati
1: apa nama ya, cek munyi tau
2: kuma mentas darah badas darah bagas darah bagi iman ikum dia tucum nyingko sampai dikalanya di ketenggau malam terah jaya kuma ngasuh kita semua merampau lelengah wes
1: it siapa nyampu tanya muziknya bapa aku
2: karena hembau
0: B gendang kan ada itu itu
1: nuan B okay Denzi okay jadi aku maca sitik pesan untuk Ari Nur Igat Nur Agat madah ke selamat ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngelih hari tu minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang nyak ya Ari Isali dikenal merindang semua peninggal YFM bakal ke ngelih hari tu pesan koya madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu hari SK Ulu Durin Kibat Sibu hanya pesan ke penudi hari YFM Miri ngau pesan untuk moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balai peninggal ngau terima kasih lah pandang berkulai ngau kami sebut hari jam pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu jadi nyak pesan dari YFM Miri Gibi.
2: Kakak kau menurut
1: Jaga ku pun udah. Selamat hujung minggu. Munyiko Yun ngau Hanah tadi laban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
3: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
3: Besbun.
1: Iya, jadi nanti uliah anang guai ngadu aktiviti beluar dulu nih. Kita dia berumah kelebih lagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pawong.
3: Nganjung pawong.
1: Iya, pengunjungnya orang bukai susah. Apa boleh itu macam.
2: Iya. Ya. Tidak boleh itu macam.
1: Okey, okay, yang pesan pun deh hari kami di Mirito, Gabby.
3: Okey, kita terus ngagai dua ikut tau ni, dua ikut entar kerana nak berjugi berdampak dua ikutnya.
2: Bapak kau
1: meh. Benar ramai tu eh tu.
3: Benar wang.
2: Kaki jauh ada diingut, anda tak pada orang.
1: Ya.
3: Okey, pesan dari suara.
4: Okey, pesan hari peningan adai dan pesan hari tua yang pun.
3: Bisa.
4: Lama tu kita ngelak ke peningan dek kali
3: ni tan kita kau pesan eh
4: kau pesan dulu nanti
3: dulu ni awak mak aku ngelak ni seluar dek alang cara pampai ni ya
2: ya kalau kuasan eh ini dengan
1: ini cahut dua ya
3: nak cahut
4: jadi sebenarnya jaku ke penudin untuk program kita ke Sarito meri besar terima kasih ya guys semua tim studio mini RTM kita di Serikai ke udah belak memujur ke
1: ya
3: tolong jari
1: tolong jari tanya tim
2: aus aus
4: hari Minggu Sarito.
2: Hari Minggu cuy.
1: Kira mu lelak menya.
2: Aku tu ngente suai deh tu.
4: Ni dia bayi ente dia semai dia tahu. Ternyata.
1: Oh. Uli, ada yang masalahnya mau. Hari hangat ketuk cuan mai.
4: Ya, terima kasih yang agak tim teknikal kita betul. Sekali ke di nama tu hari Balang RTM Sibu atau ke RTM kita di Kuching laban hari Sarawak FM, YFM di Kuching mereka.
2: Ya, balai DJ DJ
4: DJ kita pulau program.
3: Kau.
4: Ya, kesama dan muncul ke. Jadi kami ungkap kami zone tengah Sarawak agi Siti dah agi studio mini.
2: Macam jauh nyawa soal itu.
4: Macam jauh meh, laba kami ke
2: pulau. Kau pulai, babut sekali kau macam kerupuannya.
0: Kau kemuka.
4: Sabar deh neng,
2: neng dia mesti bertenang
1: neng. Dia mesti rili.
2: Kau boleh rili ya. Macam jauh soal nyawa soal itu. Menang mesai ke beliau itu.
1: Semak gas tuai jaku bermain di pedak kau.
2: Nuka tagup dong. Nuka tagup nyanyi.
0: Ada kena nemu kehela nana guap ya.
1: Oh kini kini tuai datuk lagi mal.
3: Napa kau dah pulai ya?
2: Terima kasih lagi.
4: Terima kasih ni. Nasha udah share location. Jadi
1: PM tepi.
4: Kami kira ke hari kami RTM Sibu hari ke PM Sibu udah kami. Kau program Sarawak sayang. Tapi di Serikai dia tua menteri ngasai ke pengerindu balang sidak di Serikai dia tahu nyambut kita.
1: Ya,
3: terima kasih yang orang Serikai.
4: Terima kasih.
2: Maja Ibin.
4: Ya kau dia resikai. Sidi resikai cukup kemarah.
2: Cukup seperti yang.
4: Oh, cukup kemarah.
2: Ke salam ke resikat dia.
1: Mhm.
2: Ayah bujang dia.
4: Nanti orang bujang, orang sikat di tokak nyambut salam dia ne.
2: Aman aman benar tai, aman benar tai. Aman ne, ya aman ne.
0: Aman ne enggak. Ke ganteng.
3: Ganteng, ganteng.
1: Lebih mau Ibin.
4: Nya ajak
3: mai
4: hari kami
3: dua. Di mana pulai ke Sibu?
4: Okey.
2: Nama nak ke kapis kali nen?
3: Kapis.
2: Tunggu lanjut.
3: Amat ga.
0: Dengan jauh dan ke Sibu
2: je. Lama. Ke Sibu je.
3: Ya.
4: Anjuang ke Sibu je.
2: Ini tan. Ngamir kapis. Terus ngamir nuknya deh. Ngamir. Nama merau. Nama betul merau. Lepas nak cerita. Kena tukar itu.
4: Lalu lekak ni yang di
1: ni yang
2: tengah jalan ya udah ramai ke?
1: Oh kasih mat.
4: Bekerja kita ngambil bekerja
3: kita ngambil pulai kita pulai aw amat
1: setuju.
2: Asal nak ngempu aja punya.
3: Okay. Nak
2: udah baca namanya kami aneh. Nulis. Nulis lah. So aku dah tangkap orang dah.
3: Okay, bye. Okay.
1: Terima kasih untuk baru
2: buat. Thank you, Menti. Thank you, Mar.
0: Jadi YPMC Bu.
3: Ya.
4: Okay, masuk.
3: Bye-bye. Yeah, bye-bye. Okay.
2: Oh, masa?
1: Masuk kok.
3: Umah. Bapak kali bye-bye. Soalnya. Hari tadi
2: bapak. Udah picking.
3: Okay, nyat tadi balap ringan kami sebuat udah mulai ngah kita bawa ninjau Sarawak ngah mereka lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peninga kita dekat mendiang ke program 34 lalu nangka kenyak mulai ngah Min Maliza bawa. Sada lemai lagi. Jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sijek lagu Ali Heli tu lagu ke di break nama pelakon ya ngalap ke ni? Semua pelakon kita tanya mana ke awal belak. Kau
2: dah lagu Heli tadi.
3: Nada ngawak.
1: Bu, nanti ngomong.
3: Kita ikut pelakon. Kita 6, 7 lah. 7 ikut pelakon.
1: Pelakonnya.
0: Saya kesal.
1: Ya ke laki.
0: Saya kesal, ya.
3: Kesal ke ni kolek. Nara main kesal-kesal dia tahu.
0: Saya kesal.
3: Okay, bye-bye.
1: Bye.
2: Bye-bye.
3: Ya. Ya, peningan kita ini ke lagu ke di baik Helene.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Rentak
3: ngali hari.
2: Ngali hari.
4: Segulai sejalai gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadat.
5: Jadi terbaya tentu meri selamat ngali hari ngagai semua bala peringati begulai ngau kami ba program 34 Serah Nyawa ya ke diungkup ngagai ya minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya keterubah tadi. 1 hari bulan 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke-9 mujur diatur ba

0: Jadi masuk ke 34 ke sekali itu kami dekat agak postmortem lalu nanti nitiah ke ba ACSC anugerah catat siapa juara ia ke 9 tu. Kami nanti sebelah tu kira ngambil semua komen ke diberi orang tentang bisnis di komen yang cukup narik hati kami ianya. Narik guna kita komen itu laban sidak ya. Sigi nak berarti ke nama teh ke disebut kita. Pertamanya balap ringa komen kita nya nang diambil kami serius magang semina ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu bak sukat ke sekali tu program tu ukainya nyanda laya ukainya kak betalat kita tang kak nyawat sekedar ariah tanya ya kemsi adi keluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi bela nemu nama utai ya kenyadi maya semifinal ujung minggu tu tadinya. Jadi sari tu aku nak kediri laban tentu ya nganyadi gak kubiaku nanti orang ya ke bak jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC ke 9 tu nadai ngau kulitu. Jadi yang lalu ke penata ya ngurus bagi ban YFM ianya tadi Miss America Midi kelebih lagi bak program 34 kita itu sekali tu. Au. Jadi mon dalam minggu tu nah. Benar. Benar angan saya ya. Abang Media Rama bisinya tadi ya nyukung bisi mega merik buah penemu lalu bisi mega nanya nama ke buah ACSC itu nya udah tebak ya ke 9 au agi mega utanya tadi nyadi bakat tu. Okey, jadi ya kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya. Laban lama tu kita ngambil ketika tanya betul perspektif sebenarnya macam komen
1: ti nyawat mimit
0: tentang ke sekali tu laban nyam FC sudah netizen tu terima dah nanti guna kita madah sidak segi nak mendiang ke jaku kita jadi kamanya kami mendiang yang okay, nak mendiang tentang nyam kebuah ya kami agak post mortem ke sekali tu ngambil kutanya nak jadi ke tanda tanya atau kena jadi ke penyaruan antara
1: ngambil kita ini ngambil keterang lah ngambil keterang kalau ke di ada banyak kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisi utai ketau bisi kena tahu jadi sehari tu bagi kita nerang kena ne
0: jadi ya keterubah tu tu berkenang ke utai ke sini keluar ke bala netizen kita
1: komen
0: nyanyi tadi tentang tu paling mayuh tu.
1: Paling mayuh.
0: Ini tadi
1: pemandu mayuh komplain.
0: Pemandu komplain. Ya, bahas tentang Dewan tu ke alai yang dua ngatu program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ambil contoh bisi balai ya ke nganyung komen tu tadi. Ini tadi sekedarnya nak sponsor, nak sponsor. Kan bisi Dewan Hotel kia. Nak lah ke balap nyanyi nyepuluh tu suar. Jadi bisi mega balap tu nyawun. Setiap tahun bakanya belama kasih muda balatis. Di ayah di tempayak kena. Lalu bisa juga bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian sejil sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemda dah ke pos malam lainnya banget amain nak nyangkuang okey jadi hanya tadi bahasa dah komen lalu bisa juga peninggal kita mada ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar petaling tarian sorry to say ngopi yang mega bisa juga yang kemada ACSJ 9 lagi label sekolah
1: lagi label sekolah kata
0: tau
1: bisa namanya Siti kita deh kemada nama ndak ngatur ba auditorium Piramli ko ya?
0: Jauh bisi nyam tadi yang kemendakan nama ko bah kita bakal ba artium tu kita si auditorium Piramli tokin tadi batu kecil bakal ke suah dikena ba bukit bintang kecil tau ke sampai junior.
1: Jadi kita Piramli tak kena magang. Jadi nang amat mayuh komplainnya tadi kelebih lagi apa landor ngatur. Lebak aku tu ukai ke terubah ya bala ke komen tu berkawal dengan Pak Landung Gatur. Sebenarnya untuk pun bisik ke mana maya kita ke Gatur ba luar upis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya ACSJ ke 7. Final terus final baka fanfare ku sedaya. jadi kebenar ya kami RTM tu sigi aman bisik Siti Palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli Bintang Kecil sampai junior mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uliah tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 saja.
0: Oh, ke Siti dalamnya?
1: ya, 300 saja. Tang utai dalamnya baka

0: ke lainnya
1: peringkat,
0: atau ke peringkat dalamnya live atau ke siaran langsung dari Facebook nanti kita akan ada sigi kita naik buah namanya minta lain dari dari Telkom utanya udah bisa kena aja
1: nyengenda
0: udah bisa sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisa ada RTM di tempo sekedar hari kita ke patut diperhati ke kita maga kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berarti ke duit ke dikena lebih lagi kena mayar nomor 1 nomor 2 engau token artis alai diau semua guna duit maganya
1: aku nyong nyerpa mun nama ke buah hanti ba di kejadian penerbit lama tu deh kita nemu utang nyandang yang gede ada lampu bisi backdrop semua ulah dah tu lagi memang nak sekali deh ke buah ya
0: okey ke buah ya nanti disebut bakat tu tadi ya kita mayar token artis 21 artisnya tadi tokennya aja semak 30,000 jadi kita bagi gak ke duit 30,000nya tadi kita nemu bapaknya lagi kudusi enggak semua orang boleh beri kita itu perintah besar kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB engkau kita boleh mengganti bisik tajaan tajaan tu bakal company engkau siku-siku orang siku-siku orangnya boleh namanya sponsor lah sampai kita boleh ngumpul 30-nya pada orang 30-nya baru mayar ratisnya tadi
1: mayar enggak bala ya ke bedau nemu deh sedang ngumpai YFM, RTM, perintah, nak patut nak ada duit. Tang, ya ke amainya tadi, nanti kita akan nemu amat meh kami itu, ya upis perintah. Tang RTM, ya ukai 9 besi YFM aja.
0: Ya, mayu. Si 9 itu radio di Sarawak tu. Bedau TV.
1: Bedau TV. Jadi TV. Ya, ngamai keterang lagi deh, kita jita hari akik ya.
0: Hari akik
1: ya. Akik ya, angka sepuri.
0: Ya, ya, akik ya, nyanyi.
1: Pugok duit mama.
0: Ya, ukai ke pugok ya, nanti akik ya
1: mama. Kementerian.
0: Mama.
1: Kementerian.
0: Ketiknya
1: Icet ya punya
0: Kementerian Komunikasi atau
1: Kekom
0: Kekom
1: jadi hari Kekom tadi pulang
0: ke Sapuri bedawa lagi hari Kekomnya ya bisa ada baruah ya bisa MC Jabatan Penerangan Jabatan Penyiaran kita itu tahu ke RTM namanya agi nama ye TV Pofinas.
1: Finas.
0: Berapa itiknya? Gigi bisa ya, saya kelima semua.
1: Lima aja sih.
0: Bagi duit sih tik doh.
1: Duit satu tu tadi bagi lima.
0: Bagi lima.
1: Udah pecah lima tu tadi.
0: Baru dat datai ngagai.
1: Dengan hari ang sepuri.
0: Pecah baru.
1: Hari ke sepuri pecah ngagai.
0: Hari perlis ngagai ke ngagai Sabah.
1: Outstation radio ya aja udah bisa 34.
0: Pecahnya. Radionya bedau TV.
1: Bedau TV. Bedau Union Bukai. Berita semua. Udah pecah berita semua pecah TV. Mulai ngagai nya tadi. Lalu agak RTM kucing. RTM kucing apai? Apai mi tadi?
0: Apai mi yang saya apai.
1: Jadi mulai ngagai apai itu tadi?
0: Anak yang mayuah.
1: Anak yang mayuah lagi. Bas Sarawak tu jak berapa?
0: RTM bas 9 RTM RTM Seraman, RTM Sibu, Miri bisa tajak pun Miri itu site. Tang kita nak ingat Miri bisa saluran di Melayu, Iban, Kayan, Kenyah. Sama megak di Limbang. Sama salurannya bisa duit peruntukan yang pun makanya
1: kak dibagi lagi
0: bagi lagi nyak kebuah cara kami tu tadi segi minta sponsor dari luar tak boleh ngarap ke ATM jadi nanti nyemak kesidak nyebut tadi uliah kita ngagak bak auditorium Piramli tang yang tak boleh mai orang masuk artisnya aja boleh masuk
1: lepas ya bak kapasiti penerbitan tu nyak ke bala ke benar untuk nemu konsep kita bak penerbitan tu ngagak live lebih lagi artis udah sekian. Jadi artis mesti ya mesti penyiring ya.
0: Iya.
1: Laban kami nak dia mesti tanggung jawab bab perengka ke dikenal sidak ya. Jadi sebelum sidak perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke penyiring sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
0: Iya.
1: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai sikup mai dua
0: tanya ya. Apa indah ya.
1: Apa indah semua. Udah kira 24.
0: Iya.
1: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi. Udah kira bisi dalam 30 ikut meh. Meh nak enak. Ada nyoka sukunya. Auditoriumnya.
0: Penyokong artis aja udah sida sebilian aja udah ngemenuah kenya.
1: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita tu tadi open ngaji public nadai.
0: Memang nadai. Lalu pihak mengganti sudah mandiang ke engkau program sampai junior, sampai junior nama tadi
1: akhir ramli, engkau kecil.
0: Kami tok bisi beda ya, mayu rana nemu. Jadi nyak program TV. Tang kami tok program radio. Baka SSJ tok program radio. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV tok ya bisi sitte budget yang pu, tau ke duit yang pu. Duit ke diberi ngai program TV tok besai ndak baka ngau radio. Nyak lai radio tok ngai-ngai nangri ni hari minta hari bala YB.
1: Ya, lepas sitte munyi ku tadi lepas kita tok ba RTM Sarawak itu radio anak tu TV anak tunggal
0: nyadek
1: radio tu yagi meh nyadek itu sebut tu tadi kalau mau bagi belum nyadek bukai jadi ayah kami TV itu tadi ia ngalih kediri lawan ada anak kenya ya jadi fokus sida TV itu siti lagi bak live tu sida nada itu ukai kemudahan ngira crowd mai wah tentang banyak tadi kapasiti sida yang ya bak siaran TV penanggul kami bak radio tu tadi bak TV nang ya kita itu okey mudah nada bisi dua mata tentang stesen TV RTM kita ya, sempama baka bas kuda penuh.
0: Ya mat. Okey. Jadi berjakuk pasal tadi tuan namanya kita sebenarnya minta duit ke YB dan ada cukup bajet. Bisi ya ke dalam komen ke sitik ge ya mada. Nanti nada duit nama pengawa namanya ngena konsep nama ke ya?
1: Ngena
0: Kumang.
1: Baka kita itu tadi ngagak joint venture.
0: Okay.
1: Engau orang luar. Kita itu tadi ngagak kutipan. Berarti tadi kak ngagak sell.
0: Beli.
1: Berjual ke tiket.
0: Berjual tiket ke beli meja dulu?
1: Bukan nyamik konsep bakal kumang tadi. Berjual ke tiket meja.
0: Jadi macam kan bisa balas komen. Komen baca.
1: Jadi itu tadi ngenang komen peningat kita konsep dinner atau tadi. Peningat kita tadi. Ya madah ke ngenang ke bak. Semifinal ACSJ di malam ba Dewan Yakangan lain din kia uji ba sebelah hotel di Menua Sibu kita bisi ba hotel besai ba hotel Kingwood ndak angat ekon bisi lalu pelabak ya mayu sambutan dan indah ke Pekit Kumang mayu orang bebeli kemeja anur kini tu support eventnya jadi anangi ameda bala artis belagu Rinti penuh sidak ya sembilan aja sering mantang mupuak orang membeli ke tiket lalu pihak mega bisi ya ba tiket tadi nang ya ketika nyebut tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa mega lalu apa artis bisi rekapet uleh la lawang negari ndak puluh tusur pihak ko komen hari peninggal kita ke sikuto lalu sikuto lagi pan bisi mereka komen dek sebakal nanti untuk dinner paket Kumang orang sanggup bayar sepala 800 untuk ke 120 bak sitisitnya. Jadi asal ya nadai orang ngai bayar lebih artinya anti meda penyanyi ya ke bertanding asal me lokasi ngau promotion ya kecuan.
0: Okey nya kira ke ya nyama ke ngau pergi Kumang neh.
1: Okey. Ngau kita ke Bedina dina nya punya.
0: Dina. Okey. Nanti di sebab pergi Kumang to siapa-siapa boleh ngagak. Seraku Indo, SD New, rumah panjai pun boleh ngagak, JKK semua boleh ngagak. Tang ya berbidang kau SSJ, tidak sebut SSJ anugerah cata siapa juara atau seminat Siti je boleh ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bidang ya Pekit Kumang kau namanya program tu tadi. Nggak boleh orang buka ngatur. Mesti RTM. Lepas aku bisik terbaca setiap komen mega, madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM baka SSJ anugerah cata siapa juara sigi nak ulih orang bukan ngatur laban utanya adalah program The Baruah Hak Cipta RTM lalu ya udah di patent The Baruah MyPo baka sida AGL nah dari kalau meda Astro ngaga anugerah juara lagu AGL kan mesti TV3 kan ngaga jadi sebaka ngagau kisto Pekit Kumang tu amat ya uliah siapa-siapa aja uliah ngaga atang SSJ mesti kita yang ngaga lalu disebut pasal meli meja tiket tu tadi kita laban mayu rana nemu RTM tu ianya upis The Baruah perintah besai tau ke federal government. Jadi baru-baruannya kami bisik siti akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KEP. Akta perbendaharaan.
1: Uang awam
0: lah. Jadi baru harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM tak tahu ngambil hasil dari orang awam.
1: Ya, kan ada orang awam. Oh, jauh kemudian RTM aja menikah?
0: Ya, semua program.
1: Yang kamu ambil juga sudah JKR. Ujungnya JKR ya? Sudah ngagak Dina apa? Sudah bukan ngagak Dina Jomija. Sudah nyemput WB datang, minta peruntukan dari WB.
0: Sudah ya aja. Sudah ya serampu. Jadi kalau meja.
1: Nanti mesti nyual meja ke publik. Pihak juga nama-nama aja. Jadi apa? Upis perintah tu, ya nang segi nak tahu sekali, berambil uliah, berambil untung. Tentang bisik bida. Lepas bisik orang nyemak ke pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh. Sebuka lagi radionya macam cerita kita buka Kit FM sebab.
0: Ya, uliah.
1: Sidak yang agak ajar.
0: Sobat, ajar ya, anugerah juara runtah ruai nak.
1: Runtah ruai, ya, jadi ya bida, lepas Kit FM company.
0: Company,
1: Sidak ya, nang ya segi berplasar ke enggak. Duit kena berjalan running ke company sidak ya. Jadi bak sidak ya uliah.
0: Uliah betul.
1: Duitnya kedua sidak ya berjalan ke programnya baru.
0: Ke program. Sama megak baka dama, ketumbah ya dama diatur, sidak yang kena konsep mija, meli mija. Mayanya antara nak salah ko Datuk Patinggi apa Datuk Sri Alex ke ngerusi mayanya antara nak salah ko dama. Sidak ya ngatur dama tu begagak ke konsep mija dina. Jadinya uliah labannya ukai governmentnya per satuan tak ke NGO.
1: Gerempuang ya.
0: Gerempuang tiuk kai di kuasa perintah. Jadi inya bida yang gau RTM. Engka mayu urang nak nemu. Tajak pihak aku kak nerang ke mega. Kebenar ya cara kak annual tiket tu tadi. Kebenar ya uliah. Tang ya bisik tang ya. Ia bisik peraturannya. Peraturannya ianya baka aku jadi penerbit. Aku mesti memohon ngagai pengarah. Direktor, direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri. Ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjong tanya ngagai KSU. Ketua setia usaha Kementerian Komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya tema dah okey ya setuju. Ia nganjong setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
1: Berapa tangkat tadi? Mayu balik tangkat
0: dia berlaku. Hari aku ngagai pengarah. Pengarah ngagai ketua pengarah. Ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Hari menteri kita baru ngagai dia tu ya kena di Menteri Kewangan. Ia nya Perdana Menteri kita itu ke Menteri Besar. Nya baru boleh luluskan.
1: 6 tangkat yuk.
0: 6 tangkat. Timpuh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event. Tau ke program. Jadi ya nanti diluluskan begak ia bisik cara madah ke bisik ia ngagak city account. Account-accountnya dikumpa account amanah. Jadi duit ke dikena ke tayar hasilnya tadi namanya tiket. Mesti masuk ngagak account ke amanah. Semina account ja oleh ngadu utanya. Nyak pun berpanggai ba kelulusan hari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisi orang madah oleh muntang kena NGO tau ke gerempuang tau ke klub. Bisi yang madah bisi ku maca nanti nyamak ke kita agik gak nak ngena kementerian siapa-siapa yang ngaturnya bakaku boleh dikenakan tindakan tata tertib. Hanya itu dek deh sigi pedih ngadu tanya sabaka magatun. Nanti nyemak ke kita kalau ingat tahun 2019 sebab kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri sebab.
1: Ya.
0: Okay, Eastwood Valley di Miri. Aku kan nerang mayanya, kos mayanya tahun 2019. Nanti dia sebut kak nyuka beritah 10 tahun. Kos mayanya lepas aku ngagak kertas kerja 464,000. Kira-kira setengah juta lah Maya, setengah juta.
1: Ya pukus, nanti ini tiak ya.
0: Ya, ngagai isu bilinya. Leban orang pada mana, mat kurang, ama mana. Tang mayanya, leban mayanya perintah kita, enggau perintah Sarawak, enggak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur, kita enggau perintah Sarawak mayanya. Nya kebuah, bisi duit program TV berlalu lah.
1: Ya.
0: Jadi hari ke nganjolnya pulai ke Kuala Lumpur mayanya, sidak yang mana kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi mayanya mega laban mayanya bedau bisik orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya tak sebaka. Tak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak sitik surat nyak baru ku nemu bisik contoh baka juara naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjung ngagai ketua pengarah anjung ngagai KSU anjung ngagai menteri minta kelulusan ba Kementerian Kewangan sebaka Anda boleh dek keto di break di 10,000 juara. Ya okey bakanya. Hanya aku nemu proses nyak juga sebabkan ngokes diminta anda entar dah minta tiketnya tadi. Pedes.
1: Jadi 6 bulan. Arti ya tadi kita itu tadi enang ya okay kita nak boleh bekerja sama ngok NGO bukan ya, kena betul. Parking duit. Ya, aku senang dia tu muntang tu parking duit. Kita berjalan ya, program sidak ya ngulih ke tiket.
0: Ya,
1: ngulih ke duit kenya.
0: Ya.
1: Kita nak muntang. Entang anti nyemak pan utanya nya kemsik longgar lah pan bakku untuk pribadi kemana deh. Pedes.
0: Pedes. Laban dia bergantung labannya audit.
1: Audit. Kesatu ya audit.
0: Iya.
1: Udahnya kedua, ukai gaku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena paket kumang, paket keliang tu tadi nak natai kuntung dah. Entah nanti berapa paket kita tu siti paket SSJ tu kelebihan kita, duit mesti kabisik dulu.
0: Iya.
1: Laban kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru
0: ya, masa
1: aman. Mayar.
0: Iya.
1: Kita nak boleh semaya dia pernah mula tu 2-3 bulan lagi duit masuk. Ya, nak bekerja dan menikah?
0: Kalau kena viral, kena viral. Dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya, utak kan kayak kita.
1: Ya. Lepas nanti kita akan nemu tu ambil ke terang lagi. Abang selalu ya, udah malamnya dipadah siapa menang dalam kena 2-3 tahun tu.
0: Ya,
1: ya. Nang segi dibayar terus malamnya ngagai semua finalis. Mina penyampau tadi menyekitai di tiap ke sponsor ga?
0: Tiap ke sponsor.
1: Ngajadi ga? Medah ke? Oh, mesti bayar 10,000 dah. Medah ya tahun tu nanti. Si tahun kini buat padinya lebat lagi, lebat lagi.
0: Mian,
1: bakal tu tadi bisi kurang mian.
0: Kurang mian.
1: Tirenya tarit kita bayarnya.
0: Tajak pengamal, gamal namanya nama panggaunya bekerja. Jadi nyak menakak utai kauliah kita atur lah. Jadi pas tentang tiket yang harap kebala kita nemu, kami perintah besar segi segi nak uliah.
1: Segi nak uliah berambil untung, berambil kedanya batiapnya kebakar lah orang pengamal kita keberara ari agensi itu. Ini buat apa kedai tu SKS. Bisa tamak bayar orang guys guys,
0: nah dah ya. Bintang kecil, bintang piramali, nah dah kalah orang beri tiket. Kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper, orang datai. Okay kami minta duit lagi orang awam nak uleh. Tang minta duit sponsor ngagai orang orang kebisik duit, nak ke YB nya uleh.
1: Untuk penajaan ya.
0: Penajaan ya.
1: Nambah ke duit yang kesedia dah kita bisa.
0: Betul.
1: Ya. Ya. Okay. Okay, jadi ngarap ke dah. Terang, tentang tadi kerjasama, nudi ngulih ke duit, petiket, petiket, lapan. Kak ya kata orang minta si tiket ada mana? Saya dah free itu kan ada.
0: Betul.
1: Anda minta saya kebayar, orang kita orang beri
0: lagi
1: free.
0: Lagi saya beri kita free lagi. Kak minta bayar, beri kita bayar. Lalu barrel baru lagi. Nama pengawalnya nak bayar free.
1: Iya iya, lepas nak si tiket menikah deh. Aku tu bedau untuk uliah Arab kita tu kaknya sanggup ngabih ke duitnya ke bisik di bak entertainment. Nanti bisik dia kena asal ku mayuh program kita ya ke daudah tu ya kelebihan kena cara berjual tiket ya agi hidup agi berjalan tu tak nama kebanyakan nak berjalan nyak meh masalah tuh. Penanggul bak sel
0: ya ya tahu sitik kita berarti nanti ngatur pengawal beketunya mai munyi ke disebut balas kedak. Ya okay, anu gerah catat siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu.
1: Ya.
0: Kati-kati dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan
1: jengap-jengap korang api hangap-hangap
0: jengap-jengap sangat tu orang nanti utanya nyamai muntang menjadi kesebut oh tu uliah tu uliah ndak SSJ tu aja lagi bisa dama ajar pagi bisa ya mayu lagi orang bukai uliah ngatur tiap tahun konsisten
1: ya lepas tu tadi bisa berkawal gengau komen dari peninga kita itu tadi dah media ramai kemana ke berkempung gau orang mayu ngatur program lalu berjual ke tiket lepas peninga kita bisa ga meribok komen, nemu
0: komen lah,
1: kita nak satu bob nemu
0: kita nak nganuk sedaya kita nak nemu dah
1: kita sudah nemu dah
0: tu membayar kita nerang
1: ke lepas tu mesti peninga kita tu yang mana imagine apa market pigeon oleh nyual tiket ngagai bala penyokong nyentuk ke data ya total revenue tadi deh untung tadi 150k dia. Jadi munyi ku tadi uji imagine artis ke nang yang mesti fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana ekonominya ke mana ngagai event organizer peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ka one man standing lalu ka approach business owner kena uliah ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumbaya orang nyumbang ahli basi janda penemu kita nya nang ya kuliah dikenal
0: tangka mayu si dana nemu tak ketau tak kena tahu
1: kami tak kena nekul aban nanti tak tuna nekul saya ko lama
0: nyamai dah lama kami tu meri lo puluh ringgit masuk si ko dah lama utak tak tahu
1: laban ternyata segi nak tahu laban tu kena duit awam
0: ya
1: laban duit awam tu duit siapa duit perintah duit kita semua nak boleh ya digagak kena ngau cara rindu-rindu hati deh. Lalu bisa megak ya ke nyebut megak tu deh. Nanti anjuran 2-3 tahun tu kia tu nyodah penganjuran ya ke 9 tahun. Nah patut maya postmortem nada yang berjurai tandinga sadar nyawa mensia ya ke masa pendi yang ukai kondem tangtu penambah baikan. Yang mesti ke sebut kami pun tu kami tu nang siamat ningau ke kita berarti tentang nama tu ngai komen, kan ngai komen nama. Dapatnya tadi.
0: Lagi, Mayu murah nak paham.
1: Dapat saya tu tadi, kami tu tadi ngambil pendekatan cara ya dinga lalu gagak. Nadai guna kita itu nyau biaku biaku kerja aja di tiak ke ternyata. So nama kebah kami tu tadi nyawa nyawat ngambil ke kita merti nama kebah tu tadi nak uliah digagak bakanya. Jadi nangku baru saya kau dengar kita tadi ya. Kau ya ke agilah. Anang kelalu kak kiak-kiak ngigau venue. Anang agak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya laban uji giga venue-venue besar baka bandar utama di Sarawak itu. Kita bisi Kuching, Bintulu, Sibu, Miri udahnya gagak grand jual tiket RM50, RM40, RM30 ni tiap ke penuh dua. Laban pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
0: Kira aku dah disawatnya tarena. Bekawal ngau tiket ngau ndak boleh disebaka ke ngau pekit ke ulih siapa-siapa aja boleh ngatur.
1: Iya man. Laban siti lagi aku kan nambah mimen ganti nyema ya ulih diatur kenya deh. Bak pengawak kita ukai gak aku tu lubang madah dari pandai tak mayu di perda aku okey orang ke jual tiket meja tu nanti yang harap ke meja aja nanti yang boleh datang 150k menyi kepada peninggal logik yang datang dia di norma berjual ke AI Road
0: iya
1: entang nanti program agensi perintah utanya sih kena tahu
0: nya bedau namanya berseh ya nya tadi untung bersehnya baru keuntungan je bedau tolak untuk berseh regau tanya berapa sida pemakai semua anda rata 150 ke nya
1: ya lepas tu munyi kutai uli apa kita ngagak nya kita pernah ulih ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke Airop
0: ya
1: Airop ke nemu macam Airop pernah kuda bayar di dina tadi lepas tu nya sikit nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSG itu pun tahu daripada kita majlis rasmi kerajaan. Entahnya nak tahu bah. Ketika kita ikat berpanggai 100% jual tiket. Ya, bapak penemu aku sikap. Waktu kaku tadi, mana? Nak yang kuang, kena kerja bersih salah. Minta ampun ke kaku tadi. Lepas, utai tu, nanti orang event, dan ukai semina, ukai tembak AGL. Contoh kaku tadi, AGL ni apa nak berpanggai jual tiket. Ya, berpanggai produk.
0: Ya, orang ke sponsor.
1: Baju t-shirt dijual. Mark merchandise ngau namanya macam gitu tanya udah di commercial kia kami kak ngagak utai kenya tentang nama kau boleh ngagak kenya deh laban nanti kami ngagak kenya duitnya kini audit ujungnya
0: audit bila masuk audit masuk SPRM
1: kau ngai masuk jail
0: masuk jail mah ujungnya kau ngai masuk jail badu aja mai kau badu ngagak SSJ
1: Okay. Aja tadi cerita kawal ngau pengawak ya ke nyampe bab nemu nak madah nemu kita salah tentang bisi utai ya ke ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okay. Jadi itu bab tentang tadi ndur tu tadi.
0: Ndur.
1: Tu tiap-tiap tahun.
0: Okay.
1: Tiap-tiap tahun area keterubah, area kedua. Nama kebuan itu, nama kebuan nak ngagak kita, nama kebuan nak itu. Peningat kita sekutu. Munyuk ya, I salute what have been done by you DJ Monica. Ya. Semina ia ke semina bayar tadi enti uleh meh petas final tu anang kalau ngagak bawa siti luar aja enti uleh baik minah-minah meh ngambil kena entap bak dua sitinya aja au komen menikah
0: okey tu selalu orang nyebut betul berlama-lama ke orang jadi ti disebut betul baka tahu disebut kita berkata tadi deh baka kita itu ari meet sampai besar kita itu diada di besar ke paindai kita nyo besar dah kerja kita itu tadi nyunguai kurang, nguai kurang, orang tendor kita nguai kan tua kita tu tadi, kan gempu kita 100%, leban yaudah bisa kerja, eh kapal digagau kapal indah, nyak ke ngidup ke kita, jadi bekerja agak kes tu tadi, nanti nyemak ke orang tinggal kita ngangkat ke SSJ tu tadi, ia nyak WB di betung, nggak jadi kita yaudah SSJ tu, semua orang rindu, semua orang kak meda, kak ngempu SSJ. Aku nggak jadi melakang ke orang tinggal aku ngangkat ke hari SSJ 1. Kelebih lagi bakal hari Datuk Tinggi Jabu sebab. Lalu ditampung Datuk Ahmad Douglas Sugah Mbas. Laban seagi ya agi jadi menteri, seagi ya agi kak ke programnya.
1: Funding.
0: Ya, laban ya, ya ukai kak aja. Kak tu ukai di mulut aja kak. Tak ngau nyuak ngau jari-jari. Laban final tu besar. Ratus ribu. Aku terus ramadah Datuk Ahmad Douglas. Aku cukup respect dengan dia. Tajak penyara orang ekonomi, kami itu orang ekonomi sama. Tang yang beda bukan ni SJ tu uliah ngangkat ukai semina arti aja tang mai ngangkat ke tempat Nduria ya, tadi dah bakal ada tu dia dah badun Bukit Saban di Sepauh. Jadi ia sanggup beberi 100,000 ngagai program SSJ tu aja. Jadi ngai jadi aku melakang ke Dato' Amar jemah hilang kaya nyong ngai agi. Orang bukai kenampuan yang gaya gik, baru aku mindah. Karena kak tu, aku gak jadi melakang ke orang, ke ngau ngepunnya. Tadinya ke buah, ia ndak tau lari hari betuang, nitih ke siapa kemerik duitnya tadi lah, lebih lagi Datuk Amar. Lalu bakanya megak,
1: semifinal tu tadi?
0: Semifinal tu tadi, laban YB Senior Christopher Gira, ia megak, aku medak ia bisik, sitik ciri-ciri tau ke, style kenyokak bakang ngur Datuk Amar. Ia ndak berjakuk aja kak. Tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tabik puji ngagai WB Insinyur Christopher Gira. Ukai semina duit yang merpi aja tang diberi yang megak ngau duit yang pu. Laban tudah ya ke bedau jadi menteri. MRP tu ndak besai. MRP tu ndak besai. Nyalai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP. MRP tau pembayar pemandu besar 50,000 kuasaan. Laban MRP tadi kumbai mesra rakyat projek mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bakal kesebutnya tadi airnya ngai nyadi tau duit apa de ngagak program baru mah urang. Ngai tu nyadi ya tadi dah.
1: Ya, sebab kita nyebut menya tadi duit abak dia beri duit.
0: Ya.
1: Kena dia ngadu berbeda di rumah. Datai tadi tu mai duit tu ngadu ke rumah orang.
0: Rumah orang.
1: Jani semua bunuh dan dia
0: bunuh
1: semua.
0: Rumah orang.
1: Kita sebilik nanti makai.
0: Kati nanti sudah sebilik tu tadi. Laban ti ada baik ke ngai tempat bukai gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50,000 ya mesti ngagai hari kementerian negeri impu approval. Nanti mai keluar. Nanti kurang harinya ya uli hari yang pupus imat. Nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasan yang agak luar kawasan ya.
1: Main duitnya keluar di luar rumah.
0: Ya, ya mesti madah nama kebuah. Laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran agak rakyat ya.
1: Kan ungkupnya tadi sini ungkup rakyat benar.
0: Ya, kecuali yang mai rakyat ya contoh ngagai kuci yang city bus meda SSJ. Tambah ekonomi nadai impact ekonomi ya. Ya tadi utanya perlu diperhati ke kita megau.
1: Jadi nyam kenang ke top enggak semak mai enggak hotai penemu yang kena keluar ke peninggal kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke ba YB aja ke sponsor. Jadi peninggal kita tadi ya bisi pernah ke buah penemu diri nak ada yang salah au ke mendah salah tak kami madah ke nama utai kenyadi banyak nak mendah penemu salah laban bunyi ko peninggal kita ya siko tu jadi rata-rata orang ya suarakan lalu aku ditih teh tulis
0: nak okay.
1: Suarakan lalu alasan kena si sponsor ya nampak si PK jalan penyelesaian sampai situ saja harapkan YB sponsor ya paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon kesian penyanyi baju berciak lalu pian ada aja stadium tutup di sibu mau pola di sia ya lah teh nang si mau lima teguran dengan pandangan orang. Kita komen tu disuruh sponsor ACSJ bukan calang-calang event di Polah Jambia. Betul tidak ya?
0: Okey, jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM di bawah Kementerian Komunikasi Siti Ari Ketikomadah agensi
1: perintah
0: tujuan agensi perintah UK merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
1: pengerembai berita
0: engau kita engau YB itu tadi nak bisik kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program ba Endor YB. Jadinya ya tadi kami sebagai UKI swasta deh. Jadinya tujuh kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB ngau rakyat. Nya RTM fungsi tau ke upis pengawal tanggung pengawal upis kami. Jadi ya ke belagunya tadi semina tu tetek kedua yang tadi.
1: Alamak Siti lagi kita mesti nemu menggade ubah dunia. Kita nak boleh kena cara sebab kita datang barayat, kita muka, kita ni datang ke muka syarahan, muka ceramah, mukanya licang lagi orang. Kita pun mesti kena dia ubah dunia kemaya hari.
0: Nyak terkerindu kurang. Nyak macam cara kita mai narik orang begulai dengan YB. Jadi nyak kita dikumpai orang pelaburan YB, bak program kami. Tambah megak, jadi upis perintah besar bagi kami itu, semina dua aja ya kuliah merek sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Tahu ke kebukanya sponsor dari sponsor dari namanya company-company tadi deh. Kelimpah hari kita impo lah.
1: Tentang sekarang kena buat company pejau ke sponsor masuk alur dua hingga dua kami.
0: Ya.
1: Buat aku cek ekon menikah, ekon aku ndak. Iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi 2000.
0: Ya, 2000.
1: Bahkan kita itu kita bisi kerja bekerja sama. Kalau lebih lagi engau tu hari kita ibu pemikir intelektual kita iban megak ya, ya ke merisauk kita kelebih lagi ngagak ngada ke dua kita kumpul duit kena kita berbayar ke artis
0: ya.
1: Berbayar ke pemakai
0: amat.
1: Berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak rundi yang kami sidak ya ke enggak program kami tu mesti ya berbaloi semua ya. Tadi sedia ke mana datai baik tubuh baik belagu aja
0: aja padum aja padum tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempung ngau kita ya, tahun 2015 mayanya Datuk Petinggi Afri Jabu ke nyadi penawang utama SSJ jadi yang megak penawang padum mayanya lalu ya madah ngenak padum lebang padum baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tu penawang utama SSJ nya Datuk Amar Douglas Sugah kan megak penawang padum.
1: Ya.
0: Jadi padum tu bangga dan luang laban kada duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Padum meh ke ngeluar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih mengagai padum lebih lagi diketuai ke presiden ya Encik Kuple Nyipak Haji. Ari subak bah ngau kita begempung. Laban mayu takap ngandak dibayar dulu. Bakal trofi dua bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu
1: amai leban, booking leban trofi tu ukainya kena dulu pergi lah bayar
0: mesti bayar dulu jadi sedangnya kemayun dulu
1: ya punya mungkin guna kita kena duit
0: ya.
1: Kena amat. Duit saya duitnya sih perjukan
0: ya.
1: Kena programnya jadi kita kena sidak ya,
0: ya.
1: Manya reti tadi trofi UK RTM nya dia
0: ya,
1: duit prize UK RTM nya dia
0: YB maga.
1: Semua YB maga RTM tu mai tubuh murus ngerja aja
0: ya mat kami yang mereka ke jari kaki bekerja.
1: Enggak mengharap ke berterang membahas tentangnya deh. Okey jadi tok berkawal ngau komen peningat kita hanya tadi hari peningat saya yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Nya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau dipadah ke kalender kita iban punya. There are few more way to cari duit ya pada itu deh. One of it adalah grant. Nya guna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tayo ke di baru ah ya.
0: Ha. Okay, MTCP.
1: MTCP.
0: Okay. Angka mayo bala da prati ke post ku ba Facebook sebab tahun 2024. kala di anjuang
1: kita kala nguji. Okay, nama nguji. Kala nguji.
0: Okay, semina SSJ ya.
1: SLB.
0: SLB mengandung gerak cata lagu Bedayu di anjuang sekali. Enggak Binta Kecil, Binta Piramli. Binta Piramli mainnya ayah Binta Piramli konsep 34. Jadi SLJ enggak SLB enggak di kemendalah enggak diluluskan yang pun budget Menteri MTCP. Enak nemu kebuah tang pelabak aku untuk pelabak aku. Laban aku nak engkau present mainnya. Oh. Ya kengau bertemu engkau menteri, yangnya bos besar di atas. Engkau laban program tu kayak program TV. Program TV lain bakal Binta Kecil lah program TV. Jadi aku selesai duitnya sigi hari setiap tahun MTCP mereka. Jadi bakal isis JSLB program radio. Laban dia tahu radio nak bakal radio keliak. Sebenarnya aku bakal radio. Dia tahu radio nyok kan bakal TV. Tanggutanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar bakal duit ke diberi hari
1: kementerian
0: pertukan agi ngumbai TV
1: taruh
0: radio aja cara bakal suwa jadi engkanya tadi kebuah ya nyalai aku nda agi minta ke MTCP nya bak laban MTCP bisi dua geran program geran dana mudah cara laban geran program kedua minta ya oleh merek 100,000 sampai sejuta
1: nda lepas
0: budi aku kata ada ku ngalah
1: aku kena siap ke rezekinya
0: kena siap. Nyak kena kena sida program Binta Kecil semua tadi nak sampai junior. Nyak alai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira. Laban aku pemandu irau ba semifinal mayanya. Nanti final ku nak irau laban Dato' Amar sikit ya bisik fan ya menteri oleh mereka mayu ah. Nyak alai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira ya terus telefon ngagai Dato' WB Dato' Senonda lawan. Kami terus bertemu ngau PSIA ya. Kian jadi Datuk Bibi Datuk Megah Madah yang gayanya dia gak meluluskan tu nanti nyamak ke bos ya dah madah nak kok ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nak jadi kita madah out nak kita baru orang dah jadi yang beri sitik cara uji ngena geran sitik agik kok ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran dah besar tang nampung mimit meh pamama. Jadi tu terima kasih
1: pamama aku ngagai uang,
0: ya Bibi Datuk Snowden ya kemayu dah nulung nurun dikit ngagai upias ya. Pasal tu tajak pernah mayu nulung tang bisik pama mimit lah mantuk semifinal tu tadi. Jadi
1: ukai memang ada ya tadi SCSC itu pan bisik di palik ya. Kementerian ya.
0: Ukai nak kalah minta, udah kalah minta. Okey nya tadi kalau ngam TCP.
1: Kalau banyak tadi bunyi ko kita tadi nasib yang nak dia ya, tadi. Lepasnya rezeki kita pun nak uleh haluka ngerinsa luka pada ringan. Dia tu nak mari. Nah, lepasnya tadi menyukur jaku tadi. Bisa enggak utanya kanya mana lagi lepas tujuh jabatan jadi siti. Ya, kau tahu universal ya, lagi. Aman. Yang kan standard kita berdua dah tadi ya. Jadi, kebal-lubah ni kita yang kena tu ngerayap dan tambah levelnya.
0: Dan kawak gak tuan ke tahun dudi, kita nak
1: nemu. Tahun
0: dudi, kami ngujing minta baru.
1: Ya, udah pedak rayap
0: dan yang tinggi. Ngena madau, kaya nak kalah minta. Okey, nama lagi bisik.
1: Tanya tu tadi, dia pada sini nyebut TV ngor radio tu tadi.
0: TV ngor radio.
1: Okey, kita itu program radio. Kali tadi dia
0: nama. Program radio.
1: Nama aku buah. Kita Sarawak tu kita bisi TBS. Nama aku buat nanti keluar ke buat TBS. Nama ngena ke internet, mimin internet. Nyata putus lain, nyata telekat mesti dah kebelagu ke sedaknya.
0: Sekat. Nyata ketawa dah. Okay, jadi mayu aku meda komen orang. Aku meda bala sida TBS pun bisik gan imbal dia. Madah ke namanya... Ukai kita itu engkau sida anda sebaka bisa aku mendak komen kasih ke balai sida nyok sama nyok sama kena anok
1: nyok sida anda mutai
0: nyok dan anok tinggal kita sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena anok maksudnya ya nama kebuatan keluar ke Pak TBS jadi TBS ngau arti itu tak sebaka bakal di berat TV 3 ngau estro
1: ayah kata paling yang main nyangkanya terlalu jauh TV semua turun namun ya itu kita kesemak ngau masyarakat kita sebama kita mendak bas kita ya bah jalan haluannya bas Asia ngobas freeway nas bakal nggak jadi dia beli tiket bas Asia di alukan depan bas freeway mesti di kan depan kena bekerja enggak bakal kami tu RTM nang yang udah bersih channel TV yang pun nggak jadi kami bawa YFM tu yang lebihnya ninggal kami sembilan ya temu nganjung utanya kian
0: amat
1: bekerja enggak bakal sidanya nggak jadi kami bisa apa nggak jadi kita temu lah temu gambarnya lepas apa yang kami segi bisa hanya kami tang tu kamanya uliah mega dia tu prosedurnya prosedurnya uliah prosedurnya
0: minta ke KL kian lah
1: asyik panjai kan nanti ya
0: panjai
1: ya ngai kira ketegal kami minta live SCSJ 9 tu ya keluar tahun 2018 ni lah Lebih ngerti pembendar gitu.
0: Oh, ngerti pembendar. Bisi jangka aku engkau orang nanya, nah masih dapat TV, sedang bonggai ke kena TV, sedang. Jadi sebut pasal TV itu, utai ke dipada kita facility atau ke PA system, lighting semua. Nanti bakanya yang boleh masuk TV, celuam main dalam TV.
1: Lepas ni, buat TV ATM yang bisi, bisi
0: spek yang boleh.
1: Spek yang boleh patut dititik.
0: Kita tahu dikena lighting yang berkeni. Jadi kena kena kita nya, nyak segi bakal punya pada kita tarikam pun style. Enggak jadi masuk TV ya.
1: Tambah megah deh nanti kita akan gajah kos ya. Asal kunya kena tu leh kadi tapat kita gah.
0: Bakal di
1: kabar berangan lah.
0: Bakal di miri kos ya. Leban di miri sebab bisi di record masuk TV. TV okey maya.
1: Wow.
0: Setengah juta. Mayanya setengah juta dia tu pelebah kau kas juta.
1: Data ya. Ya. Tambah megah nanti kita itu tadi berkenang ke program TV deh. Bunyi kada sebut tu tadi gak. RTM tu TV ya sebab bas kuda penua. Benar. Ngelajaknya. Okey sebenarnya kita banyak minta SSJ. Bala sudah Sabah pan minta kemasuk ke time dia.
0: Yeah.
1: Hari Pahang pan minta. Jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu banyak pemberi sebab nasib mana ne?
0: Nasib mana?
1: Udah pasuk kurir dalam bas ke kita. Tentang tahu Siti alu kubetnya. Nyo nanti ingat kurang. Alu ingat ki kurang programnya. Okey, jadi aja tadi tentang nah ayan ba TBS tu. Atau ya kaseku mayum tak kontroversi mamai hari ya ke satu itu ke semifinal ke sembilan tu hari siti nadenda orang berjaku ketu jadi tu sekedar komen bala cuba ceritai kelebih lagi tentang juri hakim ya ke dipilih tu tadi okay, jadi peninggalan kita itu mana mayu komen sta penemu bala mayu tentang semifinal ACSJ ke tahun tu au kena nyawat atanya netizen uji pencerai ke nama ke buah sanu ke bisip penghilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana dan tau nak buliah ngagai final jadi permakahan dikira bakani ngambil ke bala mayu ia ke badu becarut ke utanya lalu nanti bisi sudah kenemu keti cara ada juri tu tadi beri makah jadi ia bab vokal berapa persen performance, berapa persen kau utai ya kebukai nya kata musila lalu mayu bala mayu tadi meri komen laban tai ke didinga pening kasar engkau nda sama engkau format penilaian pihak ko peninga kita foto ya nyebut deh lalu bisa mega ya netizen kita nyebut anti vokal nda diutamakan asai ku aris segi lagu bisa siko nyatu lah Cynthia Oliver mai ulih menang mai ku ya. Tion mana lirik mana tang vokal kelawat ke. Yang mai ga ngaga pikir lirik lagu hari ngaga pikir tion lagu ya ke mana. Lalu bisik mega ya ke komen begitu. Juri mesti ari kaum Dayak yang profesional dan memahami jaku iban tulen. Ukai nemu belagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ya ke mana. Ukai bercampur. Lalu dia ke situ. Tukar ketawa lah kau ni macam situ. Nanti munyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer ngau penulis lirik nama anak asuh dia komposernya belagu anak ngasuh penyanyi atau aku nyawat dulu tentang ngasuh penyanyi komposer nama
0: ngasuh belagu
1: ACSJ segi pertandingan lagu ya segi amat lagu deh biar mega siapa ke belagu penyanyi entah nanti mada ACSJ itu pertandingan nyanyian bukan lagu nyanyi berarti ya ngambil ke contoh siapa masuk tadi Mawat nih
0: Mawat
1: kemudian tadi itu Mawat ya mujur masuk nanti pertandingan nyanyi ya boleh nukar lagu ya final lah laban ya pertandingan biar pertandingan lagu ya mati ke kesuang lagu bukan lagu ke disadakannya
0: minggu tu lain lagu ya minggu nyala lain lagu ya
1: berarti ya bukan ya masuk tadi lagu Daya Bintang dia tu final lah ya boleh lagu, nukar
0: lagu tukar semangat
1: gaya, tukar semangat labannya benar-benar hit dia tu
0: ya
1: ya kurang pertandingan nyanyian
0: ya
1: jadi ACSJ tu ya nya pekit ab lagu. Jadi lagu ke disadalnya nya ke de pekit.
0: Ya.
1: Kati-kati pan ka ya patua ke ya rengak lagunya me baik ah. Laban lagunya me. Jadi siapa kumpul lagunya deh? Komposer ngap nyanyi. Ya ke komposer aja ngap nyanyi. Dua-dua sida ke
0: ya.
1: Belak ngumpulnya. Ke tambah lagi menika.
0: Okey, jadi tadi sida ya agi nak nemu bekan cara markah. Jadi markah ya berapa persen pihak mega bisik atau dua sahabat ku sekali au markah berapa persen nama bekeni cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa ora bukai au jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi juri tu tadi bisi tiga
1: au
0: jadi juri keterubah ya bangsa bukai tau ke ketua juri juri keterubah ya itu ya ke ditanya au okey melodi ngau komposisi susunan music ngau vokal penghayatan persembahan jadi tok ya ke juri keterubah ketua juri. Jadi juri kedua engkau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya laban ia dua iban sebutan dan lirik. Ya lain lagi 30% susunan muzik ngau melodi 30 laban dua sama penengkebang lagu nemu ngagak lagu vokal pun bisik 30 lalu penghayatan persembahan 10%. Jadi nama kebuah mesti bangsa bukai. Aku kan nanya kita aku nak nemu macam tu tuan dia nemu.
1: Oh. Ukai madah kita iban nan mau macam bisik yang ke bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke udah boleh pensijilan.
0: Ya.
1: Ya ke boleh menjadi hakim bas sistem begitu berau ditemu kami siapa.
0: Ya.
1: Jadi ke pernah nak kena tahu kita ngena ngurang meh ngaban urang ke nemu tu. Jadi nyamai tu nyebuat dan siapa juri pan dah temu urang.
0: Ya.
1: Bakal contoh yet kerja-kerja ya. Juri menyari hari unik. Pengawak ya nang benda tu gaya hari.
0: Yang pengawak sudah ya.
1: Jadi urang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Bukan tu sumbang sama dia tu menemu. Ini kau tu lari temu salah. Tapi bukan aku nak dia. Bukan temu tu macam tu.
0: Aku tu macam A, B, A, B nya. Kan temu mimet ke kalau belajar kelihatan. Nanti kita meda. Tu banyak orang nak temu tuan. Orang ke bermain muzik. Atau kumpulan tu. Ngau combo. Beza ya. Okay. Break dia tu. Orang ke namanya selalu nebah. Nebah tanya tadi.
1: Band lah.
0: Band bala kita iban. Engkah dia ketau. Tebah. Nada nemu.
1: Kurang. Mesti nemu tak kurang.
0: Setakat tu iban. Nggak aku nemu bisik nggak. Lepas aku kalau ngigak mayanya. Nganti orang ngambil drum lah. Nggak mayu orang macam not. Uleh macam not. Nanti combo tau ke orkestra RTM. Duduk ke dia. Engkah di dito. Okey. Di main di teh ketok. Ya lalu terus di main di teh ketok. Jadi nggak beda ya. Kita yang nggak orang tu. Penanyi kita yang nggak orang tu tadi. Ya nemu nusun. Bekeni tusun lagu. Yang putau susunan muzik ke orang tiuan tu tadi. Sida ya uleh magang. Nya ke buah sampai Dato' Mozaini program TV3 pun Dato' Mozaini dia ambil orang. Nya orang ke betul-betul pakar lah tau kelandi abak pengawak tu.
1: Lepas Dato' Mozaini pun siku alih hakim ke mesti bersih je. Bukannya calang ya.
0: Ya. Nya ke mana nanti kita yang nak mengagak tu. Anang ke mengagak diri kan jadi juri ke
1: terubah. Udah yang simpel banyak bunyi kaku tadi. Apa muzik tu. Nggak jadi kita menyebut ke bangsa. Mesti ke iban. Mesti ke tu. Lepas muzik tu ya universal. Siapa-siapa aja tahu lapan kelebihan lagi bahawa ke subjektif ke penilaian muzik ke digagak ketua juri kita. Awalnya bukan ketua juri kita, ya segi ya uya ya jadi dengan lekal kita ya. Ya kedengar tionnya ngam-ngau yang bunyi nyawa. Ya nak mesti kesebut tan tionnya maka A mesti A. Lengkuak-lengkuak yang mesti tok mesti nyak lengkuak. Nyak ada kira ya bukan ingrannya. Lalu kita ke bahas tentang milih pengulu Anderson Ngalai.
0: Ya.
1: Ngopi yang megak bak Wesley Belajar.
0: Wesley Belajar.
1: Aku nama aku bahas dua yang ke dipilih.
0: Okay. Pengulu saya ngalai tu apalah bak aku. Mayu orang nemu siapa ya. Yang nengkebang lagu. Yang main lagu nemu. Yang landia namanya bak music. Lalu pia megak Wesley Belajar tu. Ia ukai seminak penanyi ngau penengkebang lagu. Tang yang megak siku ari teknikal. Kita RTM
1: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
0: Bunyi-bunyinya.
1: Tujuh pendiang megang.
0: Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Sedak nyaga sebabnya orang kelemu music lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi Hakim ia ke disebut kita tadi. Nah tuan, kami dito bisa hiburan music. Jadi hiburan music tu tadi ke selalu dor bertanya lebih lagi bak music tu tadi lah. Lalu sidak ya mada laban tu nitiah ke nanti sebeda tu ke kita kelam beda SSJ SSJ 1 dengan SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 je. Diberi ngagai penanyi. Amianya kita beda ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngau orang kena kebang lagu.
1: Laban format kita yang sebelah tu sebenarnya format merik ke penyanyi.
0: Merik penyanyi ja.
1: Cuba nak betul betul kita bedau nemu tinggal.
0: Bedau tu nemu baru kah berkah
1: menyerah. Bedau nemu ini ku yang tato kamai tujuh kita ngaga tu. Sebenar rindu kah merik yang kemenang duit.
0: Iya betul. jadi berkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisi merandau ngaku ketuk ketuk ko ya. Jadi baik ku ngagai tuan galuang mayanya ke mayuh ngau sama ngangkat ketuk ia mayanya gitu malah residen di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyanyi Dato' Amar Douglas, kak ngangkat ke okay seminda penyanyi, tang agak penengkebang lagu. Tang kita mesti nemu, nanti nadai penengkebang lagu, penyanyi nadai di dunia to.
1: Nadai lagu, kena nadai, nadai lagu.
0: Ya, nama tay berpantun, jadi mesti berungai, jauh lihat lah.
1: Nanti orang ngarang lekanya.
0: Nya kebuah, sebaka menggak konsep anugerah juara lagu to ke AJL TV 3, kita mesti kak sebaka ngangkat ke okay seminda orang ke belagu, tang agak lagu. Tang kita mesti nikik ke namanya pemesai juara tu tadi berapa prize
1: ngambil ke dibagi
0: dibagi 10,000 mainnya 10,85 nya ke dia tok nya. Jadi Dato' Amar setuju nya alai berengkah harinya SSJ tu kasi menang angkat ke penyanyi tambah gak penengkebang lagu nanti kelia siapa tenggelala sida je seli jabu siapa gi nama sida Elden Aladdin tok meh orang ke tu orang pernah kebang lagi.
1: Nyalah mau besar saya.
0: Besar saya.
1: Antang sebut berkawal banyak deh. Aku teringat ke jakuk ke kelak di dengar aku deh. Penyanyi sebenarnya nama aja. Pekerja mega baka tanya kita nyebut tang nanti dibanding ke ngau lagu ke dibaik ya. Penyanyi tu ya sih ini kira buah. Tentang lagu-lagunya sebab mai dikenal orang. Tapi mati lagunya gitu sih.
0: Royaltinya pun pulai ngagai ke ngagak lagunya tadi. Kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu. Terima kasih ya. Lepas nanti pulai baru ngagai nama kebuah ngagai nak bangsa bukai, mai bangsa bukai. Nanti kita nemu bahas sejarah lagu kita iban tu. Kita berengkah ngau piring hitam tahun 60. Dari 60.
1: Kira-kira jauh hari orang.
0: Jauh hari orang. Orang putihnya lama, udah belagu. Kita maya tahun sebedau 60-nya, kita sebenarnya nama buah pantun, nama buah dungai, beramban, utainya uliah. Tang berengkah hari 60-nya, radio Sarawak pun dah bisik. Nyak pun mayanya kita ngambil tiun lagu orang putih, tiun lagu Indonesia, ngau mega Hindustan mayanya.
1: Ngalih lagu raja,
0: sangat aja. Luka aja. Jadi harinya kita berundiang. Sapa keterubah yang agak utai ke beketuk tadi. Ukai bangsa kita, lain nanti kita yang agak pekit pantun. Jadi kita main orang bukai. Nyanyi bida ya, ngambil ke bala kita nemu.
1: Lepas pengelandian tadi, nang usia orang yang ke nemu lagi, nah salah kita belajar ke nemu. Lepas ujung-ujung kita nemu. Lalu pihak mega, Siti kita kena singkat sebut tua mon, nama kebuah. Ada sengal lain nggak boleh sila belajar mega. Lepas Siti, bak semifinal ke sekali itu, seduaya pihak berkecuali.
0: Ya.
1: Pihak berkecuali punya komen itu, lepas nak kak ketuk kita nemu AMP production pun yang nanti bisa keluar ke lagu. Nanti bisa mana sabar nggak berpikir. Pihak mega Wesley pun, nanti nggak lagu bakal tahu tu.
0: Jadi itu kayak sawit ya
1: data. Jadi seduaya berkecuali. Nanti berkepentingan bahwa tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di seduaya tadi dipilih bah semifinal ke sekali itu.
0: Nanti kita ngasuh Juni aman jadi juri. Baru nggak jadi.
1: Nah jadi anak ya. Okay. Okay, jadi ya saya ku tu Siti lagi utaya ke saya ku deh.
0: Agi bajuri.
1: Agi bajuri tu tadi saya ku tanya tau sama yang 4-2 saya tu ilang menikah.
0: Dah ngawat terus kajak dia lebih jam.
1: Jadi ya tu tadi deh berkenan ke bawah komen peninga kita. Okay, nak lama uliah. Nama nak milih nama AJL anugerah juara lagu aja atau tentang bahagiannya tadi itu. Pasang pada lagu itu tadi, nama kebuah ukai, nama pekit lagu, nama kebuah memilih nama siapa juara. Itu tadi ke katanya orang tu tadi. Lepas nada daripada pasal juaranya untuk lagu atau ke ukai artis.
0: Okey. Bisik kan? Nyonya nada itu dekat disebut punya jarak. Pasal anugerah siapa juara ya. Anugerah siapa juara. Jadi program kita nemu kita itu bisik radio. Catat sepajuaranya setiap minggu. Jadi lebuah kita kang mai programnya keluar. namanya ndak tahu ditinggal. Yeah. Mesti ngayanya dia anugerah catau teh bukai. Labannya ari anugerah catau sekojara nintiang ari lima.
1: Mm-hmm. Ari baik. Diambi ari program.
0: Diambi ari program. Ndak nah, uliah di Singapura. Siti Age nama kebuah. Laban nama nyembunyi ku depadah ku tadi. Ia udah di patent ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. Mm-hmm. By IPO. Jadi siapa-siapa kengena kebenarnya. Kengena logo. Bak logo program atau logo ACSJ bak poster orang bukai kebenarnya engkau nak pemendar kita ia boleh dikena tindakan bak royalti laban kita itu dah bisik hak cipta sudah didaftar magang teto laban duke kami itu daftar KL din daftar bisik bahagian daftar kementerian anda kementerian ya kebuah namanya ndak boleh ngena nama bukainya nama bak programnya tadi sebedau tau ia gi di Meri Subanang Aman AJLTI anugerah juara lagu terbilang iban tang nya program di Meri tanah pindah ke Kuching. Enggak nyadi ya my program di Miri.
1: Labanya udah diterima, udah dicop
0: dari Miri. Ah, udah dicop Miri sama Mbak Kiasnya tadi. Di to yang agak ngagak nama bukai. Catat sapa juara. Sebedaunya dia anugerah catat sapa juaranya kebuah namanya nak boleh ditukar sebarang.
1: Oke jadi ini kalau baru ke belakang tuh udah tertinggal macam ada tingkat macam tuh tadi. Jadi tuh peninggal kita sekutu mudah siku-siku artisnya lebih maju anti ya dah ngau masuk acara yang kebesar baka ACSJ itu laban juri ya mesti profesional. Entang ya tu tadi ku ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya kemenilai beri komen.
0: Oh.
1: Kira tadi baka kan udah ala-ala reality TV
0: punya tadi. Oh, AF lah, baka AF lah, baka AF subak lah. Okay, jadi ya program reality TV itu tidak sebakal. Laban format ya, ya dibuai setiap minggu. Tuh tidak dibuai setiap minggu, sekali buai aja. Masuk ke final. Nanti ya sekali buai aja. Okay, lima buai. Sitik buai minggu tu. Ya mesti komen nama ke buah di buai tu buai. Minggu nyilak lain gigi, kurang ada buai gak?
1: Ya betul, laban sitik lagi. Bak kita tu ACSJ menyebut kita ya pekit lagu.
0: Ya.
1: Ukai ya pekit penyanyi.
0: Ya.
1: Ukai ya pekit berlagu. Ya pekit menurut kita berlagu. Lagunya kada pekit. Ukai penyanyinya kada pekit kita. Tambah mega ya ke belagu ba ACSJ tu. Ukai tanya segi orang ya kada boleh title penyanyi.
0: Penyanyi. Penyanyi.
1: Berarti dah benda jadi penyanyi tu. Tahu ni buat padah memang muat. Atau nak gaya tadi. Tentu ya ba label tu tadi lain gi ke cara penghakiman ya,
0: nepiak
1: ya.
0: Bakal ba

0: Kadazan, ya. Kadazan bisa anugerah juara lagu Kadazan Dusun kau Bidayu kata lagu Bidayu sidaknya pun sama nadai kalau udah habis lagu juri beri tanya nadai nanti kak komen ujung sekali nya reporter nanya lah nama kebuah ia tau uleh uleh juara mayanya uleh ujung sekali dah udah habis program uleh
1: utang nanti kita komunikasi komennya cetak nyalang bisa deh.
0: Ya, cetak kenyalang konsep cetak kenyalang baru leh.
1: Cetak kenyalang baru main komen.
0: Ya.
1: CSJ nadai. Okay, jadi ya ke Sikoto berkenang ke teknologi dunia kemari itu.
0: Okay.
1: Jadi ya peringat tahu dia semua dah ke Jemaah bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana mati bakal lagunya dipasuk ke bak carta ke bakat tahu nanti bina lirik aja key pointnya tahu ngasuh aku belagu gak minta skillnya
0: yang pun tegak belagunya upah diri sebenarnya
1: lebih lagi bagaimana pembina tu yang minta lagu AI ini pasuk ke bak pekit bakat tahu tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia
0: tau. Ubah dunia okay. Nah kak ke dia tu RTM ndak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tau ke radio ngau TV laban AI tu ia nadai penengkebang lagu ia kengagaknya adalah komputer robot semua kengagaknya jadi sama baka tadi baka kita kemada nama kebuah perlu bisik pekit belagu bekenya antik lagu yang dinilai nya pulai baru ngagai soalan siko tadi lah laban dia tau teknologi dah mayu Jawa dijai, uliah di adu di mana komputer. Ah. Jadi bak SSJ baru dia nemu, baru pun nemu. Ya tau, mayuh ngena, ngena autotune. Atas nyakna nemu lah lagu sekali. Harinya kita meda, nyak kebuah SSJ tu mesti bisik. Sama megak ngau tu, baka AI tu tadi. Setakat tu kita ndak mengiktiraf AI, royalty pun yang nadai. Lalu namanya tadi, RTM pun ndak mengiktiraf AI. Nyak lah ya bayangkan lah, atau ke, uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak, kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak, kita nak nemu. Nanti dia terima, siapa terdapat kita berlagu, bak panggau dia.
1: Dah mah udah ya, tadi ya pintar, ya kaya pintar, ya tiru megah, pintar.
0: Tiru megah, utanya. Ni nyakat ukak jahit nyawa komputer magang
1: jadi ya nyak mempunyai gagai nama kebuah kadang-kadang kita milih juri bangsa orang
0: ya
1: orang ke proporsional tu deh ya nemu ni tanya tadi original tau ketiru. Pendiang orang ke segi dah terbak buat muzik. Bakau tau tau. Nah, amat tu makanya mau iki ya. Ketika kena. Ya, niru iki. Dia yang buat dah.
0: Jadi nakak ke dia tau, muzik ia pun bedau bisik utai ke kena kita ngigak utai yang amat. Ngena AI. Tang dudi ilah engkau bisik. Bisi apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua. Atang nanti kita akan nemu ya kak berbayar setiap kali lagu kak disimpannya kak berbayar. Ngambil akan nemu. Nah kak ke dia tahu music yang kak mai bisi tiuan lagu. Tang mensianya enggak. Sikit semua mensia magang ke belagu. Ke lagu ba RTM nak kak ke dia tahu.
1: Sudah temu sikit original mensia magang.
0: Nak kak ke dia tahu suatu jawapan tadi nak kak ke dia tahu AI berdaulia diterima ba RTM.
1: Nak kak ke dia tahu. Kan mana hendak diterima. Jemaah kami nak nemu.
0: Ya, jemaah nak nemu lah. Nama RTM nak terima. Tang ketika kita akan belagu karaoke sebelahnya uliah lah. Nak ada saya salah.
1: Tu lepas tu waktu nyawa bersebut kawan dengan jemaah lah. Tu ia ke penuh dia main tu.
0: Penuh dia main soalan.
1: Bisa tetap tadi bala kita tekan nemu. Jadi maka balaya ke besi detok deh yang udah kalau lama enggak terlibat dalam industri cerita SSJ itu
0: kalau begitu
1: hanya udah tempo 9 jadi patut ya bala tu tadi upgrade pangkat be jadi mentor ngagain mia rebak baru rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil ke nitia bab bidang event creativity tu ngambil ke belajar lalu siku mega madah ke tu bak ya tu sedang penduan teman good job DJ Monica and all the best to the team. Mana-mana program atau anjuran sigi bisi kritikan so ambil ngambil ya ke oleh pembina ngambil ke oleh mansang cara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim ACSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ilak atau kelusa.
0: Okey. Jadi aku dia tahu nanti disebutnya bukan tu DJ gate jadi pengurus. Okey, aku nanti kak pulai baru ngagai cerita asal tahun bana ngambil program tu subah hari tahun ngeluar ke AGL

0: AI anugerah juara lagu Tbilaiban tahun 2005 agak 2008 di Miri, yeah. Di Miri. Udahnya ya Miki pangkat pindah ke Kuching. Yeah. Pindah ke Kuching tahun 2009 mayanya. Nadagi JLTI udahnya. Yeah. Laban nadai urang di Miri ulah enggak
1: tahunya. Nampung ya.
0: Nampung laban kita nemu tanya ndak semudah disebut kita adunya.
1: Anda bakal enggak pakai karaoke pasang ke tanya alu start lagu di rumah.
0: Oh, nanti mudah nyamai dah bisa nampu di Miri. Jadi dito yang luar ke cata sepajora munyi kepada kaku. Udahnya tadi aku pindah hari kapit ke Kuching. Madah ya 2014 mayanya. Sano ko ya dek ka ngau ko ngaduto jadi penolong penerbit. Aku mayanya berdaun tu nemu time nya baru pindah kira ke baru ngadu baru jadi DJ di tau dah di kapit aku lebih pengurusan awak ke nguji aku kak belajar jadi 2014 je SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching. Laban 2015 ia pindah ke Miri baru. Ko ya mada uliah di Nampuang tu ko ya laban aku ngasai ke pembenar bana tu ngadunya aku medak berundian gak aku nanti aku nak nampuang tu sepagi aku aku nguji mah semina aku tu nak untuk lebak ngau minta duit maya segi berdua nemu minta duit ke bawah YB nguji jat ni kuliah
1: cara ngiga sponsor
0: ya cara ngiga sponsor segi amai pedih tu di belajar utai tang berkah harinya mega kita medak utai kemana harinya aku mayu ngelala YB harinya aku cara ngagak kertas kerja bekeni ngagak surat-surat harinya megang nikik kertas bekeni cara account tu leban kita dah baru tu ni nabung jadi DJ ang lama tu dah.
1: Ya ya ya.
0: Lebuh aku ngadu tau berapa tahun. Oh baru aku nemu mayu utai ke ditemu. Udah aku ngadu ke SSJ tu. Tak aku madah ke mana. Tajak pun aku ngambil tau. Aku ngai tuk ke diri. Leban aku berdaun tu nemu. Dik mesti ngau aku. Hari tajak hari Miri. So hari Miri membana tu tadi nyentuh ke 2019. Ke dipeda di Miri. Udah habis SSJ ke 6 di Miri mainnya. Aku boleh dikit pangkat ke di tikau orang ke KL kepatut ya bisi kusuang ke ditu tang namu mayanya di tikau orang KL kin madah aku sapa kuliah nampuang tok saya ke program tok na daerah nampuang jadi kediberi ku mayanya tudah inil jera cata uliah betudah ya okey. Jadi din alu kubet ke mayanya ka.
1: Tau.
0: Nyentuh ke kunyu pulai baru ari ngasapuri kita inil tumdah untu nyanggup. Ngadunya nemu tanya besai kebenarnya ya mesti hari baru dek ngadunya baru yuleti terus ngadunya besai segi na uliah nya aku madah ketrubah ya gae ku ngadu laban ku nemu aku nyonya di pengurus YFM aku kai bagi bata bang mega mayanya aku mega iban go beda yua nanti aku ka ngadu ketu tang lebuh di meda nya siti ari produk YFM ti kai semina ngangkat ke YFM go RTM tang mega uliah mai kita dikerindu ke orang, dikelala orang. Berundi yang baru aku. Nanti ngawak ke aku, adu aja lah.
1: Ada bisa benchmark yang pun.
0: Ya, dah bisa. Orang buka kat ngagak. Nama kebuah kita ke ngepun yang tengah ngendang ngagak. Mayu orang buka kat ngagak berundi yang ngayanya dia mesti aku ngagak. Ada ngawak aku, nguji belajar, ngajar, sida kebuka tak kebuka dito. Laban ngelama tu kita bisa okay, tugas di dito tu. Aku dito, nyak dito. Bisa bahagian yang pura. Tang aku mada sampai bila aku kak nyadi penerbit tu. Bana penjauh, lain nanti bana pula kita. Udahnya aku mada sebarang maya, aku tiap tahun aku mada kita sebarang maya. Aku sekali lagi aku dikit pangkat, aku nada bergulai dengan kita buat why. Jadi mayanya, ngagak ke komennya, anda irau, segi bisa pelapis sila. Enggak bisa emak pelapis.
1: Ya, patah lah tumbuh segi lah nyawa ganti.
0: Jadi sekali dia aku nikit pangkat, aku segi nak debak wai. Di mana dini luar tang aku nak uliah begai tu agi. Jadi dalam beberapa tahun tu aku segi ngajar bala lah, bekenito. Mayu agak bala udah tembok kuila arito, siapa kenyanggupnya amia. Tang aku bala segi nemu, ukai nyamai, baka habis tembok tu. Tuk kai ketubah aku kena anu dikritik dia anu subak pen kalak sampai kak dia gua bunuh apa bisik aku nanya kita siapa kak sanggup ngerja pengawak sampai dia gua bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayuh ra sanggup kak ngerja pengawak tu arti dia mesti tan andang kalau berundian kau tanya bula dia nak berundian bisiknya
1: lepas kita tu mensia ni kadang-kadang kita tadi maka contoh ni nanti ada jauh lagi jarak tadi nang awak yang anu. Tu semua kerja aku berat duduk tanya tadi.
0: Anu dan lagi benung belagu udah kan anu. Jadi tanya sigi biasalah nya munyi kepada kaku pedeah sebenarnya ngadu pengawak tu nak mayuh orang sanggup. Jadi nakak ke bisik tu kita kejengap-jengap tu ngidup ke SSJ nyango nakak uliah mah ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah lah bisik ura bukai nampung mah ngarap ke bala bukai sama Titan ya oke okay, Titan aja ya laban mayuh gurang kau bertemu das buaro leh bertemu ngurang tu amar aku terus ramada jadi aku madah aku sebedaunya aku guna ke uliah mai orang ke uliah bertemu ngurang tu amar dulu berandau gue ya ngau ni perintah Sarawak ke uliah nunggu luang bak bak empat makanya deh bala YB ngambil ke nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah orangnya uliah okey terus ngadu mai bala kita nyak meta deh berkawul ngau namanya orang ke orang baru. Tangti kita ngarap ke orang barunya. Kami dia tuai magang. Ba WFM-nya nanti ngatur orang baru. Tadai gora 20 lebih ya dia.
1: Tiga. Nyamuk aku patah tumbuh dan nyawa berganti. Yang kan tadi dalam kita mau teknologi baru deh. Yang kan kita itu diganti AI gak. Penerbitan apa yang kan diganti? Kita kan nemu. Ubah dunia dia tahu. Tanya meh dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ itu challenge yang nang segi bisik. Yeah. Kita itu tadi nak uleh ngemas ke hati ya semua manusia. Lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama ngerja pengawal. Bisik mega maya ku kami itu tadi akhirnya silap tergelincir lah banyak meh. Kadang-kadang nanti utainya dah kelalu nyamai dadu. Tahu mengajar kan kita leban ya. Jadi ya. Kadang-kadang dia dah dunia terlekat kan kita leban ya. Ya, ya. Okay. Okay, jadi ya, saya ku nyajak awak Nur kita ke uliah begulai ke sekali kita bahas tentang nyamai menyita yakut hari pun program dari saya tu tadi digagak ukainya kanya ndak layak ukainya mada kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu.
0: Okay, kita nemu bahkan ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke kambik baka mayu orang madah okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerindu siko-siko jadi aku bisa madah kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisa berkawal yang kau tanya semina ya beda oleh daripada nama kategorinya tang bisa berkawal ngau pengerindu siko-siko ngagai penanyi ke dipedak kita belagu bak panggaunya
1: Kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
0: bawah. Nak nanya nama ke sebawah lagi udah disawat ku tadi.
1: Okey sebawah harus je carut dan bisa nyebut sebawah semua.
0: Sebawah. Betul. ya lain dua Dato' Amar dak gelugah. Jadi ngau tu mega aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tunggak ke Duan Tamin nak ke Selangau kelebih gi sidak serakut induk pampang Selangau ke Mayuda Mantu api megak ngagai orang ke pemandu ya di pembasa ke di Selangau di Tamin ianya yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang ngau tim ya bala di Selangau lalu tu ila kita udah di Selangau ke Sepauh tentu terima kasih megak ngagai penaung utama SSJ inya Dato' Amar Douglas Ugamba tu tumoi dah booking nak boleh dah ambil orang buka ya lebannya siku hari bunyi ku tadi ndak jakau aja ia terus nyuak
1: ya okey jadi hanya kak kita ya begulai sekali tu lalu bertemu baru kita ya pemuda final tu lah leban bisik baru kita sawat tang bunyi ku jakau utama utai ya ke di kada pantai kita kami naya berarti ke semua utainya. Jadi tiap kali naya datang dari kami lalu ngonya bupa dulu. Bye bye.
2: Segulai sejalai gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ke balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Ba'adan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu ke di by Jacqueline Huang Mayo Hadrama. Ha, pengudah kita mendiang ke 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, jadi berentak ngali hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mien Meliza Rayon. Hanya di pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta abu terus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam ke dia tu kira ke jam kedua rentak ngali hari aku dekat terus minang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku pian megak merik pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke dia tu. Ya, ngarap ke kita abisi ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu anana bebaik ke payung pe mega bebaik ke air ne tau ke ngirup air mayuah. Nanti ya kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelalu angat nyau kelah-kelah nah tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pemega tau giga utai ke ngasuh hatu buah kita tadi celap tangan nah anda enggak nanya drempo ngau celap ni laban nanti kita udah kelalu angat tangenyit nanya drempo celap pen uliah mai pemedis ngagai atu buah kita. Kurang ke pengawak bakal nunu sampah biar mega kurang ke pengawak bakal jogging lemai hari kita boleh nganti pengawak bakal kita kenang rindu bahawa pengawak berjalan yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar dengan gaya pagi tau ke maya tumu pagi. Okey, terus menang kita berentak ngali hari ke sekali tu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pagi.

Cukup ransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Bayang kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis terbilang bisi enggak kala nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ngayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Cerita tua ba segmen renta ngali hari. Ya, jadi aku sempat berhati ke perkara ke BC dikunci ke ba page Facebook Public Health Malaysia. Ya, ngau gaya hari kita ke kelalu angat tu engkanya BC bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya BC muang aik ko kita ini muang aik tu suah amat abira ne jadi nanti kita ngasai ke drempu BC balat amat muang aik anda ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ke pakai ke ubat ke dibeli kita bawa farmasi aja. Kita tahu nganyun terimpu jampat ngagai spital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat dikenang aku gulai ngau kita bak rentak ngali hari jam ke 2 kita ke seratu tang hau tai tu bisi dipeda aku bisi dikunci ke bak Public Health Malaysia bekawa ngau kentut. Ya, selalu kita mendai kentut ke kita ini, kapak kita ke kiruah ne, halaban kentut, sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, hai kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut ne, kita semua kita mensia sigi kentut ne. Tang kita patut nemu utai ke disebut kentut tu engkanya ketegal kita itu tadi nanti nyemak kentut kita bau engkanya makai berpetai kini ku kita ne ngujung ke maya kentut tadi bau berpetai sama megak baka kita ke bira biar megak nanti kita kelalu makai beruman kai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kitanya tadi atau ke geluang perut usus menyak ne nak entu uliah memproses korone nantu uliah ngatur pemakainya ngau maneh ngejuang ke perut kita itu tadi nyau sebok korone tau ke bisik kitanya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat kak kentut-kentut muai angin hanya tadi berkawa ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi kepatut diperhati kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak ulih di sio magi ni balat ke kelalu balat kalau bau pian mega kita ngasai ke perut kitanya tadi kemai cirit pian mega bisi ngasai ke drempu kentut aja tangai birak. Pian mega kita bisik ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nadai bira tang makai mayu berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyun drempo berperasa ne keliparannya mega angka kita bisik ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak taik kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentut nya maya nya gemutah nyak pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan belebuh aga hari hujan engkanya ku kita madah masuk angin ku kita ini baik kita itu tadi kaluangat udah nyangiro acelap engkanya pede perut ku tua ne tang nanti kita ngasai ku tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak-anak nganjong dirimpu bawa perasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ku kini kita ke madah kemai tak ke kalu mayuh angin ujung ke mutah udah nyak tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tu me uliah ngasuh kita tabian ne jampat-jampat nganyun terimpu berperasa angkanya siti hari tanda kini kita kesuah kentut ke berbau tajak kita nak makai utai ke bau kini angkanya bisi madah ke gelung perut kita tu tadi bisi madah ke utai kena mana kini ne ngambil kita jampat merasa diri laban kita dah nemu berkeni gaya gelung perut kita ba dalam perut kita tajak kita medak kentut tu pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigit kentut tang anang medak oh kentutnya tadi perkara ke mit ne hari utai ke diasai kita tadi ngejung ke perut kita itu tadi kemai udahnya tadi nantu leh makai seminak majak kentut ngai bira nyak me utai
ke ngasuh ke tu sati anang ngenat ke diri madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi atau ngasuh bira empat aja tang kita nanganyo rimpu persa nyak salah nyak nganyadi ne jampat kita nanganyo rimpu persa lebih lagi ngau gaya ri kita ke jam ke dia tu ke lalu angat engkanya kita bisi pedia perut kini tau kemuang air tau ke lalu balat kentut alu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya bekau ngau kentut ke bisi di peda aku ba public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Nih lakukan nama ni peninggal mayu kebenar yang penerang di tu bisik sekedaknya tadi bisik bagi tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisik penangguh penangguh bergelong perut disebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuk kita pada perut ngujung ke suah mat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisik darah kentut aja tangai bira ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah seminak kentut berat jampat nikik tang bira aluna nyak pun nak manah mega jampat berperasa ne nyeng kaum kita ke bisik kentut alu ngau mutah-mutah nyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, nyak tadi bekau ngau penerang kentut ke lemai tu ne. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisik maya berpuru semua.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Terima kasih ngaga kita para pendengar aku.

0: siasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
1: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
1: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan makna jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
1: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap Kumpulan Berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Valiant Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton.

0: Master Skoria 2026 pasangan beregu lelaki negara T.K.Wun Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong Sohwoyi dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yisun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woyik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih berkelan dengan kami bawa YFM Tok Meh Galer Y. Kalau kita ke sekali tu bisi 10 lagu bak Galer Y kita ke minggu tu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu tu lagu dari Melissa Thomas Encuki Ajak Di Dion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau dan Ariel Macton lagu Amalina Anak Tuai Rumah yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri Dion Galeka di Tengkebang penanyi tempuh ianya Ariel Macton. Aku danya Siti lagu ke Madu Baru Hari Urai lagu ke diberi nama Dilah Tanah ditangkan kengau penanyi Indo tu Hani J kemegah bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu tu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: sudah sedia. Sedia ke kat menu Sapa Juara Capa Kunyalah Minggu tu. Sapa dekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu ngau

tanya ke kami bawah FM untuk Galera Wine. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Arisela Julia, Dion Ngeleka di tengkeban di Kelan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu nak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitih lagu Ari Elizabeth Sawai, Pengerinduk di Tuja, Dion Ngeleka lagu tu di tengkeban Rika Rawing, ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Unda Alah Tunduk Ari Stanley Bayang, Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal, ditangkan kengau lagu Edward Ruam, lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita, udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu, bak program Galera Y kita ungkup

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nginting hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejati.

Kita lagi dengar ke Galera Y. Galera Y kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedau. Lagu ke 9, lagu Rosie Uswat. Penyanyi tu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sigi udah lama aktif merindang di Limbang. Orang di Limbang dia sigi mayuh lala Rosie Uswat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkebang dia selit jabung kau Matthews Mambang. Serta lagu ke peludi kita yang dah tu lagi, ini lagu Richless. Lagu ke debrit nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey, jadi nak tu ajak Galera Y kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM udah tu lagi.

0: Why is Brian?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

26. Pemegang lalu ke kita peningat di Limbang, megah lawas serta megah peningat di Miri ke ulih bugalengo kita baru bak YFM segmen sadal mai ke sekali tu. Okey. Ke sekali tu bukan dengan aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lalau Penghidup dah terlengi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengi. Kita ke bisi pesan berat dekat di kenatai ke kita, kenatai ke pesan berat kita bawa email, ngak bawa WhatsApp kami 6.30 terlengi ku rekam aja pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta megah WhatsApp 013-862-8422. Dara kebuah hati, Edward Pusah.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi hari laki ko kitai abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi

0: Pastor baruang bilik nyari juru latih baruang biliknya tadi. Ya, bini ya, tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia. Tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat. Ya pasti hormat. Laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau. Ya nyak laki ti amat-amat ketuai. Ya ti jadi ke ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
0: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpian jingan datang baru setebulan bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub tengok baru lambar 22 ngau 23 lambar 22 ngau 23 nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dindurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasiak. Lalu gila-gila dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak keyong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas air. Lebuh sida murid ia medak ia berjalai datas air, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah laban takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sida, anak takut pihak ku ya, aku tu, anak takut. Udahnya Peter angkat lo berjakuk koyo, Tuhan entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas air mansang agai nuan. Kitu meh piok ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas air mansang agai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngangau. Jesus nangkap iot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid iot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kena dituai sida, serta ngulu ke sida ngalah ke perintah Rom. Sida dekat menjalio nyadi raja sida. Balau murid Jesus mpu kadang tak sama bisa hati setuju ngurang mayuah lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tuk meh kebuah ya lu ngasuh balau murid ya nepan ke dalam perahu serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh balau orang mayuah pulai ke benua sida. Takkan ke tempat ke dia tuju sida. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sida. Udah lepasnya Jesus lalu nikit bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sida semalam-malamnya bedau matung-matung bertasik.
Utai ti nyadi bo cerita tu menjadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi sangkut paut ngau Jesus ti bialai data sai. Kita tau nanya, sekali ke Jesus ti mensia benar baka kita, amat uliah bialai data sai. Nama kebuah ya baka kedekat bialai ngelimpas sidak. Kebenar mayuh benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosilia serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu mayo benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengarap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kendak dah temu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan berduduk berutai kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tiudah dayan ke Roh Kudus ngari kita. Biar mengapa kita harap kaya oleh merik kita penemu ti numbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Aba kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat mengkitai suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas Saint Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom ti kena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai bila Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita silik lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyau terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malam nyau. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus diniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyau udah malam, lalu bala pan sama udah kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benar perkara berat tinyekut kerunding ia. Bala orang perisi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedak. Awak kengulu sedak ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundak ke runding sedak. Setelah nerima pemintak sedak tengah suahya nyari raja sedak. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang dan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nulung bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24,
Kita ingat pasal Jesus di medok bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasik semalam malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala sudah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai terbuka tu. Nak ke dulu hari tu kita dengar pasal Jesus dia boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang serta ngasuh sedang itu tak tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai data sai mansok semak sedak lalu hari itu agak petang benar tak salah kelala bala murid balak benda takut tebang umbai Jesus tu antu mayuh kita segaku kurang lebih berkesedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tak sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau ke nganuk sidak, piok kerunyang sidak. Meda bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya hutai ti ngasuh kita takut serta irau. Kita takut kekuasaan tu ti jai dalam dunia tu ti sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian lebih lagi mai kita takut setirau Jesus tu mai tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru hari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu mai temerik sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megap tiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sidak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngadah tala tiap taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ngap pengasih mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala sekuaja, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagu-lagu Pupu Bansa minting hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y912.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan taik ke pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ia ni apa? 0138628422 WhatsApp kami. Serta mega kita boleh kenatai ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali tu, pesan ke Terubah hari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kampung belayan di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lemak, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kampung belayan di Rian Batam, Meribung Layar, ngau semua kampung belayan ti nalah dirintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu bekawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Entri dah buat layar betul kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Nya di pesan ke sekali itu ianya pesan hari undi anak kasih. Jadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apai pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah matar Sungai Sebiliak Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan kelebihan Pengulu Lui Yasman, kapal melayan di Lubuk Renit, kapal melayan di Keropok, kapal melayan di Mongok Sibau, Babu, Senyawan, semua kapal melayan di Debak, Kabung, Seratuk, Ngau, kapal melayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Dituk. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai undi anak kasih 011 1229 7563.

Lagi ni lagu Rihir ni, Semih nak tinggal janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali tu, madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa pun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8, 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergila bak rumah matar, sungai sebilik, lubuk renit seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke silik berkau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenya, pesan pemati mega, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, bak hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya bak rumah Koni, kampung Panggau Lama, Seri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayu di Port Aik, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutong, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kapal Melayu kebukai nalah di rintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergila 10 hari bulan 8. Okey, ni pesan ke di kenatai ke ngagai WiFi sari tu. Lalu pesan angkan kenya, pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung, jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8, berumah Yampu, ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke sama pemakai, kelebagi kaban belayan rumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C, rumah Joseph, Bungkang D, semua kaban belayan rumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng, Tawak, rumah Beti, Putat, Serudit, ngau kaban belayan di Julau, Pok Ai ngau kabar melayan ti nalah dirintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai tayam anak kubung 019-484-5009. Nandu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8. Rumah Tayyip anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu Temudua. Lalu niang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8 2026. Ya, pesan pemati. Nangkan kena pesan ngetas ulit dari Josephine Dujung tak ke indah jelua. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu niang jerabat anak sabang tak ke ini jelua. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru mas Simon ulu dijah Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di batan dijah, batan bawah dijah, tamin batan muka dengan wuk di Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nombor penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke indai jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawai FM. Okey, ada terlagi dekat nampung macam pesan kebukai, dia bisa pesan baru. Kita ke bisik pesan pemati, pesan kita sulit ke natai ke YFM email kami, yfmiban@gmail.com, dan ke WhatsApp 013-862-8422.

Genggam semangat lagu hari ni Michael Jeman. Pukul 7 tu lagi kita belah dengar ke program atau ke belah dengar ke Semayang Kuda ya. Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu kita ingin tu hari Minggu ke 19 dalam musim selama tahun A, kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngeluh ke gawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Nuan dia so datai ngambil nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngambil ngangau kurang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalau telah timadu berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk baspiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup lama, tidak aja oleh Roh Kudus kami kempang ngau apai kami. Baik kami bersemayang ngambil sempurna dalam mati kami. Roh tinggi roh kami jadi anak lelaki ngau. Jadi anak induk. Awak ke kami tahu arwah jadi waris jadi semayang kan wan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngon wan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua. Lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya. Pansut nuan. Lalu berdiri di mua aku ba atas bukit. Kok Tuhan berjakuk ngagaya. Udahnya Tuhan mansak. Lalu ngasuh ribut ti deras datai. Ti meceh ke bukit. Lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai. Nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya. Ia mampu mua diri ngenak kelambi ia. Lalu pansut. Lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: selamatkan kami.
1: Aku mendiang ke utai, ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia bersemaya dekat merek pemaya, ngagai kita ke nembia ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang, ke ngemesai ke ia, lalu mulia ia dekat diau di menua kita.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerindu nuan ti meruan pelama ia, lalu tolong kami, selamat ke kami.
1: Pengerindu engkau penetap hati dekat bertemu, pengelurus engkau pemaya dekat beberap, penaluk mensia dekat nike ari dunia, lalu pengelurus Allah Ta'ala dekat niliak kebaruh ari serega.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
1: Tuhan dekat ngasuh kita nyadi kaya raja, lalu kita dekat boleh ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalai ia.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
3: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom, bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebu aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah, lalu diserarak kari Kristus, ketegak bangsa aku mpu, ketegak laban, ketegak kaban belayan aku mpu, sidaknya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala, kebempu mulia, sempekat kedebrik adat, diberik hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberik semaya. Sidaknya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus lebuh ia nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus seni teka Matiu bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu, lalu mupuk dulu ke seberai danau nya, lalu yang pun ngasuh ramayuh pulai. Lebuh yaudah ngasuh ramayuh pulai, yang lalu nikik ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lebuh hari nya lemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sidang murid, nyaudah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sidak berjalai batas air. Terlebuh sidak medak ya berjalai atas batas air, sidak balat amat takut lalu nyaruh antu. Tang Jesus selalu terkalanya berjakuk ngau sidak aku ya, anak takut aku tu, anak takut. Peter lalu nyaut ya, Tuhan, entinya amat nuan, asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ia takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ia lalu nyarawah, Tuhan selamatkan aku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seduai depan ngagai parau ribut

0: lalu terdua. Sedak ke dalam perahu, ya lalu nyembahyah ku sedak nuan amat anak Allah talang. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu, elajah ninga Allah Ta'ala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Ta'ala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai bermuni. Lalu ya tibisiknya ya sigit mentas lalu ya bisik ngau kita. Masmur ngingat ke kita ianya pemanya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meh tetap hati tu ke taluk ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke yang. Lalu santepo dalam surat dia berjaku pasal pemerintah tu ke penyinuk hati ya ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ngingat ke pemerat pengerindu ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Ta'ala. Lalu Injil ke didengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketegak gelombang kebalik ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Jesus bisik ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai berseria dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Ta'ala berjakub bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia atau ke semampai dekat mantu dalam pengarap kita ke lebagi lebuh kita ke ngasai ke pengarap kita nyau lemi sama kita ngaku pengarap pengarap salah rasul aku harap kala Ta'ala
1: abai di pemadu berkuasa penaga serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung hari Roh Kudus tiada kemaria darah bungas merinsa Rama Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk basbia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruan lama.
0: Semayang peminta, haram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang ngagaya bertaladan ke Yesus Kristus pakai aku dah merangsang pengharap Santa Peter bukannya megak yang ngulur ke jariah ngagaya kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa tidak diturun ke Santa Peter ngau sidak rasul. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pengelurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu, tidak indur rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kemenyadik kita, bangsa Jiu leban ari bangsa Sida, Tuhan Yesus diada ke dunia tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pemerani kita, ngetan ke pengarap kita ke Kristus, tajak kita bersatu ngau pengawa orang tinagang pengarap kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala dengar ke semayang kami lalu beri ke kami pengharap ti tegap, ngau pengandar ti tetap ngagai anak nuan penebus kami, tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Letegi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang balam nyadik ngambil kepiring aku ngau nggik kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring mbak jari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik. Gagah hati Tuhan. Nerima piring dari gereja nuan, ketegari pengasih nuan, nuan meri piring ngambil dinjuk ke leluleh kuasa nuan yang ngubah piring tu jadi misteri penyelamat kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor dua, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan,
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih agai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
1: nyak sigi ngena serta patut.
0: Nah betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih agai nuan, apai ti pemadu kudus, oleh anak terkenduk nuan, Yesus Kristus terjaku nuan oleh ya, nung agak semutai tadi asono datanya di penglepas, ngau penebus kami nyade mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekano lalu nguliah kenuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus oh Tuhan, pun semua pengurusnya alai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh, ngau darah, Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya, ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah kia, lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut, ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tebuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, laban uliah regang ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pingedup ngecalis penyelamat, meri terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Buatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas terpenuh, bergulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami, tada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau meria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sedar rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ayat petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan. Kami bersembahyang engkau mana. Kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami. Selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tidak berkat engkau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang inuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja Nuan lalu ngau mana? Kemendar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Harum kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu maya tenanggung dosa dunia. Berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak cakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kuminian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan. Lalu tetap ke kami dalam penampak pemandarnuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: maya kita suntua nadai salah ka kita hinjau bak kaban tau ka diri sedilek
1: tang maya urang ngaga diri nda nemu enti udah ngutang
2: enti betul bisi duit kena maya padah dulu ngaga ka kaban
3: urang ka dihinjau kita nya segi lembah ka nagih ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kita ringan pesan bayar utang ka bantu ari kami

Selamat malam, itu kami nak bawa ke berita RUY FM. Serubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemandu baru. Berkawa dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Rabah Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembiak mit dekat ditutup nanti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report pemandu baru berkawal ngau Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih dinambah ke penyampah penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet bedah lama ke udah. Koya terjapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat jalan ke perambunya dan agi bisnis sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinguluk program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Dun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikenal nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbak baru ti berpenemu ngembuan integriti serta ulih bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng mada ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di agib biar. Ia mada ke bunyinya lebuh berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemujur legasi. Berindarinya yang mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation tindak ngeruga nilai integriti disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu nyadi pelasar ti berguna amat bawum ke kuing gerempung tu jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi ungkup pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berungguk tu ti berengkah kemari nyentuk ke pergilak ngempuruk ke 410 ikut delegation hari 82 bengkah pampan sebekas di Selampur Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi ungkup pengal baru kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngap karawang ungkup pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampeng bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Upis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib mada ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah ba menua Sepiak. Tunggujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi bak selatan Sarawak. Mansi mayuh dilalau ngambil keseruan merasa website ngam media rama bak rasmi media rama rasmi Met Malaysia kelimpah rita download application My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemandu baru serta betul. Sekolah tadika ngapalan ngintu anak mit dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Upis Rampak Menua ngelalau Raban Penguasa Sekolah ngau tadika ngambil keseruan matau baca API ba website rasmi Met Malaysia
Dibaca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti dipejalai nutup sekolah tadi ka ngapalan nyaga anemian di kenampas ari penanggolnya. Penerang media mada ke operasen nyerniah ke ujan dekat dipejalai ke dan berpanggai bak gaya ngau ubah gaya ari tingkeman lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita dia tu benom ni ke berita RY FM. Komitmen perintah ti seruran negap ke standard servis niaga pengerai menua dekat majak cakah agi di kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubat ti berkualiti, likun serta efektif. Sapin Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak di ngemansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti seruran ngangkat ke penemu ngau pengelandik sida dikena nentu ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju yang madah ke munyinyak buat pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempu pangkuk pengawak niaga infrastruktur perangkat guna Mansia Mayuh. Atur-atur dikenal tentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahin Rawi, madahkah kerjasama Mansia Mayuh berguna amat dalam mantuk raban utiliti melaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerosak tahu ke pengawak ngacau perangkat guna utiliti tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipintak lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban ti berkuasa dikena nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutu sebedar pengawak nyuak ke Perais Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur mata 8,544 ikut penyerta hari menua tu ngau antarabangsa. Niat bala nebiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayeh terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekatnya dinyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembu gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juat Jubin madah ke SK Nangan Tayeh antara sekolah tiada jahit di Sarawak dekat dikemansang ke baru ngenagi belanja RM1 bilion. Perangkat guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagai bala nebiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisi meri penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ngambil ke bala nebiak pelajar nanga entaya tau lengkas ngasai ke pemayak perangka guna barunya. Pengawak tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawak ti ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna amat dikena nyeliah ke penyilap berkawa ngau image menira menua. Yang maksud ke jaku tu pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Nyerumah pengawaknya 200 itik stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalan alun yang kawam teriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatu Opis Menteri Komunikasi hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatu serutai ba 15 buah stesen ke dipilih di selampur menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar hari Manggeri Kuching hari program Info on Wheels
bak 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawak berpilih dipinta ngenatai ke report pemaduk baru berkawan dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembia Mir dekat ditutup enti baca API ngelui 200. Tunakak kami nabur ke berita Ariwai FM, berita ditusun Monica Gary, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang Ari Muatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim sai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang ngaga rakyat. Pemansang industri temega dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kage duit tim sai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengah du ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih mai kemelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

Dalam siapa-siapa mimpi Marinsa, kita berhati ke Dikas Pengamal yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk dipedak aku website PIMS tahu ke Air Pollution Index Management System oleh dipedak kita buat online tu. Ok, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, ini tiga pengamai angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup. Atau ke Palan Alain Dongi pun anamit kebukai juga dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu, ia ke Pemadu Balat, ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nya, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaruga pengerai. Kalau bagi sedak ke sengai, ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke anak min, ngau ke mega ke bukai, ya ke nak tan sepuat sedaya. Okey, ni bukau ngau API. Dengan ke masterpiece mula tiku. Merindang kita wifi.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Okey, tu berkawan dengan berita ke bersinyadi di Sri Aman, berkawan dengan penusai aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Dah selamat, tajapan sedar ABC bakal dan selamat bak penusai aksiden ke bersinyadi di Punggok Tapang. Ianya sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba, di bisa nyelamat ke sedaya. Ianya bomba di Sri Aman, mada ke bomba tu datang bak penusai ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyawa Opis Bomba Sri Aman ngagai indo ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sudah tu mujur dipansut ke Opis Dewa Kuasa, lalu sidaya sudah diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke ngau silia. Okey, puji Tuhan sidaya sudah selamat magang. Okey, ini berita di Sri Aman. Ke sekali tu berperindah baru kita terus mengenang kami ba YFM segmen sada lemai kita ke sekali tu.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Okay, dekat tu aja segmen Sada Lemai. Bukan dengan aku Daniel Stephens, 1998-2026. Kita buat serarak nakak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru hari kebukaan dengan awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Serabah Nura Dagang Ari Menotasi Datai Beranak Kemudal di Sarawak Tegal Tibsai Penyarap Bak Pemansang Penatai Pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari Penegak Politik Ngawatur Pengawat di mana Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping Madah ke pemujur tu Udah narit menghagi orang dagang Menuat luar Datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyengkaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibsai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narik hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9. 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

lagu keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, Pemerintah Malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan gini kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okey terus sama merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita malam tu. Engkau tudah pangan DJMA atau ke TUD Bandara Kuching, okey, Kota Semarahan, dengan kami ngena 101.3 FM di Bandara Kuching. Tentu ya, semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngirbai kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penesah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan dak lama neh. Okey, bakal selama jam ke terwahya Pemerintah Malam, malam hari Minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak. Orang pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, agar kita ngau lagu tu, lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Segulai Sejalan.

adik dalam Kristus. Meri puji sembah kita yang agai apai di serga, laban ke sekali tu, yagi meri kita peluang begulai baru bak program Aku Buliah Penampak. Siti program duara kita ninga ke kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakas lama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak ba YFM. Balam menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti Cerita. Siti Cerita kenyadi bak siku lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia gembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki itu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki itu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ya penuh engkau kurap, penuh engkau kuris, penuh engkau nanah. Gama lelaki itu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyondak baka gamal kita kebukai ke menyanal. Ketegal tubuh yaitu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuah keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama. Bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ke, diberi, dilut ke beliau bak tubuh lelaki itu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ke udah ngau ya bertemu, udah ngau ya berubat. Tang meh udah ya ke, berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ia tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi nanah tumbuh nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Jadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital tang lebuh deh tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tu dah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sedulia ngau urang bukai. Kendang oleh medak gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, nanti lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi, nyau nadai daya meh, lelaki tu engkau sidak ya sebilia. Ngenak cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngau lutur mega udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak, pikir sidak tu sebilia. Engkau ngelamak tu sidak tu jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi sidak tu nadai terundiang tau ke nadai terpikir ke dekat ke gereja bersemiang. Ngenak cara bersemiang. Tang meh lebuh sidak sebilia. Nyau nadai cara lagi. Nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebiliak tu tadi. Tepedak ke bak media rama. Sidak tepedak ke bak media rama. Bekawal ngau semiang urang sakit. Gabisi diatur bak gereja di Kuching ditu. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Jadi misa urang sakit bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sidak lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
Sida edatai. Nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh udah tembuk semiang. Lelaki itu tadi lalu nganti Fada bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta Fada merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelaik serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki itu lebuh Fada merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai Fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai Fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia tu pansut darah magang. Nyau mercik bakal pancut air. Balat agi Fada tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki tu. Jadi udah disemiang, diberkat ke Fada, dia semangat jahit dalam tubuh lelaki tu tadi. Madah ke diri ndak tan lagi. Ia lalu pansut, laban yang ndak tan panas. Lebur gang diacuk bak tubuh lelaki tu. Semangat jahit tu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh Fada nanya, semangat jahit tu madah ke diri. Ia tu dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ngambil ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki tu. Ia megak madah ke diri. Nyamai agi medis lelaki tu. Laba lelaki tu udah berubat cara lama. Tuk meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama. Udah sidak lelaki tu sebiliak. Pulai ari gereja di Padawan Kuching. Dia Fada tu nerima berita ari lelaki tu. Lelaki tu madah ke kuris ngonanah. Kenepan batu buah ia udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyongasai ke tubuh diri lempung serta dekat pulai ke gerai. Nyamai Siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak hari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru lalu bersampi ke lelaki tu ngau sidak sebiliak. Ambil keterus semak agi ngau Tuhan ndak ninggal ke Tuhan lebuh sakit, lebuh dituntung penusah. Laban semua kita ikut dah boleh penampak hari kerja aja Tuhan, sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya serta endak agi limpang kebukai. Datang pak pengujung program bala menyadik semua. Harap keceritanya tadi megak, meri seliang penampak ngaga kita kebukai. Nya alai, bala menyadik dalam Kristus semua. Tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita. Udah nyadi bak kita. Tau kecerita ia kenyadi bak. Urang tidik kelala kita. Anjong meh ceritanya ngagai. Inbox page Facebook, aku boleh penampak.

0: Semangka, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulan, Sejalan.
2: Ia ngarep ke program kami terang di dengar bala kita malam tu. Okey, ia ke baru muka radio dengar kami. Terima kasih kita berhati ke dulu. Hari untuk ya malam tu enggak tumbuh pagi lagi ya di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Nyaya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 untuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpupuk dari barat daya hingga penglaju ya 30 nyentuh ke 40 km sejam ke suhu pengangat gau penyelap di menua kita 24 ngagai 35 okey antara 24 ngagai 35 degree Celsius nya ungkap ya hari itu 9 hari bulan 8 okey pukul 10 Nur nabur ke berita malam dari kami di YFM kita ke menung derbang jam dia tu dengan kami terima kasih Manyo Anggar Kes Mampau Jimat Ba Jalai Alun Siti lagu rancang Ari Alessandro Ngau lagu ya Dara Kumang Menua Kedua lagi True Force Band Ba Antara Terus ngau kami Tentu ya Pemerintang Malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dekat ngubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kau ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anem biamit berindi dari teknologi ke majak mansang serta bisi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah sida dia tu benar mansi acara di engkeman dikena nentu ke atur nyaga anem biamit uliah ditegak ke pansianya ngambil kira input ngau penlebak menoluar. Datuk Seri Nancy mansuk ke jakutu pengudah nguluk program pemerhati hati pasal kasar baru ambilik Wonderful Life ke diatur rupis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk yang madah 298 kes kasar dalam ruang bilik bisi direkod ke di Sarawak nakat bulan 6 tu tadi enti dibanding ke 552 kes bak sepemanjai tahun siti tu kemari. Tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil ari pemerhatiati mensemanyuh ti udah majak berani gagak report pasal kesnya. Kelibah hari nyaga, hari ancaman baru sama dikemerat enyak pengelikun anem biamit maya betapi ngau gaya hari ti bersebun tau ke jerbu. Sidak ti bempu taska ngau palan nyaga anem biamit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindik hari gaya jerbu ti bisi nyadi bak sekedak kandang endur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bak luar serta merangsang anem biamit manyuh ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi. Ngena sengkabung hidung gamu lega ulih diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai. Tajapi ia madah ke beda bisi tangkan tingasuh palan nyaga anem biamit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gayari ti bersebun. Gayari ke bersebun tu semina nyadi bak segedak kandang endur di Sarawang gebaca tikas angin tindak tentu mana nakak ke sari tu. Serian ngikut ke baca pemadu tinggi 170 ditangkan Semarahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Samalaju Serkai, Ngau Miri. Malaysia menggunakan cara tik silik nyengkau mengenak saub mensia manyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anemia berindik dari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah majak nambah. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai ajak yang madah antara kebuah raban anabiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besai tuai gaya ngelingi tindak tentu mana engkau tusut runding. Ia megak minta sekolah negap kaki atur nagang tumu hari timberi kaunseling engkau ajar dikena mantu anembiak tu endak mudah terpawah runding engkau balabakiah serta nulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engkau sida upis pengarai megak dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penduduk untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabung benung diperunding. Itu dikenal nentu ke langgur pemansang projeknya ulih diputus ke. Adun Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir Madah pemansang tu
Ulih marigay baru ngagay sektor dagang temuai kabung. Fasiliti baru itu yang kaum kedai makai, palan alai bermalam, gau palan alai ngelantang kati, titi sadang dekat meri penguntung ngagai peranak menuatu gau temuai. Projek hari baru kemata, agensi pemansang bagi benua betung tu, dekat nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari meri nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang, tiulihnya di diulihnya di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di kabung. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari Minggu 9/8 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Anjoya Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraban Nura Dagang Ari Menatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibesai penyarap bak pemansang penatai pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagori Roslina dengan lagu ya burung dalam sangkar mai jam kedai 10.16 minit malam ya pada jam kedua hari Minggu pemerintah malam kita habis program pelasar jurai 6.35 ya ok tentunya pada jam ketiga lagi kita ada kemendingkan lagu-lagu country and western ya seraya aku ke macam sekedar peminta kita buat fanpage kami terima kasih kita akan dengar kami di Selampur Muda kita di Sarawak Bumi Kenyalang ya Laban jari kita di Angat serta Bersebun okay, Anang kurang ngirup air ya kurang kemaga aktiviti kita bak luar nanti boleh tebal lagi balik kita ke kurang berpengerai nyawai okay, kenaklah sengkabung mua atau ke hidung kita ngambil ke sama belak gerai kita ya okay, maya kita ke betapi engkau penanggul Bersebun ke nuntung menua kita okay. Lagu dari Gwen, lagu ya Sanggup Aku dan yang terpenting ke Pelasar Jurai 6.35 kita bertemu baru jam ketiga pemerindang malam nangkan ketua lagi ya terus dengan kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: FM.
1: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Di kita dalam penyakit, dua-dua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita mada, Ayub dalam penguji tang, ya bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisik pengering ngelawan pengujinya.
2: Ayub.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lebu betapik ngau mayu macam penguji, baik kenyak ketegak penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak biak, tang ukai retia, kita nak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah pakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya, kita udah bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai bergulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering. Ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana lebahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
5: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyiku aku bersampi ke semua bala peninga kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita kemana lalu lantang-lantang megak.
1: Ya betul, laban kita nak ngarap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
5: Ya, ok bela peninggal. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi Tok Pastor ngau tua ngepun kerana tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup ulih ngasuh nuan tan lebuh nuan sakit. Tang entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
1: Ya okey. Jadi hati aku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisik pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
5: Ya.
1: Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti bertapik ngutai tu. Nyak kebuah kita mesti bisik, semangat, tik selalu baru, dan banyak mepun pengering kita. Semangat tu ke pengeras hati tu, ianya siti, ari kunci, kena kita nempuah, penghidup tik penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke, agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak ka kita nya tadi bisik semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisik pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisik semangat ti baru pengering ti baru. Jadi nya siti pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Ba penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
5: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok di pastor nanti kita berarti ke ba penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita tok nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok deh. Jadi utai ke jadi ba penghidup kita suah jauh ari peragam ba dalam hati kita din. Ya, tajak pihak kita mengkang uli betapi ngau perkara kebakar tu lawan kita abisi ngemuan semangat. Enti ba aja kita metok deh. Nama kini pengawak tak ke utai ke patut di kerja ngami kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
1: Ya, nama teka patut di kerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ku kita lah. Ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil ya. Kula kulap mi ada.
5: Lepas subak kita nadai karan di korang dah.
1: Ya, nadai karan lalu kita tadi engka nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lepas kita kena api pelitanya. Nanti ya ambis minyak artinya apinya kula kulap lalu ujung ke padam ya.
5: Ya amat.
1: Jadi tu jadi ke contoh megak buat penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebal kita alah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Dan dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi buat John bagi keenam gentran ke 63 mega nyebut roh ajak kamri penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmai dia ketemada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemik artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai kerja kita nanti kita ada semangat kita dekat lemik roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisi kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisi roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal tidak ya dari segi tubuh tidak ya tang lebuah tidak berpekit tidak boleh menang nama kebuah sigi amat citi hari pakto pemuju tidak laban bisik training kecukup bisik latih kecukup bisik ajar kecukup tang kelimpah hari trainingnya pemuju tidak tu mereka disungkak ke semangat tikuat ti pun semua pengering dalam tubuh ti ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida nda oleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
5: Mm-mm, yeah.
1: Lalu dia amal teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh, kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya, ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita medak ya, dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapi ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mereka, mayuah pemuju aku dah diulih ya. Kita medak, bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemujul ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyadek kita medau ke megak mecah ke rekod dunia. Nama kebuah laban ya bisik semangat ti kering. Semangat pun semua pengering. Tau? Pihak megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat yang kuatnya kebuah yang muncul ngangkat ke nyak tadi au. Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berpengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuannya menyadai au. Ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis di dasai ke Boni tu tadi tang ya bisik semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tinggu suah ya boleh pemenang maka bak angkat berat tu bak Paralimpik kebenar ya tinggu berarti ke mayu hagi contoh kebukai kau boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina bak main ngau lumba dan mega bak perkara-perkara kebukai seti hagi contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo niki gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu mega jadi keteladan, jadi kecuan, jadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat. Tajak pendirik ukai buta maya ada. Ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti ketem meda maca sejarah atlet tu tadi. Tang tu nak nekul ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega. Ngai kaya mega. Ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Au? Jadinya cintai kepatut daripada kita. Menyadik dalam Tuhan kita patut nemu tajak puan tubuh nuan daripada gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita dan kulap-kulap tau kepadam baka api kelita kena di minyak kita nya baka ke tamak ngagai pemetang tajak puan kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuannya kulap-kulap tau kepada mau.
5: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok lagi hanya Eric Wehenmeyer dari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pasal kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bansa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 635.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh meri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari anyak pastor nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita. Ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpu tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya erti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisi tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tau kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding nanti kita sakit tang sengaja nak belelak lalu ngujung ke luput kini serta tau ditaban ke spital kini kita tu erti ya nua nak sinu ke dirimpu nya sep confession. Lalu kedua titip hati kita sebut akunya tadi ianya tang sep peti tu ianya erti ya Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukuang ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuh Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tu sah dekat ngayan ke pengaga Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, balam nyadik, namun tai kepatut di kerja kita. Nama teti patut dikerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Dan berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngage nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngage nuan ke beliliahnya. Munyi ke bak luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya. Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisi nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita
0: Okey, segi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit
1: ya betul
0: ya okey jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi betapi pemal ngau penekua bak dalam penghidup lebuh tua lemi semangat hidup dekat merik kita pengering kelebih lagi semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bakal ni bapak penemu Nuan Pastor.
1: Siaman munyi kenuannya Puan Penio. Tiketi berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemi aku kering pihak ku rasa pol jadi itu kita berarti ke nama kita kada say dalam penghidup kita kita nak tahu nak kering tajak pun kita di keduaan kini bakal rasul pol kada sebut ya tadi bak 2 Korinto kita nak tahu sekali-kali nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan aku sekali lagi maca bayat di penudinya laban lebuh aku lemi aku kering nah Nama arti jaku Tuhan tu menyadi. Aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering agai. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita uliah. Betapa, ngesemua utai ti, biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bab kudus, ianya semua utai berjalai semut magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa, ngau macam-macam bahkan minsia kebiasaannya mega tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngoteto ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina didinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Tang ngami ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi entik bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti keriang alaban ia nak patah semangat lebuh ia di tagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi pelabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau silik agi bekawa ngau Moses tu.
1: Terima kasih ya. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita merdau pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naning bak padang gurun sehingga ngujung ke kita merdau lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merik sidaya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai tedempa dia Tuhan mega merik sidaya burung pitu utai kedempa sidaya. Lebuah sidaya nadai air ruap dia Tuhan merik sidaya sungai awak ke sidaya ulih ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Yang tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai. Ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sahabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi ngau semangat yang nimak jakut Tuhan tu. Dia ngalunya diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang agak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ke tujuh mega anang kita butang, anang kerja teh kena betul. Pesan ke lapan anang curi, pesan ke sembilan anang bola, pesan ke sepuluh anang ingin kau teh orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering ba utai ko dah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita habala menyadi ke lebih agi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi habaka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bela peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labanya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut di kerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ke dituai kita. Jadi itu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pangsa kita, utai ke di pejurai kita bakal kesar itu ianya nanti kita lagi ngebuan tentu berkini ke kita bisik semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengerian kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang ke kepala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak ke papas menyekoya tadi anyangka topik ke papas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerindu kita boleh ngau kami ke mayu hagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai. Sebab kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkap kami ngoto minta nuan ngiring kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih ya Tuhan lapan no dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenangka penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering, na banyak mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu, lalu kekuasaan Tuhan terus ngiring kami, lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami, kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering, Tuhan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningannya nak program pelas sejurai 635 untuk ke minggu tu, tetap kesemayang kita mengulangi kami baru, buat minggu tik dekat datang.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.
5: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Yang berjam ketiga pemerintah malam kita enggak lagu keterbaya country and western kita. Lagu di sana Black Shelton, God Gave Me You. Okay. Sebenarnya apa malam kita di fanpage kami, Perintah Menua Indonesia dan YouTube ya, semua palan penama ngagai Gunung Bromo, udah bekau penusah kampung Angus Nuntung Bak Genturung, Gunung Bromonya ti udah nyerekai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur. Ini tiah ke penerang hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6 dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyengkawum orang hari menua luar ke datai dekat niki ngagai gunung tu ya. Apabila juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai palan pertama ke ditutup mega ianya dipilih menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri Kabupaten Pasaruan Jemplang Koban Trisula Kabupaten Malang Ngau Senduro pemega di Kabupaten Lumajang nya pala-palan ke tau di lawak ndur kita ke tau Niki tau ke ngagai tucung gunung Bromo di Indonesia. Sebuah medak YouTube sedak ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady ke kita. Tom Jones, Green Green Grass of Home, terlagi ngijal gari Elvis Presley, Always on My Mind.

Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami. Terima kasih. Nyapa dulu ya di fanpage kami, Wang FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin kawan kita Samuel Mudin. Okay. Nyapa dulu peringkat kita Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selajar Pentia Baru Sekerang Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang and meet di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis di Bibiju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgan, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Riben, Gadawit Aluak di Semujan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul Akam, Stamos di Vista Love, engkau semua kawan-kawan kesebuah enggak berpesan meh kekia. Salam rindu, salam sayau selalu kekia. Johnny Ben Simen yang kekita dimiri mana di hari malam tu kekia. Bundang Bambih Wamega bisa mending ke program kita, minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya. Ngarap kita perindang kekia. Terima kasih Mami Abah Sinya pemegang gau Catherine Robin ya, ya. Selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wang. Alan Jackson dan lagu ya, Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi injau lagu Hank Snow, Yellow Roses.

0: kontra. Finale hari. Tadalamay. Pemerindang malam.
1: Sebulan berjalan.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
3: Konti tengah hari. Kalau ke si, nak ikut off sari tu.
2: Oh, aku mai ikut off.
3: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngantar ingka meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
2: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Aku tu office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agak-agak yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya tepangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya tepangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alat tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu ya Love Is In The Air. Okay, baik, jom kita 11:34 minit malam semalam ngagai Simon Kimara. Kapan kita itu rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebenarnya ke program, terima kasih ya. Di Kuala Lumpur, sekinduk ketua umur, okay, iaitu betul bertubuh 50% sudah bekau ya tadi, kena tanjah, okay, ngah petrol. Sudah ke sengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersuah primis do nyuar nombor, okey, bak taman pusat Kepong pagi tadi ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul Superintendent Jasni Zolpa yang mana sidak di Makangau bekaum keputusan yang pukul 8 pagi tadi madah ke mangsa ke berumur 60 tahun untuk gawak bak kaunter dur nyual lumur yang tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50% udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tang ya kritikal kalau polis dia tu menung nyidik suspeknya kes dipasang dengan genturan 326 kanun keseksaan bersamanya KBC penerang berkawal ngau suspek tu tak menatai ke penerang ngagai pemansi kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Fildaus Juso dengan lumur yang kusung 1-0-9198-209 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak neh. Connie Francis Vacation. Kedua lagi nginjau lagu Deep Letters, Diana.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Mai yo kada dering lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangku mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal kur dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di bumen nanti ditambah ge kedai ku bakanya. Kena mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangku nya. Siginya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Ge tanya mudah kualiti apa maneh mega? Ya standard quality ya.
2: Antik bakal ku di nanya ku deh. Antik bakal tama ke ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang.
1: Ya,

0: tarik hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku panggil ngiga mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Oh. Nama aku bawa kemilihnya. Lama aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ngai. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke manuk mie lo tak sihat kemilau ke dia?
0: Kalah dia pula. Cuma mie campur mie lo.
1: Engkau meh engkau dengan gak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat gemilo sekali aku deh
0: sekali bakai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diderima tina itih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerip katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 mending ke Timang Kerba Tawas ya. Okey, bila kita kagini dengan kami malam tu. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country.

Lady and Western. Okay, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJMA. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Balik kita ke baru dekat berengkah gawang. Gawang tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Ana Irawati. Terus dengan kami Timang Kerbak Tawasa nyentuk ngagai pukul 6 pagi pagi lah. Balik kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Belalak Gawati kecukupnya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu mending ke 3 lagu. Sebelum kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak 8, Skater Davis, The End of the World, Kelinginjau lagu hari Carpenters, Yesterday, Once More, Kepenudian Dar, lagu Temple of the King, lagu di Sada Rainbow, nutup program kita Country and Western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagi lah, jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegindingan kami secara online megak. RTM Klik, channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rebis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.
4: Jadi, kita GPS mesti melihat depan. Dan juga, mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon?
5: Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalai
3: YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akek cakenya.
6: Kok lo melanau?
4: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa? Ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bidik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
2: Bersatu Ari YFM.
11: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Jatuh menemani Angka YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai YFM.

0: 4 lemari. Hi FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Monica.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenturan keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Segulai Sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu.

Bu, cukup dikenak mantu nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi jadi arulah diterima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Za, yang kaum tabin, rengok, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Kami, Meri Bangkita, Mintia Ngari, bermacam lagu, yo.

0: bunyinya gapta itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adungnya?
0: Capi ngelepuat. Dek, nyapi aja. Kenyit kulaban di jam.
1: Enggak. Tanya lalu lah teh, Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh, jam. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jam. Namun, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako, nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah rikakunya jam. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada! Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jam. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Ngudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit tuh nemu jeluh ketepadat itu. Mereka malu iban tuh tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, katanya aku gak ketawa. Nyau, aku dengar nih memanah jaku ketawa nyau. Tuh, jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal ketai kebalik. Nyau. Dan andang ngapun dia pun dia kita sekali sekapa kita gagal bakal itu ipa gagal malimpu kerungan manu atau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia udah jam nanti utai ku tu udah nyadi
1: ya tadi repeat udah nyadi cici lagi nama jelu table apa baru ketinggalan itu bisa beli orang ila ukai bola aku ila aku merjuan diri tunsang hari puninya ke pemadut ini bak menua itu timpu milih ini bagi puninya ngila apa tiba-tiba lah
2: 6 months later 3:28 AM
1: Wih Tukinyau. Lawa mai di dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Jang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 ringgit. Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Berdau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun permisi udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Hamai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya baketuk meh. Nanti bahkan boleh dikerja di siko nyaw. Aku pandai tau nadai gantung bisik pengawak. Kira tau sabkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bahkan ketemu-temu gede ni jam. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jam.
1: Amin ya? Nama projek yang keterubahkan di sabkun ngaget ku nyaw.
0: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah singkah laban yang dang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, saja yang sarak seminak rangkang. Numu-numu sama kita, understood?
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.

0: kami suba, yeah. Hmm, spray na. Karga suba muda, karga lima ringgit na. Ame dua ring na. Ame nangkap apa yang kure? Ngo, to, to bekas anggol suba. Tamao kami suba, darah kami suba. Ngena baju kure, bekas baju serumahnya. Baik si deh nai bujangnya. Sida getuai deh. Engkan wal ni kebas na. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Na daya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah delua, udah lubang numpu. Semua udah ka ngau kami tu pinaya. Na lebih hari ino ura silia. Bajia magang kurang ya gebura ya gebajia. Laki sigat magang kurang. Urang kan ngayam, dini yang ngamia perideng kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: hashtag Benda Aktif. Boleh dengar kita
1: Ninting hari 2
0: pukul 4 lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
4: Ya aku mula selalu dishwasher.
3: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner ba hotel. Tu pernah ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun au menyi kena buat tadi dishwasher tadi mak laki rupu tiah tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempung ke walau rindu tu tadi.
3: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
5: Nah, kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kayak aku tu semua.
5: Nah, lawan no ada nyebut tadi de, ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngaso tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu ke basuk pinggai tu tadi de. Apa sama lele.
4: Betul betul betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngare dio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di ke sejoran murah de tahu. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekai Yakub ti munyito kita kana ngasi ke apa ina kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya na uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dengar ke
1: YFM. Terbulai. Sejalai.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkap jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
2: Ini aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
3: Ngasih kumpul kurah tindu ada. Ngasih aku kasih orangnya nak jelak mata. Kena tindu nak kia. Nah ada yang matang tindu. Tinggal kurah lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ka kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ke buah nadai utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kalau buah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
1: Mayu hari tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan ngaga pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi yang kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu manis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalak ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labau tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Ngemelejo bakat tua pakai buah maram. Sebetul tua pakai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itih diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kenyala, Nyolok Mimpi, Bintang Pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Pagi Rewind.
1: Maya sida gate sekolah subuh kayan tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah kayak bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gate nanti telepon ti bisi telepon berapa aku ka sama me
1: nya amat apa dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar yang kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama kebuah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuwal bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduaya na ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang enti sida nadai pengerindu namau titik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri, lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pihak na ya, nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya, bak nuwal kita ke bekerja megak, tau dikena, nuwal kita ke bersekolah megak, tau dikena, leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang.
0: Oh.
1: Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tak bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Nintiang malam hari tiga.
6: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau, malam kita.
5: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.
3: Buli. Wukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Pedah di pisin buah anyok piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakariki and research.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayo sendiri lah. Kangen teh hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nonton nih. Nak kala-kala nemu jaya nonton sigat.
0: Aku kebendaya kamali bilon kontrol. Bilon kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nulung ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang mau tayaknya.
0: Anan gue dulu. Aku kan nyucinya dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempatnya kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kan tindu pedah di kaki aku tuh terlihat baik aku tuh terap. Tadi pemain bengkalan. Tadi pedah di pala aku tuh nyumbe di sengah dan utai itu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di itu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisi utai dipinta.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tentu penuh menyentuh YFM. Segulai

0: FM Kichwa. Penggang siang ke diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan penggerak siang. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, bergulai dengan YFM.
1: Kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngoy FM, nyeliah managi ari kengerarang.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tak kebajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Orang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
1: YFM segulai sejalai.

0: Hai semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengurusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tahu nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Jadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke jadi pengawak dagang. Bukunsi kita buah penemu maneh bergulai ngopengan diri. Ngambil kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Aku nak joget.

0: Tina, The Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: Why FM?

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai nampak. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malam.
0: Bah, yo, amat digendong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisik kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri semua Sam nya mayo tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata kena tahu kering nya mayo tanya kan nama bekeni ngau utai tu
1: biasa nemu ya deh sih
2: nya masih ti ada pemana ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya nya sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy dalam program Sampai Pagi ti dikeluar ke oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga ke jakut nuan lalu kami udah dani pagi tu. Iri kemengenai Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lubuh kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas tau ke ngenang jakuk kasar mimik didengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah menyitu tangkuk melekatnya berjakuk ngegiyah anang takut segera ya laban sampi nuan udah didengar lah talal laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nak dia anak. Elizabeth penyau dah tuai. Lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sigi nak ngetu niki ke serga. Sigi minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti. Lebuh laki ya pulai ke rumah. Ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cum gagal. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gaget mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan nak jari. Nemu ke tak boleh peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tak boleh berjaku. Jadi bukannya mau tak kenyadi ngege. Zechariah tu tadi nama kebuah laban Tuhan udah nak ngasih berjakuk dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjakuk dengan jari. Ngau lekai jakuk ditulis laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah kanaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penetai Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Tau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pisisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Naka meh pemesai pengawaknya. Naka meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kena kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua belainai, toko belaindu, bakat Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John, anak ya, diada kenyau tuai. Cukup special. Jadi, bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan, bak penghidup Elizabeth, seduai Zechariah tu tadi. Cukup besar. Genap ikut indu, endang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedoi Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak ke bawah seduai oleh nyungka anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kada kerja pemerintah besai kelia. Jadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, ke ngambil bini ya, menyadi Philip. Jadi, nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi, ke penudi kulit pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyawa tuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus keterubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa. Ngerenang jalai ke Yesus. Kenyadi ke pengadang penghidup meruan. Ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Yesus iku aja. Kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk. Ngagak anak kita bakal kudah ngintu sigik batu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang sidak sekolah aja. Kati kita bisi merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisi kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningah. Lebih gik bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak. Nyalai intu sidak. Bakal kita ke ngintu perengkam mas ngau batu. Berga kita seritu. Ukai pagila. Jadi berengkah mah kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Laban Nuan udah ninga kesampi Zakaria tik minta anak. Terima kasih ya Megak Nuan udah ninga kesampi kami. Nyalai sawup kami Tuhan, nyamik kami nak ngetu bersampi. Minta hari Nuan, sawup Megak. Kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat Nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami, ngambil kami ulang ajar si dia pasal Nuan, pasal pengrindu Nuan, pasal pengasihan Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kepala anak kami, tahu dikena Nuan gemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi megak, ngagi sekedak sidak ke Hindu, sidak ke udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngagi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diuliah. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan mengibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngipari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: Udeka balagudiga kita edaya nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba tau ga bulan tiga jaku urang kalia tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat nanang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah sebah dan tahu reda kayu manyuah galumu reda oleh kita batang bisi malintang tahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung ganda angus jerak tahun subak umai ga kita angus nyamai kita gawak umai barang alai bukit tanah payak bukit ga dulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka jaku dinga adi akak kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila.
1: Kami, Nori Bangkita, Mintir Nari, bermacam lagu, yo.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun peransang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku

Agustin yang nyawa agi sangkuang petara hari Agustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke hari tu 10 hari bulan 8 2026 meri senapa pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM atau kena RTM klik atau kari channel Astro 871. Nak ngira hari ini maka kita boleh mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalan. Aku harapkan ada penanggul muka ya. Andur kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya, maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita tahu kita meda Facebook ke YFM Iba. Okey, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, hanya di merindang kita dulu ke pagi tu peninga. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat dia tu resah itu. Hari rem jana pulai ke sarang.

0: Siapa kena no time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama aku berah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar katul nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Huh? Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Cepat diga cepat. Uji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nu kitai belabuh ngadu ke ya. Nesal dudi nadarti, pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: YFM. Sibu 87.6.

PB Chloe Ahmad Sigat merindang kita ke Engkau Tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurul Nagawa atau ke Bisik Minda atau ke Nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di pedak orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benar mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM nyadi ke pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang gaya hari kita ya. Dalam seminggu dua itu cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak Mekah dalam 2-3 hari itu Mekah tikas pemersih angin kita di Mekah. Anda tentu panah ya kalau yang nanti di pedak baca tikas pengamah atau ke pemersih angin ke ulih di pedak kita empu website APINS hanya A Pollution Index Management System. Kalau bisi sekedar ke nandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di pedak aku website APIM tu bisi 9 kanan dur ke ngerikut ke baca pemersih angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu yang kaum di Kuching kalau baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Mekah di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersih angin sekedar kanandur di menua kita jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal hanya bak tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama ulih ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti ulih di seliah ya. Lalu pihak mereka bala anak kita tau ke kita impu kini ke ngasai ke bisi nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua hangat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat tapi kita samanya ke pengerai kita impu ya lalu pihak mereka yang kurang ngirup air ya. Okeynya tadi bak tikas pemersih angin ya bak baca tikas pemersih angin nak pukul 6 pagi tu ya bak sekedar kanan dur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulihan tadi atau kurang ke pengawak kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak mereka tahu kurang ke kita ke Nunu Babas ya lapannya mereka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua ba siko petara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okay, jadi itu baca dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Linsi anak umpi madah ke menyadi sida ya. Desmond anak umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam bukit Tuguang Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Yana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Yana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang uyak ulu ngau ili uyak batang tamin pasai siung muka ba rumah imbat rumah meriang rumah demuang rumah sengguak binyo diselepin di limbang tubau ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Desmond anak umpi ya. Desmond anak umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peningah ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabai anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 2026 ba rumah sedampu inya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin muka Sungai Wong Nangga Lebai Kenawit Uya Dibintulu Sibu Julau Sepemanjai Jalai Ulu DJ Selangau ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari undi anak kasih ya madah ke apa sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apa puang udah nadai. Lalu niang tu ke di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar sungai sebili lubu ernit seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba lubu ernit ba rumah dana kerupu ba jalai simpang paip seratu entuni ba batu tiga seratu kaban belayan ba rumah selat Mungguk Sibau rumah Lidi Babu rumah Hikum Senyawan rumah Brus Sungai Antu rumah Hamban Mungguk Lipas rumah Ali Itup ba Mungguk Tunggal Debak
lubuk ni buang kabuang keluar tabau seratu abu bengang rumah nanga tuai awi wiat anak munggut di bintulu ngau muka kabam layan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai undi anak kasih impu bak lumur kusung 111-229-7563. Nyata di pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu ke di sengai pala mayu malam tu lagi bak rumah sidampu ianya bak rumah matar sungai sebili lubu renit seratu. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang tahu ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi berumah sidampu enya berumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekata lubau lama ngau lubau baru serudit A ngau serudit B rian batang meribuang layar Melayu ili ngau Melayu lu meribuang padi saka tanau tanah betuang pasak atas ngau pasak baru kaban belayan ba sungai Kepayang nanga padi ngkabang balai ringin serian tebun semunjan ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang ya, jati anak cundang tau ke ini umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau lagi udah tau lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindah kita dulu ke pagi tau peninga hari Ricky Anderson.

Okey, terima kasih Agik ba awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu ya. Agik natai ke pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Ba rumah sedampu ianya ba senyapa gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyapa ba Kuala Tribu Remun Lebur Mugah Lama Mugah Baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semalatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngawi Lek Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang Jadi pesan tau tadi Madah ke Junau Anak Beti ya Junau Anak Beti Udah Nadai Lalu Niang Junau Anak Beti Itu Dekat Di Sungai Palamayu Ba Rumah Sidampu Ianya Ba Kampung Senyabah Gedung Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Jessica Limpajang madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sida. Inya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tilak ya 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam jadi pengawalnya diatur bahawa

rumah pengulu jemaat kemuyang ba teku awi seratu ba jih kenawit pelugau balingian bukit besai rumah suda di sibu ngau mega kaban belayan ke buka ya. Pesan tau tadi madah ke pengawak ta sulit niang jelita anak imang tau ke bini niang jang anak kenawang ke dekat diatur hari 6 tilah 15/8/2026 pukul 9 malam ba rumah sedampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lepaan Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peningah. Ianya area bidar anak langan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerabai di Bintulu, Muka, Selangau, engkau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan, penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai bidar anak langan pu bak lumur kusuang 112-136-2375 tahu ke nuju Jackson Damu bak lumur kusuang 14-376-4135. Ya tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya pesan madah ke ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur ianya 22/8/2026 tu ilah ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka Jalai Selangau Muka. Okey, jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lini anak unggah balumur 019-951-6169 tahu ke nuju rata anak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Inti rumah Hawin rumah Andau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan ba 10 Ulu Muka di Kenawit Debak Bayan Ulu Pasai Siung ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah saka Jalai Selangau Muka ya. Okey nya tadi maka pesan ke paru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita pagi hari 1/10/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapore buat pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Serikin dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benung mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenak muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu nyengkaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipa ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuska. Ia maksud ke Jakut tu ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% Ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai TBC Penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih jadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diirik. Ukai semina ngau pengelandiak jadi ketuai tang megak ngembuan ulah ti mana tegap serta basic integriti. Setipa ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas megak patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipa ngau ekonomi Sarawak ti berpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau pengulih mensia ngasil ke utai ti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kuan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan Taekwondo. Bisik dikangau ngau nguluk pengerami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kuan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mong Kuan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kau antarabangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentabir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngir yang Gerempuang Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemaduk ditakut ke tim bukai.
Pengeras siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mok Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungka sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sabit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kanang menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengerami kediaturnya udah mata pendatai mayo temuai ari menua luar kalainya udah mantuk nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang ti bersemak ngau Brunei megak merik penglebih bak pengawak mata pendatai temuai ari menua sepiak. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing Sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantu nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantu nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ya maksud ke jakunya rambau berjadi ke Convention Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikin dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sabit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Gina Mada palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang merakak antara menua kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka Mayuah agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai nyungka dagang temuai ngau aktiviti ekonomi merakak antara menua. Ia Mada pemansang infrastrukturnya ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua tang megak muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawar rakyat. Ia Mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di Bau. Berbangunnya pemansang projeknya megak ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalaika. Datuk Henry Mada, projek Serikin ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuk tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun entik semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina uliah dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkau pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasiak.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raba nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICGS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Alinda Suya, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang na belanja 18 bilion ringgit. Yang madai ke projek hidroelektrik Murum oleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara ti pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madai ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya intak nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk mana amai menantu sida ujapnya maya kami bebala mayuah ngusuang sigi nak jenuh ya nandung kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya tandung.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Gak punya otak prabuangnya. Oh, kamu nak diri tedah ya?
6: Ah, mana diri? Nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau, nadai peranggul badunya atau nak uleh diatur punya, punya.
5: Dih, ni nama dalam siatur rawa barunya. Namanya jap, kamu tak makai deh.
6: Anang munuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Siapa membakir aku nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Siapa mengawal aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul pada duit. Padah aku, aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpa itu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uleh aku nupit. Padah jat nama tu kakak kede. Anang jat dia munuh diri. Kasih aku.
5: Hei, sengapa mesti tu? Lagi pula lah aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak agama siga anak udua apakah aku tu munuh diri. Kasih ih balai indodara belah pasar nyendam ndak penyigat akun siapa kemandah gede ku kamu ndo diri nah
6: ya nama pengawak de dah tanya dah
5: nah medal teh pigeh ku to de tu me tambai je logo milang tambai menua kita di Malaysia nemu geografi gamal bekadinya urah belajar geografi de lari ri school suba.
6: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Nyak, main di kumbaya udah pelajar. Sam tambah, nanti dia kan nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia, atau.
5: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
6: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal di nuat ketambahnya. Nama pengerami ke datur kita sebile ya. Nama dia kabar bini, penyau. Nanti dia kabar bini. Madah nyau. Bemboy ini kangau di nyau. Nyong kita tambahin dah, ya. Bapak pengerami dia lah. Besip pengawal nyabuang kita nyau. Ha, nyau. Siapa ini nanti jadinya nyau? Nah, patut. Jadi ngelgel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya. Nanti maya akan meletup dah. Nya nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandi ya, yang. Nanti bisa bekensi. Sagi aku tuh hidup. Sagi nyak, media anak ngelapat aku bunyau.
5: Dinga dulu jakok aku nyak medik. Asal meda tambai, lu kumai di bisi rami, belah pinang, bisi nyabung. Nah dah utai bukai terundiang dek. Nah lama dagi, 31 hari bulan 8. Kita ingin tu, hari besar kita di Malaysia.
6: Nama kawak kita bulan 8 tu lah nyau. Bisi kawak kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
5: Nyak medik, 31 hari bulan 8 tu. Ngintu hari merdeka, kita ini mudik. Pedak dek, berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
6: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang dek. Madah ke dini nuan manah nuan dek engkah tambahinnya nyau. Kena uji dek ke ujung perabuan kege.
5: Ni jap, this is betu.
0: Kacing ge, ujung ge.
5: Tu, tu, agi jap.
0: Agi,
5: agi. Agi jap.
0: Kanan ge.
5: Agi, agi, kanan ge. Eh, eh, eh.
0: Nyau, nyau.
5: Eh, jap, jap.
0: Nyau.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawal atau bisa kita hanya sedar kadangnya enggak kebuah hingai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawalnya
2: tengah saya ke diri semua Sam nyamaya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya anda sih.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.